bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjung ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita kuturbah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumu lagi menua India. Jadi bawa menua India dia peninggal. Aku kenang Siti cerita. Ngasuh kita sino, ya mega ngasuh kita yang terikat ketawa. Lepas nama aku, habis cerita aku masa tu. Dah kalah dia tusi aku ya. Sebab tu nanti kita bisa mendiang ke program Laman Berita. Nanti berdau kian. Masa ngagai ruai Laman Berita bak Laman YouTube dia dia. Nau gigak kita dia dia. Mayuh cerita dia dia. Jadi ngenang sedentang sikut lelaki. Yang wakak tu tadi dia sama masa duanya tadi. Tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akaknya. Tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tau cerita ya. Lelaki tu bernama Jitu Munda berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peninggal ke Tegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya nak nemu. Laban dia tu tadi. Nanti buat menua India dia. Sedap Jitu sebilik tu. Orang asli dia dia. Ukainya ngalah orang India ke mamai. Tang sedap tu orang asal orang India dia dia. Kau ngujung ke sedap tadi jarang nurun ke pasal. Lebuah kak ayahnya nadai peninggal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedap tadi. Ukai main tu no. Main kubur. Dia kubur ke akak itu tadi. Dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai ianya tadi kak ngeluar ke duit bisik lah hutang ke bedau dah bayar kak berguna ke duit betul dah tuainya mansang ngege bankin selamat pagi tuan kau ya madah ngege pegawai bank ya selamat pagi nuan siapa kau pegawai banknya nama aku Jitu akak aku tu tadi udah nadai tuan jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai bisi bukti ya kak nuan ke bisik duit ngau kami di tu. Kok pegawai bank tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nak mau surat tuan minta ampun. Minta tolong tuan. Tuan mutar ke aku. Nanti nadai udah kempoi yang tadi. Nanti batu sah mayar itu. Ngayin nama dah gini. Mayu orang nipu. Mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak udah senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuntuk tadi nadai. Nanti nak udah nadai. Nadai me duitnya. Eh lampu pulang lagi kami me duitnya. Kok pegawai bank tu tadi tu sahti meh hakik kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peninggal ya. Jadi duit ke dekat keluar tu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih piak meh duit ke dekat keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sahti ya kini kau tahu. Yang nadai siku orang boleh nolong aku. Kau tanya orang nak ngelala orang. Kau pernah mentadik peningau tak boleh dirundi yang tudah Jitu tu. Dambai ya cangkua, dambai ya sekuap. Dia yang dikerumah ke bangkai akak. Ya aku dah ditumbak bulan 1 tu tadi. Ya, sampai lama aku dah kan tadi. Dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai akaknya, dia balut mana-mana dengan kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peninggal laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngena bas nanti cuma grab ngetu kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebuah meda bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua yang terpinggal kira ya berjalan dalam semak 3 km ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang ngagai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin sila ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Kau akik kita bernama Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan kau ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sida ke gawak berkaunternya nyoce capu laris kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ke belakang induk ke kauntornya kita getar benda bangkainya keriangnya tengkeriang nyo kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Nyok mai pegawai banknya apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan aku tu nada cara buka itu mai bukti ya tuan. Kau akik kita menemui Jitu tu. Pemesai bank yang tadi lalu bertai pawan ngaji pulias. Datai dia pulias tadi. Nama tu nyadi tu. Kau ketua pulias ba Odisha dia.
Pernah ada tu bangkai akak yang ada baik ada ngaga bank kita kena yang nguliah ke duit. Nah, dek kalau utai bersatu nyadi tuan bertanya pulih gue ya. Ayah, kau nama dek nyumai bangkai rangkai akak dek tu kita. Ya kata kau nak ada tuan. Aku tu nanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ketuan yang ngasuh mai bukti baik aku mai akak ketuan kau. Nyak me pulih bila ada mansia oh kena nama tau ke laban ni nak nemu dunia nak nemu nama tergeduguna lebuah ke ngeluar ke duit orang ke udah nada nanti kita dituk peninga ya tentu kita ngagak surat mati lalu kita ngagak probet ni ya nyak sepatut digagak laki tu tang ya nak nemu nada yang remedah ke ya pemasai bank satu ke uji ke kita madah amai-amai madah mana-mana ngagak tu dah tuai nak tu dah tuai nyung rumah bangkai akaknya nyung lingkang dengkah ke atas kaunter apa ya saya ya ya jadi kes tu selesai udah diputar pulih mana digagak kurang surat memati mana lalu ya penulis yang luar ke duit hanya tadi kita kegawa abad ini dini upia sekini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi nak lah lagi nyungki luang utai bak kaunter dengkah kurang lebaran dan nombor cara jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau lagi aku sekedar hari sirat tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan tiga sedak ngirum cerita ke sama ngagi aku jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih kita bansang ke lemah berita kita kedua ke sekali tu agi meruan ba menua India di rali Madhya Pradesh. Ba menua rali Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kuno si ini tuai ri menua China sikut suba. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak ba kene yang ya. Ngapa tuai tu bertengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau ia tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu. Ah nan nak jaga-jaga dah tu ngaki kita tadi tepan tuap tentuang bersepelah likang kayu kini tepan tuap dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tandua atau cerita kenyadi nasib kenuntuang Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadian nyadi ya tu gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 subak peninga ya lelaki tu pala aki kita bernama Syam tu tadi udah pantuap nak nemu dini pantuap babandir kini pantuap dan kayu kini pantuap baru rumah orang kita nak nemu nadai daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan ni mesti mengkul nada ya peduli ke nada ngawak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakit kita tu nyau 2-3 hari dah nyap sepik ya bisik utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningau dia pusi-pusi nada ke pedih guntian ya ada buaya. Nah lama adanya tumbuh gak baru guntin. Nah lama tumbuh gak baru guntin. Nyo pemuah-muah nanti delak kaya. Eh kapak ya. Kalak kaya gak. Ni kuih ayah kan tumbuh. Tumbuh gak. Kok akik kita tu. Ah delak ke tumbuh peningan. Nak berasai. Dalam tempoh 5 tahun. Delak ke utainya tadi. Nak ada berasai. Laban buaknya tadi tebal. Tanduaknya tadi tumbuh 10 cm. Ah, tentu kita bertanya. Amai-amai tanduak kininya. Adinga kita tahu cerita ya. Udah bekau ke depan siak ya yang tadi udah ngasai ke tanduak nyonyum majak tinggi setinggi kebenar ya nak kisua ya nak kiruah udah bekau orang bandurnya tadi nyong lara ya apo balak me tanduak dinya ya nyong maka tanduak sitannya kada nak de toilet nya di sitan ya lah korang dia nyok me ditundi orang pu jaga kita sitan mansak korang nak nyampe hati dah ki kita tu tadi ke ngujuang ke ya mansang lagi spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tandua ko jaku nya tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin tadi kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke nak ada keratin nak tahu ke lepas keratin tu guna tadi kena ngasuh buah kita yang ngau kukut kita tu tumbuh nak ada keratin nak ada emang kukut kita nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi hanya reti keratin tu ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepantup begau keratin bapalaknya lalu tumbuh dia megang ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoi bernama Syam Lalayadaf tu. Tang tanduaknya na dengan suai hepatitis. Alu diputung orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngagai urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi ya, lepas aku bisik nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya apa orang. Tu bila aku mai sedak aku tenis hon. Ukai tanduak sitan. Tang nama sikit tanduak sitan aku mai orang. Tang kebenar ukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo baka tanduak. Nyak tadi pendengar cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Ari Kucing dia ya. Terima kasih yang ingin tuan ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini. Kipu-kiput hati sekedak bala nganti ari ke betunang nganti ari ke deka melapinang meskedaknya tadi nganatai ke pengagah tinggi kita au di menua Brazil din Rio de Janeiro din nama tak nyadi nanti kawin tau kejadi tentu sama mensia nah tau kebukanya nanti kita mensia jadi mensia induk jadi ngon laki laki jadi ngon induk pihak ya tangnya mentadi peninga di menua Brazil din bulak ganti kunusi tang tau tak nyadi siku induk bernama Merivon Rocha Moraes berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patuang. Okey anak patuang-patuang palak tut kita tahu punya korang. Okey. Anak patuang tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalak kahwin subah. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya, mudi ya, ke ngujuang ke induk tu. Pedih sama hati ke laki ya. Udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia. Nak percaya lagi ke orang laki. Lalu de gagak ya anak patung de gagak hari kain. Bakal kengagak tampu 1,000. Tang de seguo lah kapuak dalamnya. De gagak bakal mensia. Peninggi-tinggi gari ya. Dia gagak ya bisik mata, bisik mulut, bisik hidung. Dia gagak induk tu nyalai. Nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi. Ia jadi anak patuang ke dia gagak ya. Lelaki bernama Marcelo tu. Dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peninggal Arab nak kita. 250 ikut. Sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu belum bulat mutung kia masa doa tang utainya tadi tak berap aku luki le me di sengkidang aku luki le labon utainya na ulang kebuat labon utainya na patung degaga ari kain hanya ya tak yempung aga ukainya tak menyana meruan beniau na tak maka kainnya man tadi tengah ngermek gamal utainya degaga induk tu udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama. Anak patung kena gagak rekayannya. Lepas unta eh udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita juga kini ni. Unta mensa tahu kira pihak ya. Jadi diberi nama Marcelino. Anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kok ya. Tadi diberi nama dua iku anak induk yang bersapit. Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi. Lepas urundiangnya tadi berpikir. Utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram. Instagram induk tu. Bisik laman Instagram induk tu. Ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi. Jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai dengan anak patuang kena gagak ya. Laki ia ke bernama Marcelonya. Semua dia. Seduai ia berkebun. Seduai ia ke pasar. Seduai berbeli barang. Berapi. Semua dia megang. Berkini kau yang ngintu anak ia tiga ikutnya. Sikut laki dua ikut sapit. Semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyak muka kau tadi. Bisik penanggua. Jadi
orang kelandia bab perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu, madah ke Mary Von tu, indo tu, bisi dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia, ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia. Kira nak, kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat, nak betul runding ya, dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tadi pininga semina bisi pengingin nanti ba anak patuang aja. Nah ada utau bukai mensia yang gai. Nanti indo kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Beda kita nanti ngagai supermarketnya bisi anak patuang ke kala borak norang rasuak ke baju. Ah utau bangsanya ada keinginan orangnya. Nah ada ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngau lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisi duitik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya kita buku lai. Udah tu lagi.

kita mansang ngagi round tiga dua program leman berita kita ke minggu tu peringat. Jadi leman berita kita ke sekali tu leman berita kita ke empat tu nyadi di benua China. Merti tang agi di saman nama tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya apa tadi agi ke polis nyaman nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jauh hari workshop sida. Telepon murah kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang me tiga ikut pemen tu tang sidak ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kat tutup workshop baru sidaknya dekat ngau kurang mansang sidak tiga tu kian tadi datang di den yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedua tu nyuda habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup mesti ada tiga antara ngirup makai kacang makai mi semua ke ujung ketiga-tiga nyoboral nyomabua lebuh sidak ke mabuak terai apa nama apa penyadi kita tahu udah mabuak aku mabuak nuan mabuak sanoknya mabuak berkeni kita main kereta tu pulang lagi maksud kau pumen ke sikoknya nah dai aku tu nemu dia kai pedih napa lah aku tu deh apa eh ku sikok ke nya bejaku nimbal ya tadi nyari sikok ke nemu tiga tadi madah nyari ketua aja meh nanti kita tiga tu nguji mai cerita mansang lagi workshop amai nak jauh dia datang pama diri nanti pulih nyaman kita pedih kita lagi ko ya ke nemu tiga tu tadi nanti punya nuan magai setiri yang hari ruang lau lagi kami dua yang suara belakang. Jadi mesti dah peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siku ke nombor tiga ya kebiaknya tadi. Maka setiri yang lari luar. Jadi yang berjalan berwal, setiri yang dipegai. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur lari belakang. Guyap-guyap mesti rakin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datai ber workshop dia datai. Dia polis mansa. Polis peronda. Oh ngetung-ngetung-ngetung. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak. Kau ia ke mabuaknya tak ketua sedak tadi ketua pumennya. Au betul pengawal kita tu. Lama kita nak deriba. Nanti kita deriba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Okey, kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skuad. Nyo nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib sidak ya di saman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngau kereta. Nanti saya dah disaman naik kereta, maya mah buat, oh berat hukum bab benua China dah dien. Okey sebenarnya hukum mata duit, hukum jil lagi dah dien. Bab benua China dia cukup berat hukum ya. Hanya mah tadi, utai kenyadi di benua China dien, berkini kati, sedaknya tadi merti, nemu takut kena undang, asuh kereta tang tetap kena saman. Laban, nyupa nyai baria seorang dah dien, laban sedak, kebasuh-asuh ke keritanya. Jadi, laman berita tu, dikirim ke Frankie, dari kampung gawa. Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke leman berita tu dalam messenger aku tertemu ke leman berita ya tu. Jadi leman berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Menua Beijing di China. Lagi kita di Menua Beijing kena nutup program leman berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai kede kerindu, apai kede sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulia. Hanya kede kerindu apai sidak tu. Jadi lebuah apai sidak kenadai, lebuah ngubur kapai sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sinuk medak ya, keberai, siwah nyayai mata. Medak apai sidak kat kubur. Bala nak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Wah, Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu.

Yeah, lagu baru di Baik Wat Rock pagi tu meninggal kau lagu Kaban Sampai Mati. Jadi itu gerah rupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 dari bulan 5 berengkah hari pukul 9 da pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak lubu antu nyabak sebangki pandak sebangki panjai sebangki baru serta kanan dur ke bersemak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya ke bukai nyemak sarinya ari ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke bak lumur telefon 1300 883 1111. Ya, jadi kita lagi bergulai bak pengerak pagi kita 18 minit dagi awak tu kita bergulai bak pengerak pagi kita pagi hari 6 sehari tu 9 dari bulan 5 2026. Jadi untuk bala kita ke nyangka jam ke dia tu benung gereja pengawak diri nangira nama bagi pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu aku harap ke semua atau pengawaknya tadi muju lancar magang di gereja kita ungkup sarito ya. Nyalai lagi terus merindang balap peninggal kita itu Siti lagu ke di Baik Bangkai ya. Ngau lagu bisik undang selepak batu.

Iya, jadi ia bagi nyamai lagu ke di Bayak Bangga Kaya. Pagi tu meninggal biasa undang ke selepas batu nyalainya. Siti lagu megak ke dia pilih aku. Hak kena merindang kita kaki terus buku lain kau kami Bob YFM pagi tu. Jadi sehari tu kita berarti ke bulan udah 9 dari bulan 5 2026. Jadi Siti hari utai ke patut dia perhati ke kita lebih lagi bertanggung pengawak kita ke nyadi anak tu peninggal. Hantar kita minta pergilah 10 hari bulan 5 2026. Ianya hari indo kita yang tadi gitu hari indai serata dunia untuk tahun 2026. Mana anda ingat tau pergilah 10 hari bulan 5 2026 hari indai serata dunia nyalai nama utai ke dekat di break kita nama utai ke disedia ke kita ngagai indai kita berserimai ngwari indai pergilah tau perundian-perundian ke sarito ya. Nyalai terima kasih peninggal kita ke udah segulai sejalai kau kami kini hari 6 pagi ngagai 9 pagi jadi kita hanya datai buat pengujung penggerak pagi kita ke pagi tu aku tinggal ke kita engkau duetik lagu sebelum kita berserarak pagi tu lagu ke di baik Idi Kunsi putus setunang lalu sebelumnya tu lagu hari Heli Baduk Kiruah bertemu baru bak awak kebukai.

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Okay, Gwen, kau lagu kedua nama Sanggup Aku dikenal Nyepun, segmen Y912. Selamat pagi semua, selamat kita bertemu baru dalam segmen Y912 dalam penglamat 3 jam, meringkai hari pukul 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Okay, selamat hujung minggu semua. Selamat bergulai dengan kami, YFM. Segulai sejalai, kena sehari itu hari 6/9/5 tahun 2026. Jadi, sekali itu aku Raja Spooking. Tau ke RB, Datai Baru, merindang kita semua, bergulai dengan kita. Dalam penglamat 3 jam, bunyi keberadaan aku tadi, pukul 9 pagi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Okay, pemegang beri terima kasih ngagai Melati Badi, sudah bergulai dengan kita dalam segmen penggerak pagi. Berengkari pukul 6 pagi tadi, nyentuk ngaji pukul 9 pagi. Lalu pukul 9 pagi tadi kita baru dah dengar ke berita ke ditabur hari Nasional FM, pusat berita radio RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita Y912. Kita kediau di Kuching, di Serian serta berkenandur ke semua tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semat Endur kita diau. Okey. Kita kediau di Seriaman, di Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Gau Lawas, jam kedia tu kita nuli dengar ke kami kena frekuensi radio YFM Laban. Dia tu nya kita dengar ke program hari stesen kawasan atau ke segmen bergulai gau pengulang program hari stesen Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Gau Limbang FM. Okey, jadi nang awak kita boleh dengar ke kami kena cara online, kita tahu dengar ke kami kena RTM klik tahu ke portal radio radio.rtm.gov.my gau my preview pemegang ulin dengar ke kami kena website RTM klik. Okey, mari cara bukai kelimpari dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semat Endur tadi. Okey, jadi terima kasih dengar laban milih kami buat YFM ke pagi tu ujung minggu kita sehari tu yang tadi hari 6. Okey, berperindang dengan kami dengar kalau lagu pulang dengan kami 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi kita berperindang kau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengan ke lagu kedibai Igu Anthony. Kau lagu ke diberi nama Meligai Pengrindu. Terus dengar ke kami Y912 YFM Segulai Sejalai.

Okey, ngarap ke kita ini udah terperinan dengan ke lagu kita by Igu Anthony. Ngau lagu Meligai Pengrindu. Macam kita ke dia terperinan pukul 9.28 minit pagi. Sekali lagi, murid selamat pagi. Selamat ujung minggu. Okey, mulai kita ke sehari itu. Hari 6, 9 bulan 5 tahun 2026. Dalam segmen Y912 dalam penglamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, kita ke benuang deriba kereta barang terjalan jam kita itu nangiranya deriba kini kita kedua-dua ba ketikinya tadi SP orang deriba jadi penumpang nyuk kita yang tadi nih. Okey, ngarap ke sama berjimat meh barang terjalan serta selamat datang bandur ke dituju. Ngau, aku moga percaya tajapan sari itu yang tadi ujung minggu hari 6 tentu mayuh kita yang tadi bisik tak ke benuang gawak jam kita itu laban kelebagi kita ke gawak ba luar kita ke gawak ba kedai makai kita ke gawak ba kedai nama supermarket market kini tak ke benedur ke bukai tentu ya benuang gawak jam ke dia tu kita ke benuang gawak yang dideriba mai luri mai bus tak ke kita ke deriba e-hailingnya okey ngarap ke mujo magame pengawak di kerja kita ke seritu ngau ngarap ke kitanya kerja pengawak ngau titik ransing okey jadi dengar tentu ke kita terus segulas jalan yang kami untuk ke mujung program kita pukul 12 tengah hari itu lagi lalu udah tu lagi aku kami kita berhati ke sekedar hari info berita kebisik di baik aku ke seritu lagi aku kongsi ke kita kelebagi berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di menua kita di Kuching tu okey lagi aku mai kita berhati ke pengawak ke Kumbai Kuching Music Festival nyak lagi out okey jadi kita baru minang baru ngau lagu ke sekali itu okey kita ke baru dengar ke kami selamat dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz nyak di Kuching di Serian 106.9 MHz lalu kita mengkak boleh dengar ke kami kena cara online boleh dengar ke kami kena RTM klik My Preview mega tau ke portal radio rtm.jovi.my website rtm klik mayuh cara mayuh ndur kita boleh dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Okey, Roslina Bilu yang baru dah merenang kita semua. Engkau lagu kemari ngejang pagi. Mak jam kita 9.35 minit pagi. Okey, jadi bunyi kau dah di semai aku tadi. Dia tu aku mai kita berhati ke berita atau ke info. Ngenang berkawal engkau Kuching Music Festival 2026. Okey, itu info kepada aku bak Facebook rasmi Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ngenang berkawal engkau Kuching Music Festival kedekat datur kena 16 hingga 17.5 tahun 2006 dini Bandur atau ke Bak Padang Merdeka Kuching. Jadi banyak mensia mayo sama-sama dikelalu ke sampah datai, sama-sama enggau ngerami kagi Kuching Music Festival tu ke berengkah diatur hari pukul 8

tengah malam. Lalu penyanyi KBC di Kangaratai Merina Mensia Mayong Maya tu bakal Prodigy Orchestra, bismillah Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Metrang, bismillah Melissa Francis, Chen Ang, Malimran, OAG, ngau sikup penanyi Ari Benua Indonesia Cakrahan. Okey, jadi Maya tu megak, bisi diatur pengawal kedikumbai glamping. Pemega berjual barang pemakai ngau ai iro. Jadi, yang tadi kena 16 ngau 17 serbulan 5 2006 tu sama-sama kita datang ngagai padang Merdeka Kuching, sama-sama kita berperindang ngau bala penanyi kudah di kangau datai merindang kita maya tu ila. Aku ibu baru bakal Prodigy Orchestra, Ramles Walter, Kerry Geres, Firdaus Metrang, Melissa Francis, Chen Ang, Mal Imran, OAG, ngau Cakrahan. Okey, jadi pemegang peningnya, mai aku ke Bisi Mansak Padang Merdeka tu, sekedar jalan itu tadi ditutup. Okey, laban meri awak ngagai sidak ke ngerja pengawak bandurnya nusun kenopi ngadu tu ke dia me dikena nyedia ke Kuching Music Festival tu. Jadi kita ke Bisi Mansa jalan itu ngak ke pada Merdeka tu tentu kita sama berjimat untuk oleh belubah laban bisi jalannya sepiak jalan yang tadi ditutup andur sidak ngadu ke pengawak dikena nyedia ke diri me Kuching Music Festival tu. Wow. Okey, jadinya Siti Info Berita di baik aku diperhati kita ke pagi tu kita ke benua dengan kami Y912 YFM segulai sejalai. Jadi kita ke benua online bak Facebook jam kira tu kita tahu nganjung pesan ngau lagu peminta. Okey, nanti bisi pesan yang kayaknya dekat ngatai ke pesan hari pengada kini bisi kaban kita dari sebilik yang ingin tu hari pengada saat itu tahu anjung ngagai kami bak YFM lagi aku maca ya tak ke bisi lagu peminta ke pagi itu atau mega anjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, lagu kita ikas kalau itu aram kita dengar ke lagu mayuh bala kaban kita bala peningat kita minta bermain ke lagu tu jadi lagu tu baru dah bisi dalam sistem kami aram kita sama dengar ke lagu What Rock ngau lagu kaban sampai mati.

Iya, kapan sampai mati lagu kedebai warrock. Adik nama rinak kita semua, kebenaran ngake kami Y9 12, 9 pagi nyentuh ngake pukul 12 tengah hari itu lagi. Oke, kita ke baru ngake kami baru tune in hani ngake radio. Kita benar ngake Y9 12 WFM Segulas Jalai. Oke, YFM 24 jam merindang kita semua. Oke, terima kasih ngagai bala kaban kita. Bala peringa aku dah ngancung komen pesan gau lagu peminta bak Facebook kami YFM Iban. Aku maca sekedar komen kebisi dan jom bala kaban kita bak Facebook kami Sylvester Anak Brawa. Selamat pagi DJ Rajes, selamat jalan ke penyewa pagi tu. Menua kami di Sibu tu cukup ya pemisa panas ko ya. Benuang ninga ke nuan tu YFM minta nuan main ke lagu Eddie, lagu Utai Orang di kena merenang berasapa kenala ngau selamat ujung minggu ngagai semua ninga YFM ngarap ke. Tucum, tucum selalu ko ya. Okay, sendi end. Selamat pagi di Jarbi. Selamat berjalan ke penyawa. Minta lagu Linda Jamah Udah Capai Udai. Dikenam rindang dirimpu. Lalu dikenam rindang balakaban Facebook. Kenglala ngarap ke sedaya. Mujur magian dalam semua penyawa. Enggau pesan. Selamat ujung minggu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Okay. Juni Ben. Selamat pagi Raja. Selamat berjalan ke penyawa ujung minggu tu. Udah perencing. Hari kami di Miri pagi tu ko ya. Minta main ke lagu Josephine Jalin Ambai Aku Ti Dulu dikenam Rina Derimpu ngau semua belapnya YFM bakal balakaban Facebook Syasha Amanda Zilahani Madeline Insan Sinon Idi Bangi Manduh Doria Kloni Zarina Jantum ngau kemulayan kenglalame ngarap ke semua terperindang. Okey, selamat belalak ba unjo minggu ke. Ya. Catherine Robin, selamat pagi Rajes, selamat jalan ke penyawa. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang semua ke pembelayan. Baka Julia di Suriaman, Mak Geri di Miri serta semua balakaban kebenuninya radio jam ke dia tu. Ngarap ke semua gerai lantang dalam semua pengawal bau jam minggu tu. Terima kasih ngagai nuan DJ kunang kawak bak kondi ku ya. Terima kasih Catherine Robin ku dah ngancung komen bak Facebook YFM Iban. Okey, siku lagi kaban kita itu Adeline Wilfred, selamat pagi Arinam DJ. Madah kediri dari IPD Hulu Terengganu, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Sepati Yang Bungai Jarau dikenal merindang terimpu bak menurut orang tu. Pemegang dikenal merindang Apai BJ serta warga warga kampung, maka sebutku KPG tadi ne. Warga kampung Nangka, Kota Semerahan. Ndak tinggal mega entuaya Nambi Lohom gau ajan Jawa bak kampung Sampun Baru ngarap ke sedaya gerai salam lenyau. Pemega selamat hari gawai tika datang ngagai semua. Terima kasih DJ sama-sama. Lemu Randi, selamat pagi serta selamat jalan ke mawak ngenuan di JRB. Minta nuan main ke lagu Utai Orang, lagu kedebai Idi dikira merindang semua bala kaban bala pangan aku di jauh ngau semak. Terima kasih ya DJ. Intan Bakit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak ngenuan pagi tu. Minta nuan main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih dikira merindang terimpu serta semua orang kenglala. Nak boleh dirintai ke makan nama aku ya. Panas jari kami buat Taman Semerindah Semerahan itu. Nyajak terima kasih ya sama-sama. Oh, okay, jadi nyawa tadi sekedar di komen pesan kebisi dan coba lah kaban kita malah peningnya YFM buat Facebook kami YFM Iban. Okay, jadi aku kak nanya kita semua berkini tahun tu udah minta permisi atau ke cuti gawai kita atau ke siapa mampu gintir permisi gawai kita untuk bakal kita ke gawak ba upis kita ke gawak tu meh tentu kita tadi bisa gintir ya tahun tu aku cuti tahunnya nuan cuti pihak ne. Okey, jadi tahun tu siapa cuti tentu ya gagati meh boleh pula gawai ke tahun tu. Okey, ngerami hari gawai ngau terus bilik ba menua tahun 2026 siapa kena cuti ukai gintir ya ke tahun tu kak benda gawak meh ne. Anak awak tahunnya ni lah agak kita permisi tak ke cuti hari kawai. Okey, kita dengar ke lagu Xavier Meringai. Lagu kena beri nama ngarap ke uliah permisi kawai. Terus dengar ke kami YFM Y9 12 Segulai Sejalai.

Okey, aku percaya tentu sekedar balap dengar kita yang madah akai rindu maninya lagu gawai udah ditebah sida bawa FM ne tang nyampe tadi tahun tu nadai oleh pulai gawai nadai pemisi gawai nangyok dengar kita bergawai ba negeri gini bergawai ba dini indur kita nyegawa bakal kita kegawa di Kuching kita bergawai di Kuching ne nyok kebelayan kesamaan ndak pulai gawai nadai pemisi gawai ke tahun tu nangyawa ngante gintir kita pulai gawai pemisi gawai ika kita pulai ni au laban sekedar kita yang tadi nak boleh pulai gawai tu ukai sekedar ukai laban kita tu ukai gintir gawai ukai gintir kita pulai gawai tang sekedar yang tadi laban kita bisi pengawal atau ke kerja kena boleh diseliah ke nya ke bawah kita yang tadi nak ada PMC tak kena boleh pulai gawai okey nak ngawak nya tadi dini aja ando studio begawai kita ni begawai dari pokok menjadi okey terima kasih dengar laban kita terus segulas jalan dengan kami dengar ke Y912 YFM segulas sejalai nyadi pukul 10 pagi tu lagi endur kami ngeluar ke tanduk program. Okey, tanduk program Randau Pemansang ti dikeluarkan Matthew Abu. Okey, pukul 10 pagi tu lagi. Okey. Jadi berinya terus kita berenang dengar ke lagu ke sekali itu mulai dengan kami Bawa FM. Okey, kita dengar ke lagu Donny Lang, lagu kedua bernama Pengrindu Tuci. Terus dengar ke kami YFM.

0: Ninga, arap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apa ko sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM
2: pagi rewind.
3: Maya si dah git sekolah subok ke ya tiap kali pemisi ya suah nulung tak ke mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali kak bayang telepon main game bakal zaman subok
4: nyak kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subok laban kena dai gejin nanti telepon ti bisi telepon berapa aku kan sama meh
3: nyak amat bakal
4: dia tahu
3: tang utai nyak boleh dikurang ketua
4: betul seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: berkongsi ke info berita randau ngau temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kami diniagi diukai Y912 YFM segulai sejalai 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
7: Okey, semalam mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah dengan RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai ngau siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ungkup ya sehari itu kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Ok kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau ngau siku mega temuai ke dikangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan kunci kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tak kemai ya ti agingan
8: terima kasih ngagai wan DJ mencoba ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK arah Sarawak.
7: Iya.
8: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu ciri ke jadi pengulu bulan 3 tahun 2024.
7: Iya.
8: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana?
7: Semua ya.
8: Semua ya.
7: 15.
8: 15.
7: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kita ngingat ke baru sejarah bala pengaruh rakyat ke kalam gaya kita
8: kira nak jawab juga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air
7: ya yeah.
8: Kedulu YB Mikai Mandau udahnya YB Dublin Untiang lalu ke dia tu lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuk Hantu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
7: yeah.
8: Udahnya William Nyalau YB William Nyalau YB juga Muyang sepenggal lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui kelebih harinya tempat tu daerah Lubuk Hantu
7: yeah.
8: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau
7: ya ke Benung Bangku Pengawal
8: oh, itu ni. Ya.
7: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita ke benda kami live mega. Okey, Benung beranda engkau pengulu pergi anak wow bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuk Hantu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu bulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Tau. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary, padanya nampu ngagai sekolah primary ba dini.
8: Jadi ba kuasaan batang kari di tu bisi do itu sekolah primary.
7: Iya.
8: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
7: Tahu.
8: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
7: Oh, secondary.
8: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 makanya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Hantu.
7: Oh.
8: Lalu bisi sekedar kita pilih ya. Agai MRSM Betong. Pumpat Pumlima.
7: Iya.
8: Bisi sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
7: Iya.
8: Berapa tahun tu bisi dicurum ke Pumwan.
7: Ada biar kita bak pilih
8: yang berikut ni. Lalu mayang kagai Pum 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
7: yeah.
8: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari Pom 5
7: yeah.
8: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Perguruan bukai de Kucing
7: de
8: Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
7: Oh.
8: Lebih harinya nyo ge peringkat universiti kemayuh ya masuk ge tanya universiti Unimas,
7: oh.
8: UITM, UPM kada Bentulu ke tabukai. Ngau sekedar kebukai ke ngambil technical.
7: Oh.
8: Mayuh maka buat simban kebukai.
7: Kalau tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi akhirnya. Kiranya pula dengan negeri kin.
8: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
7: Jadinya sekedar hari penerang ke dikongsi ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari Lubuk Hantu itu.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Bah belanjanya kayak kurang bah kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya bah primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyonge secondary.
0: Lebihnya nyupulai ngagai negeri jauh lagi.
1: Oh. Lebih dari benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dan nyapulai. Bukannya muka ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya, iya.
1: Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labannya nyu mungkal
1: baru. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita. Tepat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan demuai gitu. Kira-kira ubas juga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu. Atau kenang ngambil kenuan pun bercerita engkau lenak gigai bala menyuah kemudian dengan kita. Engkau bala kemudian kemudian kita live. Penyawah benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan manyuah awak maka ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai negeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan lorong mudik kira 3 jam ongkos sudah aku sebut tadi dia tu mana mimit bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala jadi penanggul ya tu jalai bala konsesi bala 60 tahun orang kan kerja bala 2-3 tahun habis lama nunggu nak pulai baru 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai mana bergempuang kan kita begitu ruang tapi jalan 50 km nadai daya kami
0: betul
1: ruang
0: hati
1: ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru di nuanya dah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia obat menua ulu dia tu
1: ubah namanya ubah. Tapi aku kan kenang 10 tahun kelepas pedih pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang nyari susah narap bagi kenyak lalu ngarap kenyak datai lagi kami menua ulu besi susah mimin nyalai coba besi ninga cerita aja kadang-kadang ada daripada datai buat kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tenyak dulu mayu ubah laban perintah nyodah besi ya peruntukan maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidak akan ngambil alih jalai bala yang ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu package ya beka dulu bukan nge kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 km sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan maris lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah kayak itu jalai kok nengah jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR lalu nambah kena bisi RTP ke YB melalui YB lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripai jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah nanti kan agak ada kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP yang ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah, ningat sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi pinggang manyuh balik kita ke di bedak kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulung ke hari itu video tak dibedak balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antu din nyentuk kami boleh data yang kami menua ulung ke hari itu tua bengal dulu program kita yang rendah pemansang tu engkau sitik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke uliah nemuai dengan game nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelang sabi senentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami dua ikutnya. Ah, buka rumah, buka ngeripe rumah, buka atap,
0: yeah.
1: Ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kita pinta tadi nih, otak kebenar kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi. Nanti berbaik barang. Berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, berbeli baja, beli utai bukai.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke udah ada taiba MP lalu udah ada bayar ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata oke mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menuan tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggo barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda lada ne. Engkan oleh pekusi ke bibit.
1: Au. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala dah kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukai kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kengin tu udah. Tanya lalu dau nyari. Ya kedai tu nyampau. lontong, ada ikannya. Mayuh, ada beli kami serumah ampuh, mayuh ke besai.

0: nunggu tolong bantu hari ke hari
1: iya
0: pihak kebakatan
1: hari utai tanam tadi penggulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online bisi kini
0: oh jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu
1: oh
0: itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semanja yang kari itu
1: oh
0: agak skim gempuruk ada ada airo dia sampai ke Sekerang sampai ke Betung sampai ke Lubuan tu ke Seriaman mayu ada jual jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga empat itiknya
1: oh
0: oleh oleh jauh laju lagi kan kelebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit
1: oh
0: hanya mal ni oh nya sekedar bisa dijual ke sekedar anti minuan bisa peluang medak maya pengarami maya ketetai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit
1: serap
0: sungkit kain sungkit nyak maya ada kena
1: yeah.
0: Kain kebat sekedar
1: sedang ke belajar ke pasal hasil pengenai jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu
0: oh
1: pernah naik tumpu lah
0: nang belajar dari orang ketua ini lah
1: awal.
0: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
1: Yeah.
0: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayo tu buka ya, sedai ya, berjual kediri kiri. Nada pedanya orang online
1: yeah, nada utai,
0: nada ada peda. Dan sumpah peda,
1: yeah.
0: Baik berapa itu, nurun pulai nada lagi. Udah beli.
1: Laku punya. Oh, kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kaum kami sebuah tadi lepas sangkai pendaik tadi bah jematan tadi pun lainnya segi sudah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di antara lubuk antun itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pemulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pemulu di sambung bala-bala kebukai
0: oh iya
1: yeah. Oh
0: dia tiap ikut tuai tidak enak mesti berniat niat ke pemujur
1: ya
0: niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegawai jadi bukan mengaku tak kau sending dia tu
1: ya
0: jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti laban bekas jalai simpang kemudiannya 6 km kerja tu nya 100 meter kada kerja RTP nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dengan nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil ya, udah mujur udah meruan lalu kelebih harinya sekolah sekolah kasih yang medak bala cikgu kasih yang medak bala nemia dia dua titik sekolahnya dah sebut sekolah dah
1: ya.
0: Jadi perincangannya nak udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke maya tu maya aku nyoba do ila sekolah udah ada aduk baru sekolah baru nah kebesar lagi keselamatan lagi lalu kenyamai lagi no nembiak belajar no bala cikgu ngajar
1: iya
0: semua boleh ke mana kemudian sekolah

0: Ya. Tok Genang serentang sebana engkau peminta peranak bagi Tok Pengulu Labanuan Kemedai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagaimana cara kita Pengulu tau ke tuan rumah mutar ke Penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di Tok. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke bagaimana ni. Tau ke berkongsi Mimit?
1: Jadi apa tu? Aku dalam kandang 3 tahun tu sudah. Ba UPS. Aku kerja ba UPS pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu. Tidak bisa peluang nurun kena. Labannya maya sudah yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sudah tahu hubung aku dengan grup. Aku sudah ngadu ke grup. Grup. Tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu, ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor Pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang ceritai ke dekat di kenatai ke dengan Pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur habis ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi Pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di kunci ke nuan. Engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku. Kira-kira di pengungsi ke Nuan?
1: Laban itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh Penanggul. Sedang ya, mansa aku udah dengar pendiang aku. Sedang melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku meda nama Penanggul nama kayak bincang kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru memegang tinggal 2 buah rumah lagi enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kudangwa semua segal tabak tabak kalau ada kerja udah siap jadi nangga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban maya ketemu YB YB mana magang tidak enang bekerja ke pengawas tidak terima kasih akhirnya kaum lalu kami aku muka selalu berwhatsapp selalu nganjung peminta hari bala rakyat kadang-kadang terus lagi tidak sekedar nanya hari sida asu anjung ke pusat khidmat nya selalu danjung lalu nya bidang otai kerja kerja aku lama tu nguji nulung bala raya ngawe mujur sida pemujur aku nya ngambil gagah kecengke udah ngatur udah minta enti nya bisa de kerja orang nyalae hari nya aja hari aku ngarap ke kita ketemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu
0: jadi randau kami dua Pengulu bagi anak wow kelemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke engkari di lubuk tu itu jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke Pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita ikut dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagaimana kita di itu tempat lagi pengeri rakyat temaga kita hari setak dun dan hari setak parlimen. Jadi program ke lemai itu program Randau Pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam. Tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi gari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM nya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya. Ba sambut kita sebuah ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua ditu di ulun kari lebuan tu. Beribu bagi kita ba awak kukai dalam program Randau Pemansang bawa kebukai untuk kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

Okey, jadi nyak tadi dengar kita baru datang ke tanduk program Rantau Pemansang YFM, Kenang Pemansang ba Rantau Kemayu Manis di Engkari Melayu, di Engkari Lubuk Antu. Okey, begulai gau Matthew Abu, pihak megap begulai gau temuai tadi pengulu pergi anak wow. Okey, jadi Rantau Pemansang YFM, Kenang Pemansang ba Engkari Lubuk Antu. Okey. Terima kasih dengar lagi terus segelas jalan dengan kami YFM. Jam kita ke dia tu 10.48 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi. Selamat kita mulai dalam segmen Y912 dalam penglamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi untuk hari pukul 12 tengah hari. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz. Lalu kita akan benar dengar ke kami mengena cara online, mengena RTM klik. Pemegia ngena portal radio radio.rtm.jovi.my. Pemegia boleh dengar ke kami ngena my preview ngau mega website RTM klik. Okey, terima kasih dengar. Laban lagi terus segulai sejalan kami Y912 YFM.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai amai mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia mega dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sitak batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak pun Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang dial, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balang lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piangga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segulai sejalai ningat ke kami dalam segmen kita Y912. Okey, berengkar pukul 9 pagi tadi. Jadi peningnya tu ngenang berkau ngau gerah hari upis Sarawak Energy madake kuasa karan dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 sehari tu. Berengkar pukul 9 pagi nyentuk ngakai 5 lemai ba lubu antu sebangki pandak. Sebangki panjai, sebangki baru serta kerendur ti semak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsur bak mai kebukai nyema ari nak manah lalu dekat daripada kebaru nangkan ketua ilak. Jadi penerang kesil ya tau ditanya bak lumut telefon 1-388-31111. Okey, 1-300-88-3111. Ya, nak berasa jam kita ke Dato' Dengar pukul 11.13 minit pagi. Kita ke baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey. Aku maca komen ke BC Danjong bala kaban kita, bala dengar kita buat Facebook kami YFM Iban. Salesha Ganyun, good morning DJRB, selamat berjalan ke pengawak. Nama tu minta main ke lagu Utai Orang. Okay, pemega pesan dituju ngagi semua ke ngelalang, harap kata perindang kok ya. Okay, Cecilia Kumit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Panas hari kami Mbak Miri pagi tu, minta nuan main ke lagu Gwen Sanggup. Dikenal merindah semua pendengar WFM ke pagi tu. Selamat hujung minggu ngagai semua. Okey, komen ke sekali tu, komen Arilina Bugis, selamat pagi di Jarbi, selamat berjalan ke pengawak genuan madah kediri Ari Kota Masai Johor, minta nuan main ke lagu Angela Latajua, Ingat-ingat Lalat. Okey, dikenal merindah Sidas Rumah di Nanya Ulin Sungai Poi Kenawit, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp ngah semua kengala. Pemegat nuju Pangkas Unggung, Wellington Imai, James Anyau, Ripin Nyandang, Zilahani Dawa Tengoling, Mary Bumatin, Sindun Edi, menantu Ngau Ucuk ya di Sepujaya, pemegat Sidas Bilik di Johor Megat, nyajak terima kasih DJ ko ya. Benar aku macam dah ditulis sudah bala peninggal kita itu neh. Okey. Caroline Nia, selamat pagi DJ. Beberis gari kami di Undup Semanggang tu ya, minta main ke lagu Alvarez Sandai, Udah Kalak Sangkai Bati. Kena merindah semua mendengar YFM. Sebarang alai sudah dia aku ya, harap ke semua semampai gerai nuju DJ Megat, selamat berjalan ke pengawak bak ujung minggu tu kena hari 6 tu ya. Terima kasih. Okey, Alin Empanit, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Panas kami di Miri tu. Minta main ke lagu Dexter Ngabuang, dikenal merina balakaban Facebook ngau balakaban WhatsApp bak sebaran dur sida diau. Capuak Kira, selamat pagi DJ, mana gamal tak kegaya hari kami di Sebu Jaya pagi tu ko ya, minta nuan main ke lagu Maya Permisi Bertemu Baru. Okey, dikenal merina semua balakaban di Sungai Durian, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Okey, siapa gitu, XSMK Julau, pemegat kami sebilik di Sebu Jaya, terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okey, Petrus Agustin J, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak pagi tu, minta nuan bermain ke sebarang lagu gawai meh hari Ricky L, dikenal berinam balap dinya ke menuang ngambi mood gawai sehari tu ku ya. Bisa menyiap neh ngambi mood gawai ku ya. Okey, Monica Jack Ika, hi DJ, selamat pagi, minta tuan bermain ke lagu Giga Ambai Maya Gawai di bayi Angela Latangga Wilson, di kena merindang semua balakaban Facebook ya, balakaban WhatsApp. Okey, lagi aku macam baru komen ke bukai ke bisi dan jumpa balakaban kita balap dengan bak Facebook kami YFM Iban. Kita dengar ke dulu lagu lagu The Crew featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu.

Oke, sempekat pengrindu lagu kena baik Raban The Crew featuring Felis. Lalu jam kita ke itu 11.21 minit pagi. Jadi begini ya, Mbak Ujo minggu tu kena sehari tu yang tadi 9.05.2006 hari 6. Nyema kita yang tadi nak mu kini ke berjalai. Mai dari sebiak tu tadi rawun kini ngelantak hati. Nada salah, kita yang tadi datangnya gai Bazar Gawai Stutung Kibono Datur jam ke dia tu berengkar pukul 10 pagi nyentuh ngagai 11 malam Bazar Gawai Stutung bak semengkih apalan dur beli ke barang tu ngak ke Stutung. Jadi program tu program ke dia tu Kelab Seni Budaya Anak Sarawak atau ke Kesra. Kita tu ngelawak sedampu Facebook type aja Kelab Seni Budaya Anak Sarawak lah bandiak mayuh. Penerang ke pemandu baru update berkawan gawai Bazar Gawai Stutung tu pedinya. Okey, jadi Bazar Gawai Stutung tu dur nyual macam-macam uta pakai terdempa airup bisi pengga jual local product pengga asia pengna jari ngau terbuka ime. Okey, jadi sama-sama kita nyukung bala orang dagang kita di Sarawak itu kebisi sama-sama berjual ba Bazar Gawai Stutung ke diatur berengkah 2 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 10 hari bulan tu ilah. Okey, ba semengkah palan beberi ke barang tungak ke Stutung Kuching. Okey, awaknya di komen ba Facebook ke sekali tu Monica Jack Ika. Selamat pagi DJ, mada kedirai resibu minta nuan main ke lagu Ngiga Ambai Maya Gawai di Bayi Angela Latejua. Engga Wilson meringai. Saya kudah baca aku. Rico Johnny. Selamat pagi dengan DJ. Selamat hujung minggu. Minta nuan main ke lagu Remjana. Lagu Nikal Pulain TBC. Nanti nadai lagu Utai Urang enggak ku ya. Lagu Ari Idi. Dituju ngagai bala kaban. Dini alai sediau ngau jakusan selamat ujung minggu. Nyaja selamat ujung pengawak. Pengawak. Ngagai kita semua hari aku Rico Johnny. Madah kediri hari batu ni aku ya. Okey. Lengunai Nai. Selamat pagi DJ. Madah kediri hari Subang Jaya Selangor. Minta main ke lagu. Sebarang lagu dikena merindam bala Kenglala, Bakai Sida Indai Wini, Eni Baduang, Saga Andawi, Jang Kelibai, Dami Ngau Muris, Apai Boy, Sudian Yui, Muni Enggang, Cigu Gelayan, Jang Balai, Indai Senai, Ngau Balai Kebukai, Benun dengan Nuan Tuti J Panas, gaya hari kami di Tuku ya, di Subang, Jaya Selangor, okey. Any Tinggi, selamat pagi DJ RB, selamat jalan ke penyawa panas, gaya kami di Betuang tu minta nuan main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi, terima kasih DJ RB sama-sama, Indai Meling selamat ngerja pengawak pagi tu DJ RB serta ngarap kemujur dalam semua pengawak ku ya, terima kasih Indai Meling. Monica Giman selamat pagi DJ, selamat jalan ke penyawak. Mana gaya hari kami di Nanga Kakup Entabai itu minta nuan main ke lagu Lin CK Abur Dalam Pengrindu dikena merindang bala sida Dominic Dasi David Salesha Ganyun ngagai Akitia ngau ini tia bala menyadi di Sibu ngau Kuching ngarap ke sida ya gerai-gerai selalu rindu-rindu me selalu ko ya. Luat Sabli selamat berjalan ke penyawa nuan berkonti DJ gaya hari di Sibu manah mai pagi tu. Selamat pagi, selamat hujung minggu kepada semua pendengar WFM. Minta main ke suara lagu gawai meh dikena merindang bala semua pendengar. Ngau jakusan selamat hari gawai tidak kedatang ngagai DJ ngau semua orang ke ninga meh radio jam ke itu ko ya. Okey, luat Sabli komen kita di Facebook YFM Iban. Terima kasih semua kita ku dengan jong komen pesan lagu peminta bak Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like tak ke follow fanpage kami, kita tahu follow dulu tak ke like Facebook YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu kena baik Heli ngau lagu kena beri nama Pelakon Siti Ari lagu baru dalam sistem kami YFM RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Pelakon di baik Heli.

Iya, hanya tadi lagu gawai di kita perindang kita semua kebenarannya ke kami jam ke daripadanya. Oke, nanti kita tanya tadi kaknya di menantuasi pulai mengagai rumah. Rumah siapa dan menemu kita. Oke, terima kasih. Habisnya lama lagi terus segulas jalan dengan kami YFM. Anda berasa jam kita itu pukul 11.37 menit pagi. Jadi terima kasih dengan bala kaban kita. Bala berdengar YFM. Kami sing anjung komen about Facebook YFM Iban. David Alua, good morning kuya. Selamat pagi. Happy duty. Cikro putih ini. Abak Wan tu pada kediri Rairi Simunjan. Simunjan Hall ringin. Okay. Oh, utenya atau ne? Komen tu direct translate translate nya mbak. Aku nyo salah tersebut. Aw Facebook tu nemu translate utenya atau ne? Aw patut sedanya biar kor putih nyo kaku. minta nuan main ke lagu gawai. Okay, lagu menantu gawai di kena merina balakaban kebenarannya. Apa mega? Bila kesuah berpesan yang lama tu meh kuya, terima kasih kepada kita semua. Aku baik ku sedaya nulis dalam jakor putih tadi nemunya Facebook tu mau translate utek ditulis dia dalam jakor putih ne. Okey. Patut jakor putih akan ditulis nanti berapa banyak direct translate dari Facebook. Okey, Petrus Agustin J. So lagi DJ selamat jelai ke penyawa pagi tu minta nuan bermain ke sebarang lagu gawai dari Ricky L. Baru dan main. James Nuyang, selamat pagi DJ Ari Betuang, panas gari kami di toko ya, selamat jalan ke penyawa dengan Wan. Nama tu, benar-benarnya YFM. Okay, Monica Jack, Ari Sibu, minta main ke lagu, ngega ambai maya gawai ke ya. Oh, jadinya tadi pesan, tau ke komen, ke BC dan jom bala peningat kita, bala kaban kita, bawa Facebook kami, YFM Iban, bawa kita ke pagi tu, Y912. Okay. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Tebak Ensiban di baik Federlin Leo Siku Ari penyanyi baru dalam industri muzik kita Iban. Kita dengar ke lagu kedua nama Tebak Ensiban.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerako bansa, randau penyerako bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil mengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerako Bansa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagiang, Menteri Penyerako Bansa Malaysia.

0: Okey, dengar kita sudah datang bab mujung segmen Y912 kena sehari itu hari 6/9/2025. Okey. Terima kasih dengar laban segala jalan hingga waktu Raja Booking untuk ke RB dalam pengalaman 3 jam berhingga pukul 9 pagi tadi nyentuh ngaji pukul 12 tengah hari. Okey, 12 tengah hari lagi bulan hingga pengari kami kebukai dalam segmen Angla tengah hari. Terima kasih semua kita ke udah nganjung komen bab Facebook kami YFM Iban. Okey, nanti bisik komen kita yang tadi ndak sempat dibaca aku, abang maya kebuka gak. Kita tak nganjung komen kita ngambil ke dibaca aku, okey. Okey, ngarap kita nya udah terperinang dengan lagu-lagu kita main aku tadi kalau bagi kita terindu atau ke mayuh minta lagu gawai, bisik gak ditambah aku sini dua lagu gawai dikena munyi ke kaban kita tadi ngambil mood gawai ku ya. Lagu bakal lagu pemisi gawai tadi tahun tu pulai kini kita gawai, pulai rumah terimpu, tak kira pulai rumah bini kita, tak kira laki kita kini, tak kira pegawai bandar negeri kini. Okey, nyampe tadi, nak kita gulai ke pagi tu, ke sekolah itu, dalam segmen kita Y912. Okey, bertemu baru pagilah, pagilah aku bergulai dengan kita dalam segmen pengerap pagi. Okey, pergilah pengerap pagi 6 pagi nyentuk ngagai 12 kati kenyat eh 6 pagi nyentuk ngagai 9 pagi pengerap pagi YFM. Okey, pagilah kita bertemu baru out. Jadi ke sehari tu nah kat tu aja bertemu baru kita bawa ke bukai. Bye-bye semua, selamat ujung minggu semua.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

jam kita tutup pukul 12 tengah hari. Dia tu menabur ke berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 6, 9, hari bulan 5 tahun 2026. Konsep segulai sejalan ukai semina rambang jaku ajak tang nyadi kelai penyerakup ngau pengelantang di negeri itu. Sapit Premier Sarawak ke Dulut Subak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah kerjasama antara rakyat ngau perintah negeri nyadi batang perkara dalam penegak politik ngau penyulut ke diasai ke Sarawak diatu nilai penyerakup ke udah ditampung ari turun temurun menyak mesti terus dijaga kelebihagi rebak baru dikena nentu ke pengelantang komuniti Pupu Bangsa Meruan Tegap. Kuih nambah Sarawak berasai terbegahati laban leka jaku segulai sejalai. Dia tu majak dikelala serta diterima. Nyadi kelai penyerakut bak renggat menua. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita. Lebuh ia nyadi temuai bak program Randau Pemansang YFM di RTM Kuching. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah ke penegak politik ke diasai ke Sarawak terus nyati pengerandang besai pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Kuya Sarawak cukup bertuah laban diiring raban ketuai titau dikarap serta ngebuan vision tinya meta ungkup penyulut negeri itu. Kerjasama strategik antara perintah negeri ngau perintah besai megak bempu tanggung pengawak tiberguna dalam nentukan agenda pemansang ulih dipejalai ke ngau ngasi yagi. Produk kraf ukai semina produk hasil ari pengelandi jari ajak tang begak kelai identiti ngau pesaka budaya Sarawak ti besai rega. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penyelai kraf menua tu berguna amat dalam mengangkat ke prestij bangsa ngau negeri ngari tikas ke tinggi agi. Tiap kraf ti dihasil ke mandang ke pengaya budaya Sarawak dipatut ditahan serta ditegak ke. Ia maksud ke jagunya berpengerami nerima pengabang Aidilfitri ngau pragawai Kaunsel Asil Pengelandia Jari Sarawak di Kuching. Teks jagunya dibaca Sapitya Datuk Snowden Lawan. Berbangunnya ia ngenatai ke pengagati ngagai raban artisan ketegal komitmen sidak ngasil ke produk kraft berkualiti tinggi sudah muncur rembus sebagai market antarabangsa. Kuya raban tukang tu ukai seminang ngemaran ke pengawal jadi aktivis seni dan bagai jadi duta budaya dibelanya mandang ke penyelai pesaka asal Sarawak ngagai tikas dunia. Tengah ngatur pengerami main asal Kenawit KCF 2026 ulih diangkat ke jadi produk dagang temuai budaya baru ungkup Sarawak. Menteri Penyerakup Menua Datuk Seri Aaron Ago Dagang Madah pengerami tu kai seminat bempu tanggung pengawal ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawit tak megak bisi penau mata temuai ari dalam ngau luar menua datai ngagai pelilih menua tu. Berbangunnya tu nyadi pelasar dikena ngelaku ke penyelai budaya munua tu baka pengawak berjalan berbalah manyuh niti daun ngagai komuniti luar. Ia mantai ke jakutu pengudah berjadi ke Karnival Budaya Kenawit KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawit. Urung 1,000 ikut raban penyerta tingari ke 35 kontinjen ngambil bagi bak pengawak niti daun berserimbai engkau KCF 2026. Pengurami ti berengkah kemarinya nyentuk 31 hari bulan 5 mesti mantai ke macam-macam aktiviti nyengkaum bazar gawai program niti daun pekit bertabuh engkau ngajat serta pekit kumang.
Tanggungan berjalan berbala manyuh gawai bau 2026 ngempur ke 102 kontingen ti dipasuk urung 3,000 ikut raban penyerta. Pemesai UPIS pelilih menua bau Eddie Naroy madah pengawak berjalan berbala manyuhnya ukai seminatnya di pelasar dikena mantai ke penyelai budaya komuniti Bidayuh tamaganya di pengerandang ngagai penubuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya di pelilih menuanya temegah mantu ngerembai ke ekonomi komoditi dimungkur raban orang dagang pemakai asal hasil ari penglandia jari ngau pengawak mandang ke main asal Edi Mansir ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak berjalan berbala manyuhnya diatur kena ke 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai nyak mungkur penyawah urung 2 km di berengkah serta dekat tembuk bapalan main asal Bidayuh BCC Bau. Nanya ujung ke berita tengah hari kita hari kami di YFM Iban Kuching beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Saritu, 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netap ke atur pengelikun keterit agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikun nam berguna benar sedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang pebadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak hilang-hilang kemit tina ibuah ke atur pengelikun bakanya meka di Bintulu ngomiri kemihologi di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau meka nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 hari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kitab jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Program Rundown Minggu tu ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambegah stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, nelang tenhari.
2: Ya, munyi motosikal udah derut-derut nyadi kita berengkah hengau ngelang tengah hari kami di Kuching hengau DJ MA tau ke ti unda ke diri yang bulan gau lima bekas stesen kebukai pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu hengau Miri ya jam ke rumah ya tentu ya randau minggu tu sepeda nyingkang ngagai carta kenyalang bak jam ke dua lagi ya terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, Nana di sini.
2: Okey, nasib jari dah standby nih. Okey, kira.
3: Udah ngenyet-ngenyet
2: ya. Iya, kira lengkapnya udah intro ketawa deh.
3: Oh ya, main pada minta ketawa
2: ya. Gari di Sibu, Nana.
3: Pagi asar itu panas kami di Sibu.
2: Awas.
3: Hari ya bisa hujan.
2: Nggak lama.
3: Nggak lama.
2: Asal saya ada berapa minit.
3: Lepas hujan tu, nampak pagi ya, bisnes sekedar hujan, bisnes sekedar antarin. Nak nyak kuna nemu ya bapa mini.
2: Awak tu sah kan? Hujan ni penglama apa dihitung ni? Nak dari petan.
3: Aneh, nggak sok ngeliat. Tengah nali aku jauh, ni jam mama hujan.
2: Iya, kita ngagabin dulu. Kita ngagabin dulu.
4: Hello.
2: Oh, Bintulu. Oh, double bunyi.
4: Double. Nama dia saya. Okay, double kini.
2: Okay, dah.
4: Okay, ya.
2: Awak bisa korang mimik Yun. Nama berita Yun.
4: Mana gerai?
2: Awak. Gaya di Bintulu dah.
4: Cukup panas kami di Bintulu tu tiu.
2: Awak nak korang irba air nih?
4: Ya, betul.
2: Awak.
4: Air nama.
2: Air pandu amai, air mati, korang tuai.
4: Ya, kakak gawai tu layan teh.
2: Awak. Awak dulu kan ngabas bubu ni.
3: Oh, benar wang
2: ya
3: tu.
2: Ya. Keduanya kan ngabas bubu aja nyebum buas bubu kedak. Nyom bias.
3: Lek kan ngawak pernah ada ya, guys.
2: Ya.
3: Lu bucu tu.
2: Serius. Okay. Dom, nemu retinya lagi, Dom. Hello, Dom. Oh, nama Dom tu. Pergi
3: belagu.
2: Pergi karaoke saya dua. Okay, patut dari tadi signalnya ayan belama. Kembali ku ya standby. Okay, saya dengar jika aku ngarak ke sida MCR ladian mutar kena. Okay, dom kita lagi dom mau. Okay, kita ke Miri dulu. Hello Miri.
5: Hello me.
2: Ui, nama berita me.
5: Mana me?
2: Awak. Gary di Miri me.
5: Gari kami di Miri cukup mana tu me? Di pagi tadi perincing. Mantap panas kita di Miri.
2: Awak ngarak kenyakong lah pengawak di kerja kita hujung minggu ni.
5: Amin.
2: Okey, kita ngagai menua Seri Aman. Hello Seri Aman.
6: Hello, selamat tengah hari Matthew.
2: Nama berita Insin.
6: Mana berita dari Empu tu mana gerai berita hari kami pas Seri Aman tu pemanah sehari tu panas. Tajak panas tu tak nyala panas nal deh. Alaman kadang-kadang tu tadi bermuah gari tu. Suah gengnya muak kelemai segi hujan kami pas manggang ni tu.
2: Kira-kira kaya lah gari jembi kita sehari tu ne.
6: Ya.
2: Okay. Nguji ngangau baru Dom tang signal Dom tu lain macam bedak kota ni. Okay. Nguji baru ngak ke benung karaoke baru. Hello Dom.
7: Iten tau banget jos ini.
2: Ya, lapa deh.
3: Nama tak ya?
2: Ada nemu. Lagi station bukai Dom tu input eh. Okay, lagi aku nguji hangiga bekeni cara kita mutar tu lagi ngangau sida MCR. Okay, Dom bersabar dulu Dom. Okay. Sorry aku ngangau nuan dengan ketua lagi. Aku kira ke nginjau nuan tu nana laban random minggu tu pulai ngagai idar kita buat Sibu ngau topik ke di sini aku ungkup ya. Sorry tu terus lagi nuan eh.
6: Okay, terima kasih Hemei. Jadi ungkup arana minggu tu kita idar kamari Sibu. Jadi kami milih topik cari tu laban kita sampai nemu nak lama lagi kena ke 16 hari bulan dia kita dekat menyukuran nyambut hari pengada hari pegajal.
2: Hari pengada apa pengada lah. Jadi ketawa dulu Dom balik Limbang lagi baru ketawa on air Dom.
5: Hari pandau ne.
2: Awal.
3: Napa salah?
5: Mendatur rumah lama.
4: Ada bedau.
2: Okay nama nyambil laban kabel minyak ya udah ganti bela. Pula semingat lalu pakai minyak nyelanjur.
5: Aruh hiau.
3: Okay jadi sudah kita ya nama tadi terus nggak topik kita ya minggu tu kita peperinan dulu ne ya. Aku berinan kita ngasih lagu hari sepatu terikwen sanggup aku ngatuh tadi ngarapkan tuan bandok kroke
5: Tadi kemana dah

0: Okay, ada lagu dari Gwen, sanggup aku dikenal merindang. Balap mendengar kita bawa ke Terubaharan Minggu untuk kita hari pengajar 2026. Okay, sekitar sama nemu pengrami hari pengajar disambut nih tiang tahun kena ke 16 hari bulan 5 ya di Menua Malaysia. Jadi tahun tu di hari pengajar dekat disambut bareng kat Menua Malaysia kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026 ba negeri Perak. Ngau ramai jakuk kita pilih tahun tu enyak guru Bitara Nadi Negara te mai rete serta empas ke besai ngagai pemansang ngau penglikun ba Menua Malaysia. Jadi reti ramai jakuk tu enyak guru Bitara guru te bisik kualiti apa benar berjalan ke tanggung pengawak atau ke dikumai kita tadi dedikasi serta beri impak ke besai ngagai pengawak ke di gereja. Lalu reti Nadi Negara tadi enyak reti ya pengajarnya di Pugo dalam ngemansang ngau penglikun menua anti nadai pengajar siapa meh kita ini ya. Okey, hanya tadi topik kita kemingi itu hari pengajar. Jadi kita amai bala pengari kami hari station kebukai. Nama dom tadi dulu dia bukan lain kita.
1: Ya, dah pun bunyi bangku dom.

0: sampe bangku nancar pinggir. Ngai kenal lenyau jadi ya. Tidak keterubah tenaga nuan kia mak kita deh ngenang kenama tengok ngawak malah pengajar kelimpah tinggirik ke pemandai ngagai nemi ya malah ada
1: bunyi bangku bunyi pintunya dom
0: bisa mai budak
2: bisa bisa bala budak ngaku itu laban pengari sike kalau datang ngau budak-budak nada orang ngibun
1: Tumbai ke bunyi bangku, aku juga ngambil air kudus sebab mijan nenden.
2: Alah kelalu.
0: Kumeh dena lang
2: siap. Tadi buji ke tadi, nanti tinggal lah lalu ne.
1: Oh, nandai.
2: Tentunya bala muda, ngai kedai salah. Ngai ke MA lagi nyet kenyet nama dua punya bising mai munye nemet ba konti.
1: Ya. Ija. Okey. Nasib ke mana tu munye dom?
2: Oh, ngai kedai kenyet deh. Halo.
3: Lalu aku kudus
0: Ambil rupiah dan pesan
1: Mbak Wija Gaby dia lagi setengah botol besar air kudus baik.
0: Sekali Gaby datang hari satu nada lagi
2: datang air kudus apa ngirup
0: pada konti jemput.
1: Okey dia pesik air kudus saja kontinya enggak aku mandi. Berusaha sabun lap konti.
0: Okey.
1: Okey dem tampung dem.
2: Okay, terima kasih MA ngau Nana di Sibu ngau topik kita ke saritonya hari pengajian ni. Jadi kita ini ngak lekak ke dulu me sun effect ku hari limban ni. Bala muda. Kasih ke laban ni tu lagi miat deh. Jadi tanggung pengawak bala pengajar kelimpah tinggiri pemandai kelimpah ring ngajar menya ngagai nembia. Ianya kelimpah pengajar bak kelas dia pengajar bising atau ke pramu atau ke perancangan ngajar sidak ngambil kelebih lagi terjaku kita ianya tersusun ngau teratur erti tadi kelimpah hari nembiak alamat tu cigo tu tadi ngajar mayu agak tangguh penguat cigo tu ne ukai ngajar aja. Jadi pihak mega mendak pengurang bak siku-siku nembiak kelebih lagi bak pelajar sekolah lalu ngigak cara ngau jalai berkeni mutar ke penanggol nembiak bak pengawas sekolah. Jadi pihak mega tentu ke siku-siku nembiak ngembuan ulah ke mana serta merti lalu ngajar nembiak jadi mensia berguna ngagai mensia ke berguna ngau ke mana kedudi hari jadi merangsang nembiak ngambil kemeruan percaya ngau diri empu ambil oleh bersemekih ngau pangan diri ba pengawak sekolah. Jadi munyi aku tadi kelimpah hari ngajar mayuh bala cikgu tu tadi ba luar kelas pun sedaya gi nama terbisik tangguh pengawak bakal pengawak kurikulum ngatu tai macam-macam tai dia ada sedaya. Lalu pihak mega pengajar mega boleh nyadin dua nembiak mantai ke sebanah hati ke diasai ke sidak sekali bab penanggul bab pengasai hati tusuk rundi yang setanya dibakih ngagai nembiak awalnya tadi tangguh pengawak bela pengajar kelimpah hari ngiri pemandai ngagai nembiak sidak yang mega boleh nampak nembiak tu jadi jadi orang ti berguna jadi orang ti merti laban kelimpah hari bar rumah tu tadi bab sekolah tu ngajar meh orang ke bertanggungjawab nama atau ngatur ulah-ulah ulah siko-siko nama atau nembiak school bak sekolah neh jadi awnya tadi sekedar tanggung pengawak pengajar mayuh ke benar ya tanggung pengawak pengajar tu tadi leban era ke dia tu nya tadi nak bakal keliak leban mayuh pengawak ke besai bala pengajar munyi ke kita itu tadi tajak pan sila yang ngajar maya nama tu dalam kelas saja kita nak semestinya dalam kelas saja sila yang ngajar tang ba udah habis sinyanya habis nama tu habis pengawal ngajar tu tadi sila yang ngecek nama tu utai ke dia ajar cikgu nembiak ba sekolah ni.
0: Okey nama tadi sekedar manis ya.
2: Mengingat manis tu tadi mayun dah tu sebenarnya kebenar ya leban bunyi kaku tadi leban cigo tu tadi nanti berluar pun selalu namanya kelimpah hari

0: belajar tu tadi, cikgu tu tadi, table luar jadi ke baki lah banyak. Kadang-kadang nanti dia banding ke ngal subak deh, nanti kita ke sekolah sebab takut nak ke cikgu. Dia tu balah nembiak atau ke balah nembiak sekolah atau ke anak-anak kita itu tadi. Nanti mending dah ke cikgu. Nah, hanya sitik dari pengingat manis banyak reti tadi. Tajak pan cikgu nya tadi nanti bakal kita itu tadi. Nanti cikgu nyorau-rauan berjalan-jalan berkelas tadi.
1: Oh, nak pengesal
0: tu. Nak pengesalnya nanti ngemai nama rutan sebab
2: rutan dia tu. Amannya. Oh, dia jauh waktu
1: dah lari. Nama dia kena dia tapi nama bersekolah kelihat.
2: Kumai dia bala laki.
0: Kumai lah. Rutannya bisa sampai sampai berlebat dia nya. Ba, baka berbetis sebab. Kalau berdiri atas kerusi kalah. Ya sigi sigi munyi ku ta munyi ku kita sigi mainannya. Pengingat manis punya nak kenya payat leban ti kita ingat ni tadi. Leban dia tahu nanti cigo nya ngerutan biak pelabak ku.
1: Bangi sida ado tiga tegang
0: rutan. Sigi bisi me bala apa indah itu tadi. Komplain. Nanti kita subahlah tai ngerutan semua.
1: Kita subahna duam. Apa ada dawa pelak rumah saya ko nama.
0: Oh, nama.
2: Nama pula ke rumah.
1: Oh, nama bagi aku ya.
0: Awalnya bagi aku lah, okay. Pengingat payatnya, nyak pengingat manis. Nanti istainya dibanding ke kita subak, ngau ke dia tau. Laban dia tau. Nyak aku tadi, nanti cikgu nyak berani ngerutan nama ya. Nyak takut ke bala cikgu tu tadi, ngai ke bala pindah nyak agak sekolah.
1: Lagi
0: kumpulan orang
1: lagi.
0: Ya, ya,
3: mai. Amat jatuh kuasa viral,
1: kuasa viral.
0: Okay, doh. Jadi, apa kena awak? Mulai baru gaya nuan nana.
1: Okay, terima kasih doh. Mnya tadi kenal tau ke Sarah Ari Sida Limbang, nya Dominia, nya Mas Nentang, nama tanggung pengawal bala pengajar kelimpah tinggiri pemandangan gaya nembia. Jadi udah tau kita ke Kuching, nya Mas Nentang, nama penanggul ke di tapik bala pengajar ke Mayang Ari. Agen nuan tu, agen nuan tu M E, nu gue mandi. Aku doh.
2: Okay, doh. Oh, Dom. Ni Dom tadi.
0: Tok ko.
2: Oh, maya nuan ke berdiri bab mejanya Dom. Maya girlfriend lah mansa Dom. Kenia saya Dom.
0: Girlfriend
2: bawa.
0: Maya nya sebab. Bedau nemu urte girlfriend lagi
2: pas
0: sekolah rendah bedau. Oh,
2: manca girlfriend Dom. Bedau berselit ke surat cinta bab buku teks lah.
0: Bedau. Bedau. Bila nombor T bercinta banyak.
1: Kira dia main jahat sih
2: dah. Awak.
0: Awak.
2: Okay. Terima kasih.
0: Ma.
2: Ni.
0: Mana dek katanya semua.
1: Lagi ya bukan saya kebetulan.
0: Lagi nusi ke awak lagi.
2: Tapi nanya aku. Laban hukum kita kelihat jangka aku sebelah kita berdiri atas meja berdiri baluah kelas.
0: Asal
2: cikgu menteri
0: baluah.
2: Menjadi baluah.
4: Mek, berapa kaku bagi kita kelaki itu segi berdiri atas meja segi suah.
2: Ya.
4: Aku kena sifat segi suah.
0: Semampainya.
4: Semampainya.
2: Ya kelihatan yang ada cikgu kan ketua kelasnya berdiri bermuah nulis nama sedak ke inggarnya deh. Tulis sama dia. Ama kita nyendang kerti anda ingat padam nama kita nya udah selamat dan kebut baru tulis baru kan nama. Awak. Saya mai gak kuasa guru kelas eh. Ketua kelas mai nya sebab nih.
0: Ketua kelas ya.
2: Awak.
4: Nana ketua kelas
1: mesti mesti mang ya. Ketua kelas nada jaga ketua kelas.
4: Nana.
1: Lama ya dah nyebut bisa nyebut rumput tadi dah. Awak.
2: Tanya pengingat kelihatan lah. Anambiak dia tu ya. Mimimiak dihukumnya. Alu kak. Ngeriput dengan gaya pindai kita kelihatan kena lunsin pas sekolah datang ke rumah terima baru gaya pindai kita ni.
1: Banyak
2: kita tak berdawa sekali. Ya ke mata saya dah pindai kita ni sikit tajam dah bekau jari dah kena kena sifat cikgu tanya ya, ya nama kebuah kena itu akan kapan dah padahal sifat cikgu nyasai
0: nyasai
2: nyasai
1: Sepi. Kalau berat orang baru.
2: Lalu tambah baru terima baru kalau mainnya lapar. Dah RM34 tunai. Aku nak puan baru. Okey, di YFM Kuching kita kenang senentang sekedar hari penanggul ke ditapi bala pengajar kemain hari tu jaman now ke kita. Jadi pengajar manyuh ngagak pengawak pentabiran keliak kita berunding ke cigunya. Nanti ngajar paginya, ngajar pagi je, nanti ngajar lemai, ngajar lemai je. Nanti manyuh tangguh pengawak tang ke dia tu. Manyuh pengawak ke dikerja tebal lagi. Sidak ya nyu ngadu file, data, ngagak report, program sekolah. Harinya dia masa bala pengajar ngagak utai dia kena ngajar ngau cara kreatif nyau kira ke nyau kurang gi masa ya. Jadi sidak kebuka lain ngapalan nembiak ngagak kurang ya. Kedua, tu bekal ngau jangkaan pelbagai pihak reti ya semua raban bakari upis pelajar pihak pentadbiran ngau PIBG dekat semua utai kini gagak tau ke disedia ke bala pengajarnya bisi maksud ke hasil ke jampat. Ketiga, penanggul bak pelajar empu ngau teknologi ke dikemisi kita jam ke dia tu nembiak kurang fokus ngau pengak belajar laban sidak tu tadi kira kenyau rindang lagi ngau smartphone manyuh muai masa limpang meda utai bak media ramah bala pengajar nyau bersemakiah ngau konten bak TikTok serta bak YouTube dia kena sidak yang mata pengrindu bala nembiak belajar dalam kelas tebal lagi cara bersemuka ke kita gaya tau ke cara belajar kemayar itu jauh udah berbeda nanti dibanding ngau keliak laban kreatifnya sekedar hari bala pengajar kita tapi ngau bala nembiak ke tapi ngau visual kinesthetic bisa nembiak kengebuan penyakit pakai ADHD autism ngau manyuh lagi penanggul kebuka ngujung ke bala pengajarnya nyau nguna manyuh strategi maya ngajar dalam siti-siti kelas kita ada mu siti kelas 35 ikut nembiak kelas A mindah ngagai kelas B lagi bertemu baru ngau 35 karakter ke patut ya ditapi bala pengajarnya Siti Ali Pemar ke ditapi Sidaya ninti hari kelima akses maklumat cara mulih ke info kelalu jampat jadi pelajar berkena ke Google nyaut kerja sekolah tinggu jong kan nembiak kurang ngena pengelebih sidak berpikir tau ke berunding serta ngingat tau utai ke dipelajar ke Sidaya dalam kelas ambil kebanding dia tu lepas semuanya bak ujung jari magang tekan utai ke pansel bak Google tau ke search engine nak bak dia magang jadi sidak ya kira ke copy paste saja nada itu berunding nada itu bertanya engkau bala kaban tau ke bala senior dia kena nguliah ke penerang jadi mesti ditanya hari nana tu berkongsi ke nama kini pemerik ke kalau diberi ngagai pengajar sekolah menyangin tu hari pengajar ke liak menyak keliak menyak nada itu menyuh pilihan amaya cigunya lalu beri ke pen mirahnya pen biru ya ya
4: ana beri pen mirah pen biru je beri
2: au ah
4: nanti pen mirah kena ya ngeraitnya dah
2: ke dia
1: ma ke dia sesek lah mana
2: ke dia kena yang kecil au ah tang okey ga beri pen mirah nanti puan nyala lang 39 engkah ya pen biru 40 selamat
4: aman
2: laban kelia ama ya 30 40 ke baruhnya fail dah
4: Awam
2: 40 katanya baru ing biru pun nak cikgu Amaya Mirah terima baru pulai ke rumah
4: terima baru
2: dinemu
4: pakai pil
2: guru besar engkau penolong guru besar baru rumahnya besar lagi pangkat ni awak ripukan kaya tiukai top 5 belia sikit terima belama
1: ketaya jarinya wak
2: iya ke minta sayang cikgu ngumbak ke sikit sayang apa indah uji ke tidak pelah kamu sayang sendiri uji kenyak ke dia berpunyai yang
4: kelima sayang sendiri itu sah aku bilang
3: ada nak sayang ke diri tiu
2: nada kalah sikit abak engkau sikit abak nyayang awak
4: bucua resi
3: nyati pula.
2: Ya.
3: Laban namanya kita bisa bertemu bala pengajar.
2: Betul dia tu dah.
3: Kita kelihat.
1: Ada yang muafakat.
2: Minggu muafakat dia tu dah.
1: Dia tahu bisa minggu muafakat.
2: Tahu cikgu belum ada. Oh kelihat kita pun nganjuang dah.
4: Repotkan.
1: Ya. Ente kelihat sebakat kan nak sayangnya dia pun. Pedih mak sayang.
2: Oh ngabak aku. Ngabak aku nyalaban dan menyulik kau nyamai.
1: Oh tu siang kami kalau mayo lekau itu wang lekau ngai nyadi
2: nasi. Abah punya dia tiga leka aja bunga ya ABU nyamai.
4: Bayarnya.
2: Oh. Ade. Kenangan kalian yang buku repokat kita kalian acor abirum kami.
4: Sama.
2: Sama megang
4: sama.
2: Ne.
4: Sama.
2: Awah.
1: Okey. Nah, mangga kak ngelalai kenya. Ya, menyulas deh kak nganjo baru nyua.
2: Atau meda angin bos dulu baru mah angin jibi ngau penolong jibi. Minta angin sedoai mana asur.
4: Asur.
2: Oh asur.
1: Tanya ke tanya anak gua asur. Sikit terima.
2: Iya. Ama boleh nombor-nombor ke uncu-unciannya. Lalu terima ni ngah ceramah agama. Dan yang selmai lemai lemai lemainya.
1: Lalu ni ngah taskira.
2: Okay, pengingat menyanyi. Okay, boleh berugen untuk Nana.
1: Okay, thank you Me. Jadi kita kemiri, jadi sudah miri tadi begini cara siko-siko kita itu tadi ngayan ke diri. Berterima kasih yang ngangkai pengajar. Bagaimana untuk tanya Made?
4: Okay, terima kasih Amali dan di Sibu. Jadi ungkup kami di Beri itu begini cara siku-siku kita ngayan ke diri berterima kasih ngagai pengajar. Jadi cara keterubah tu mari jaku terima kasih tanda kita itu berterima kasih ngau pengajar sudah ngajar kita ya contoh ya nanti bertemu ngasida ya. Terima kasih ya pengajar jasa nuan meruan ku kenang api ya nyamai jawabnya. Lalu kedua atau beri kad atau surat atau mesej dengan pengajar kita ukai semina mayari pengajar pengajar aja baka kad atau surat nuan tu tadi ditulis contoh ya pengajar nuan udah ngubah penghidup aku. Lepas ke dia tu beri kad ngai pengajar maki kurang cara beri kad serta surat dia pengajar ngasai ke utai tu uliah mulai ke pengingan sidak maya sidak ya keliak suba bakal kita ke kalau jadi bakal ku kalau jadi pengajar nanti sidak ke demiak tu merdekat berasa gegati aku kira sidak ya merdek gegati dengan aku lepas aku dah ngajar sidak ya ya. Lalu ketiga tu nanti bisi akaun media lama contoh ya baka Facebook belan demiak atau ke apa inai nada salah tag nama sidak ya nama pengajar tu lalu bercerita ke perkara kemana-mana tentang sidak ya ngambil ke sidak ya dihargai bak mua orang mayuah ya. Lalu keempat tu anang ngau anang ngai mantu bala pengajar lebu sidak guna ke bantu au kelima sukuang program di ti digagak pelajar bak sekolah nanti pengajar ngatur program sukuang seria bantu seria nanti ngelempung ke pengawal seria ya. Lalu ke enam ke beria berbahasa ke seria tidak ia apai ngawi nai kita bak sekolah laban dalam 12 jam atau ke 12 jam kita sari kira ya 6 jam separuh hari hari kita nya kita diau ba sekolah jadi sidak yang mata kita sidak ya jaga kita baka painai kita jadi berbahasa ke seria baka kita berbahasa ke apa inai kita ya. Lalu pengingat maya sekolah suba jadi siku-siku tu nah ya udah nandai tapi ya tu guru katiku mai guru disiplin menyiko dom gau tio tadi ada jauh baik ke rutan tadi lari separ kami lari kuding tajak ya bujong bunan dian kami bas tak tahu lari kami turun takut kena palau jadi namanya mendiang cikgu Chua Wei Liang jadi cikgu tu mengajar matematik ngai aku belajar bintik-bintik dia jadi Siti tai pemberi ya ngagi aku suba laban aku tu belajar ba semenanjung jadi kira ya selalu nombor satu encet lah kelas tadi beri ya pensil Nanti nuan belajar menti-menti aku ya. Anang ngena pen ku ya. Pedes ke depan dam kita. Ngena pensil nyamai-nyamai depan dam kita. Jadi berengkah rinya tadi aku lalu nguji ke. Lalu aku rindu ke menti-menti ya. Nyentuk ke aku. Abad tikas ketinggi lah. Belajar. Mujur ku danya. Nyau pengingat ku. Ngau mendiang cikgu jua tu. Ya tu maya ku pum 5 pum 5 dah habis pum 5 ya ya lalu nandai mainnya lawan ke stroke lalu berengkas rinya kira pesan ya ngai kelas anang ngai belajar mitia baka mitia tu sikit bisik bapa hidup kita aku ya nyak ingat aku sedihlah mimin. Laban genang ke ya tu mengubah aku hari ke benci ke mimpi untuk hari tu aku ingat ke cara-cara mimpi tambahan untuk tikas tinggi kalkulus satu kalkulus dua untuk hari tu aku ingat hanya ingat ngau pengajar aku lah.
1: Okay, terima kasih Madai. Jadi kita ke Suriaman. Tidak Suriaman tadi nama tadi berkunci ke nama pemberik tidak asai kenuan. Patut diberi ngajar pengajar nyeruma hari pengajar tidak ada tay yang kata tadi hari utai ke dikunci nuan tadi uliah beri idea ngajar balap pinai ngau balan nembia. Kenuan tu darah.
5: Okay, awak terima kasih darah. Awalnya dah pedak aku gamal aku kamu musuh musuh baskula pemberi sobat darah.
2: Menyuahkan yang aneh insin.
5: Ya, masuk sekolah secondary kena ukuan pengajarnya tu pedak magang. Abang sah ukuan kena beri.
2: Kali ya balai induk kan nyonya pisian buat ni insin. Tucang dua.
5: Rancang dua belah dua. Tanya sesuai mimiat.
2: Ya, kedua nya buat buat kalau kerunya disugupi aja.
5: Okay, mahu tak dikingat kan? Yang asal ketawa, maka aku ngai nama tu ngai menyampuk kita tadi. Kalau baka ketawa deh darah, awak ngawak mah kita ya berkenang ke pengingat lamanya. Kadang-kadang utai ngasal kita berhati lebih banyak kita sekolahnya. Nyutuai itu semua utai kena sagi pengajarnya. Nama tu tadi mana magang dia tu deh? Pulai ke mana? Sobat, sikit mereka ngelaban aban mayanya darah muda menyi kurang deh. Makanya mau bala anak kita dia tu deh. Nanti anak manca nang anu tio ne tio.
2: Iya.
5: Nanti aku ngerjapnya lah ke beberannya tahu kan anu ne. Okay, jadi apa pemerik tu tadi tu kai kita merangsang bala nembia tu nak tahu namre utai ngagai bala pengajar laban nama tu tadi pengajar pernah tu Arab nak tu mengharapkan anak kita merik utai ngagai sidak ya de tang nama tu tadi laban kita itu ama-ama menghargai bala pengajar jadi nada salah ke bala anak kita nya tadi merik nama tu prayes ko kita ngagai bala pengajar sidak ya lebih maya hari pengajar tu. Jadi kecubah ya hadiah praktikal. Ianya kita tahu ga merek tama tu prayes ngai pengajar kita baka pen udahnya buat nota atau buat album nota atau ngai bala pengajar kita ini. Udahnya tumbler nama tu tuang air utai ke kena bebaik kae nya tau ke kita pantau merek hamper ngai pengajar ne.
2: Tuang air betul air ya.
5: Betul lah.
2: Kembali ke tuang biru. Tuang saya.
5: Tuang lah.
2: Tuang suka Malaysia.
5: Jebolnya. Jebol. Ya, lapar.
2: Sambung Malaysia.
5: Tadi. Nomor dua tu tadi. Nanti uliahnya seliah ke mereka utai ke mar laba pengajar ukai kak medak nilai atau kerga siti-siti pemereknya tadi tang ya medak cara atau keusaha kita itu nama tu tadi menghargai sedak ya lah tang nanti kita itu mampu Nada ega salahnya. Lalu piam gabre utai kuliah di pedak lama ambek ke cunto ya tadi ya bungai, udahnya lukisan, tulis leka jako, baka puisi, bak kertas, atau ke nama-nama utai kuliah dikena pengajar ingat ke kita ini. Jadi tau nyu ingat ke lukisan tau nama hari guru kuliah tu tadi aswah cikgu agak kat. Udahnya aswah yang lukis lilin tadi ne.
2: Iya, kelihatan guru membakar diri dah.
5: Tu aswah cikgu tulis buat dia. Okey cikgu nulis dia lama kita nemu ke kita erti udahnya tadi ne. Umpama lilin membakar diri kau kita engkau di baru. Aku gekat aku nyane. lalu ya keempat tu tadi kat ke digagak dirempu serta ditulis jari tu cara tu boleh nego hati pengajar tu. Nah hanya di laban ukai nama tu utai ke ditulis kita nyana utai ke data hari hati kita ke pemadu ya dalam. Nah lalu ya kelima tu tadi nyemak kita itu tadi udah bekerja tu apalah pengajar-pengajar aku nemu. Aku tu si kau orang yang miak ke kak mat tag bala pengajarku apa Facebook. contoh ya, jadi ya nanti semak lah bakal kita itu tadi udah jadi pengajar nak atau bala nak tau. Nanti kita udah jadi ya pengajar tau ke apa nama ke tau kita tag cikgu kita semua madah ke drempunya tadi. Kita udah jadi pengajar lalu pihak mereka nanti udah jadi dutur tadi tahu ke tag tahu ke WhatsApp cikgu kita angka bisa nomor tidak madah kerempu udah jadi cikgu jadi polis jadi DJ ngau pengawak-pengawak kita kebuka ya meh awah nada salah gak kita itu tadi sama begiga ke pengajar kita lalu tag sedak ya ba Facebook ba IG tahu ke ba TikTok ambil ke pengajar kita yang meruan ngasai kerempu dikingat ke kita belama ne lalu sedak ya nemu sedak ya semampai mati kita belama lalu ya ke penudi apa madu ya besai pemerik atau ke prayes kita yang pengajar kita ini nyemak nuan tu dah nadai utai ke dekat di break maya datai dari pengajar pemadu ya buna tu tadi mansang agai pengajar kita lalu bersampi ke pengajar kita itu tadi kami ke sedak ya mujur buat pengawak nyari pengajar lalu bersampi ke sedak gerai kering hati ngau putus lalu nak putus mengharap lah bab ngawak ke dikerja ya lalu minta Tuhan berkat ke ya ngau sidak sepiliak ne. Oh, jadi nama tu tadi sibuk tu ngasuh ko berkongsi ke Safa kini pengajar ke pemadu emangah ngau pemadu enelap bas sekolah nua. Aku asai ku nadai pengajar kala mangah to dan ia kena lap tu semua cikgu asaiku cikgu ingat mek aku. Semina aku subah nak aku belalai ke dalam pusing ya memanca aku sekolah. Mancal semancal-mancal yang punya kerja ke orang dia tahu. Nuci pariat kalau madah suah cikgu pukul 9 malam badok pukul 12 malam. Pum 5 nya udah darah. Nak memalu. Pai ketawa telekik aku bawa pariat darah.
2: Jawah.
5: Jawah kau pada hati.
2: Kau ngasuh handal gini. Nih. Nyemlangkan bapariat sedang bersih-bersih pariat.
4: Bersih ya. Lalu mandi minya.
2: Tang pariat kelihatan ada itu kamar deh. Bersih. Tak bekal dia tu.
5: Oh, kayaknya jalan daran.
3: Kena malu banyak yang ketawa
2: deh. Ya. Oh, kelihatan lain kalau kisahan ke di darau kita ini insian mimimitnya lilian mimit lilian ngai mengelukis harang batu nih harang batu nyanunu derimpu munya. Tahu kayu getah ini kuda rangkai ya. Tahu tahu metunu.
3: Apa kok getah?
2: Tahu ah nyak semam yang membakar diri.
6: Lain ngerti ya. Orang nyemak ke sikit lilian membakar diri ente ya. Nyebuat sebab mau nunu harang. Lain
5: ya. Bunyinya. Okay, terima kasih Dara. Okay, ingin ketengetop kempu bunyinya. Okay, jadi ya kita ke Bintulu. Jadi sudah Bintulu tadi dekat jarak ke nama kini tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke Dudi hari. Agai nanti Yon.
7: Okay, terima kasih Nana. Jadi tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke Dudi hari itu ialah Nana. Ya nyak ngiri nembiak ngau pemandai ngambil ke nembiak ke dudia rilaknya disikuk mensia tau ke individu ke ulih besmekih ngorang bayak nyari menua luar serta landiak berundian serta ngembuan pemintar. Lalu ia kedua ngelala alung rembai ke pengelandiak di dikembuan nembiak sekali ke bak dalam bidang akademik, hari sukan, seni, kepimpinan ianya hanya di ketua itu ngau kemahiran hidup cara kita yang hidup kediri. Lalu ketiga nyadi inspirasi ngagai nembiak ngambil ulih mujur bakal pengajar nyempu. Lalu kepenudi ngempuang mesia mayuah nengah nembiak. Lalu nembiak tu tadi mayuah pandai menua pun mansang serta berkunci nama kini hadiah tu ke pemerik nana ke kalak di berkunci lebuah kita ikut sekolah subak. Laban subak kita pada untuk nombor reti utai berketuk subaknya pada untuk nombor reti berberik-berik ke utai. Mbak aku nya tadi jadi cara kena kita merik pemerik ngagai bala pengajar subak nanti bakal contoh bakal aku ngau rambut peki atau tadi nanti boleh boleh top 3 pama mainnya mau price beri ngagai bala pengajar laban kita main nama sida yang megat eh hanya siti lalu nanti dikingat ke pengajar ke pemaduk dikingat aku munyi ke namanya siapa namanya tadi madik kita rimiri tadi dia cikgu matematik pelabak ku ura zaman kami subak SRK Green Road nada yang nak lala mistan nanti siapa kita ke benung mendiang tu kita kesama di SRK Green Road nada kala nak madah bala nembiak tu tadi ke diajar mistan tu tadi orang ke pemaduk yang nak nemu namanya darab pandai main matematik labannya laban titik salah 10 kali palau lagi ingat kunya nyama kami tu subak ku deh asyik pandai matematik sampai datuk mah sampai lebuh aku ke ngajar anak aku maya yang salinya ya ke exam seminggu ngai aku tu ngajar ya aku madah kia mami subak kaku matematik pemaduk di kerinduk mami cara penyelesaiannya cukup senang baku laban nama laban takut ke mistan tu tadi sampai ke datuk mah kami semua antik belah Facebook untuk kami ngenang cikgu ke pemaduk ke takut keliak mistan cikgu matematiknya agi gerai ke ya datuk yang merik diri ngagai SRK Green Road pada aku namanya ngau orang bak koperasi tajak peda pincin hanya mah pengingat ya tadi kelabak ku cikgu matematik sikit mangah mana
4: mangah macam
2: keliak sama cikgu matematik tamat kelas ya tamat kelas saya sebut nama contoh lah Edward ok sifir 8 ke kia ni nak lu angkat macam sifir 8 keliak kan
7: sikit takut
2: belakang belakang buku tulis kan sifir dah
4: bisa
2: sikit dia hafal lamanya nak sifir 10 paling nyaman sifir 10 lah tunggu-tunggu yang boleh menyebutnya Amayagi 4 5, 6, 7, 8, 9 9 lah pada double yang mereka ingat
6: Sifir 11 yang main mereka ingat
4: Sifir 1 bisik kini
2: 1 kali 1 1 bisik Ya, enggak cikgu rasa tak nyebut tak muntah-muntah.
6: Dia belajar baru kita itu
2: Kami sebab tiba sekolah Puan Yo laban yang ngajar geografi yang macam utai babuk pada ya siapa ke ngantuk-ngantuknya lenyau-lenyaunya lalu asuhan nampuan baru peringgan ku dah dibaca ya, ya. Kawan ku cikgu kenama Bun Kim Kiu Cina nya gawa Singapura dia tu Bun Kim Kiu sambung ni nak aku baca tadi siku nya bengap-bengap dah datang berbulan dia nasa baca nawe kita yang ngasa madah ni peringgan kita ni kat berkompromi cuma kita berdiri bah meja pergi bulan saja tidak apa tak perlu belajar ku kia dah mesti ku asuh tinduk baru ni kat tinduk kita dah lu cikgu lihat macam-macam
1: jadi hanya tadi asara awal penyari kita dari station-station jadi terima kasih yang guys asara hari semua bala penyari kita dari genap bengkas station betul deh jadi tau bisa kena denda aku tuh tadi gak sempun sih ke siapa guru kelas primary 1 lalu siapa pengajar ketungkah ngajar nuan ilmu macam ngejar aku ya tadi aku katanya amat nak ingat siapa
4: nak ingat induk lagi
1: lapan aku primary primary 1 nak ingat ke aku siapa guru kelas aku lapan mayuh tadi Cina ada guru kelas kami hanya mayuh nak ingat aku tadi bapa tahun dia ninggal ke sekolah
4: tapi aku nana tu kliok mancal
1: cuma aku ingat ke guru ke ngajar kami lukisan
4: lukisan
1: Cikgu Amri yang ngajar pisan tadi. Nino kami dajal ya, dari 8 cara yang ngajar di tadi ulih narik ati di ngaung lukis. Aku teramat ku tu munyi kurang ukai kepandai nang lukis lah. Tang tadi rindu menak cara yang ngajar tadi ulih ngelukis tang nina aku nak nemu mewana.
4: Tahu, nero dia nu dia.
1: Nak nemu nyampo kalanya. Ukai nanmu kalau nala, tapi kita tadi nanmu kene nyampo arke kene kembali aset ya kene kene deh. Antek ngelukis sebuah ipu hanya sek sebuah ipu aku dah cai.
4: Jadi
1: ya tu deh.
4: Jadi burian ya.
1: Rata Nepal. Nyari pengajar ketungkah ngajar anu-anu macam ngau ngajar atau tadi. Laban asal ku ketungkah kita anu macam ngajar terimanya kita ketadikan ya. Nyak kita tadi nyak apa tadi cikgu ke ngajar ke meter nyak cikgu Cina lah aku suba tadika ba Methodist Student Home. So pada sidak di sit tadika aku join dia semua. Ukai aku tu raja aku tanya deh tapi belajar ba tadikanya. Nyak tadi mayo pengajar Cina aku nyon ingat ke nama sidak ya. Oh. Jadi nyak tadi sarak kita ya bersenang hari pengajian. Jadi terima kasih agak pengarah kita Lucia Thomas Kasau kudah nyediak kita topik random minggu tu. Ya segi kuduka mendera aku ya pedak aku. Okay, nyak tadi ngujang ke random kita minggu tu Matthew. Pulai baru kan wanjus dekat.
2: Oh, panjai kalau kita sebuat nih. Terima kasih lah okay, bala-bala peninggal kita, bala kita ke udah jadi pengajar. Ia ke dah pincin, ia ke benda mengajar jam itu, atau ke benda belajar bapalan pengatih pengajar sehingga program kita. Okay, nyaya. Terima kasih
1: Manyu. Ayuh macam hukum ku deh terima kita ni kena borumput ni kena uci pariat ni kena uci jamban.
2: Mendau ke kena pemadam papan hitam ke terbaik.
1: Oh, ketika kau.
2: Cun-cun.
1: Ketika kau kena cun.
2: Ngenang ke jari bala cikgu minyak cun nama ya kan eh.
1: Baik sifat orang membetisnya lah pak kita. Membetisnya. Nak gaun tak ada. Nanti ratainya.
2: Oh angin ya kena nih. Oh kami lelaki nyampau tak. Diri ya kena kulit.
1: Kena kulit gaman. Paling lucu maya seorang berdiri luar kelas. Okay, luar kelas ada nyub jagau ke muka. Tapi harap baru ini. Tapi harap baru aku lucu jaman.
2: Oh. Ia akan nulis dendanya dah ke siti bukunya 500 perkataan. Bergembar pian duit pian lain nulis.
1: Apa kelas kan nulis nama pelewet pantai kejari buku lima.
2: Anam biar itu nada saya enggak hukumannya gini aja enggak aku ya ke 500 patah perkataan ada gini.
4: Nadai aja dia tahu.
3: Berani. Nadai.
4: Iya. Berani. Aku tu berani.
2: Bina sida ya diutai kesalahannya sida enggak pembetulan nakanya aja kita kelihatan nadai. Bergembar pian kah kesalut tiap enggak getah. Enggak nulis. Punya penat jari.
1: Saya budak nakal. Saya budak lewat.
3: Saya tidak akan buat.
2: Saya berjanji tidak akan buat lagi.
4: Bantai magang.
2: Nasib mainnya beda si penyakit darah tinggi ni. Tenda kayaknya petang utai peda.
1: Asal aku malah cikgu penyakit darah tinggi lama malas. Biar semua kalau mancar. Tanya mancar dan saya takut ke cikgu nak kalah
2: malam cikgu. Ya betul. Hormat kita sebabnya agi tinggi ngaji balik cikgu. Ama nadek laban cikgu. Dia nu cikgu tuan mutua salah.
1: Dia macam mana? Lama dalam mati.
2: Dia
1: tahu umur dah tua dia tahu. Bertemu dengan cikgu, aku malu orang lain semua. Nanti cikgu nak nanya. Nak nanya aku malu. Dah nyak tadi. Nanti cikgu dah nanya. Nemu dia melayan cikgu.
2: Okey, kita bersedia enggak cerita kenyalang nih. Aku nyedia ke Siti Lagu dulu. Kena kita bersedia Ayan ba FB kita. Sudah tahu lagi Siti Lagu ke di sada Todi itu. Aku dah sempat gigak ke lagu ke bisik berkait dengan bala pengajar. Tentang tu lagu dikena berindang hati diri. Lagu hari Todi Janda Lawa. Nada kaitan tu dom bawa. Kena berindang hati diri aja dom.
4: Nama gede mesan nama aku.
1: On aja.
2: Okey ba. Udah lagi cerita kenyalang.

0: Ya, kita sebut bertemu Charles Dah Kenyalang minggu ke-19 sungguh biasa itu 9 hari bulan 5 neh. Okey, sudah hayan ba TV kita ni. Bila kita akan mendak kami live, okey, di Sri Aman in Sin, di Miri Leo, Nana di Cebu, Yun Takasharan di Bintulu hingga Dum di Limbang. Okey, di Kuching ngau DJ MA tau ke tiu ne nyak ya. Okey Dom.
1: Okey.
0: Awa. Ni budak mia tadi Dom.
1: Detok mia.
0: Awa lagi kesolah kamu dah. Kamu dah enam mia kita ini.
2: Okey. Oh,
1: Katin doa ya ya. Ni celap ba wa kunti.
2: Oh kasihan. Awa.
0: Kenai nyali Dom dulu non lagi ne.
1: Oh, dulu melawan kasih ke lagi teh.
0: Kasih ke budak kedai celap. Kami ke
1: Aban sari tu aku ngumai dua pengari,
0: yeah.
1: Siko okay. Indo siko laki.
0: Au kasih ke budak dua kedai celap nang awak aku nak ingat mai jiket sari tu. Iya agak baju mipis.
1: Ni buat jiket pan.
0: Ngan jadi nya bengak tenumpu ubun aji ikun pasang saja dia.
1: Sama sama kita awa. Itu ya, di sini sengaja deh. Neng mai jikit.
0: Okey, sebelum kita berkelala berantau kau juri, aku mai kita sama mendiang ke pemutus cerita minggunya kemarin nih. Minggu 18 ya. Ya, panjai tucum nana medak pemutus baru dah ada pos ke tadi.
1: Ya mau.
0: Okey, tak sebenarnya kita mending ke promo dulu. Okey, promo bayar kita dan mending ke pemutus carta minggu 18 minggu nian kemari.
3: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah wun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pay ni mek.
1: Lagi pernah mustua ya.
5: Kita ngai ya. Kami bawa pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mai leban sari tu kita sih 2 kejutan.
6: Rugi yo.
7: Rugi nani. Aku mengante nama berita ngan.
8: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
7: Awak. Tu kene.
9: Kalau minta udara bau.
7: Isai bala tu minta. Tu kene awak.
10: Sama pak.
11: Awak jadi kira ke duit tu bocornya kira bisa orang bom.
12: Kita. Sirap nora.
13: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban Ninti Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
14: Carta Kenyalang
15: Nomor 4

0: Carta.
1: Kenyang lang.
2: Okey, pemutus minggu 18, minggunya kemari 2 hari, bulan 5 tahun 2026. Tadi Maya Miri nombor 2, nadai di Ayan ke Mua Leo, laban terubah tadi Ayan Mua Sharon Bak TV, nuan dia ni tak aku kesal. Udahnya Ayan ke Mua Dum. Oh, dia tunjuk Ayan Mua Nuan Leo. Baik.
3: Sikit kak sabotas ni.
4: Okey, kak. Bye-bye, boleh ku.
2: Ni nak kesal meda yun new double yun ba penjan baru ba penjan atas yun dia tekan ke baru mua dum ke kali ke kiba ngau kanan
4: nah ni ti gaya nya
2: au kini kita tu
3: pusing wai kudus
1: nya macam ke dia
4: au baca dia
2: nama tekan dibaca berita udah gading up ke 12
4: au ana berita sike jatuhnya lah
2: oh berita sike.
5: Okay, berita pukul 12. Jolip, jolipah dah jam.
2: Cara mudah kasih
5: si gaya, si gaya, si tak ya ke ngepias lah kaban. Tapi mayu wah dah liah.
3: Alasan ya.
1: Ambil.
2: Okay, kau kita ambil, kau ambil dengan lo.
4: Okay,
2: ambil gue. Aku buka pintu dari mohon ke dulu.
4: Okay, dah.
2: Dah ni berapa?
4: Dah.
2: Hanya ya, dah datai. Hei, datai berkucing.
4: Lawo.
2: Tadi orang skill macam pemutus ya, tunsang secara kabar.
5: Jimat kita balik.
2: Ya, si gaya ya. Lawan orang pedih hati tunsang secara kabar.
5: Ngai ke surat surat kabar Cina macam ada lagi.
2: Okay.
1: Lawo kata surat kabar Cina.
2: Iya, jadi pendengar manyuh kita ini yang gagai pemutus cerita minggu yang kemari ini tiah ke ripiah tusun dia, okay? Ia ke nombor nombor
5: cie. Karena kalau manyuh, amaya bungai macam.
2: Ya, ia ke nombor cie atau ke nombor ke penudian. Jadi minggu yang kemari mesti empat ikut pembekit. Jadi mesti 1, 2, 3, 4 dipulang gagai penuduk ke penudi nombor 4. Nah dia terbuka punya lepas 4 ikut ke petandian minggunya kemari. Jadi nombor 4
5: kabarnya
2: ya. Ya, nombor 4 pulang gagai kami bak kucing. Ia ke kena telefon. Okey.
5: Lebih cepat pencari kan nombor 4 ya.
2: Ya.
1: Harus.
2: Ya. Aku nemu siapa ke meri tempi ajarinya. Lida, okey, tanya ia telefon ngagi konti, nanti boleh limpang ke konti mana lagi nih, okey. Ia main lagu pengrindu nadai penyangkai hari semarahan tanging hari ke kucing. Bapak penduduk ketiga ianya Rose, dia asal hari miri ngari ke Bintulu. Lagu ia ketegal sidak tua berserara. Nombor tiga, nombor dua Asraf kena telefon megat telefon ngagi miri. Ia main lagu petang versi akustik. Okey, terima kasih juara minggu tu inya lagu kedebai Shirley ngari ke Limbang dan lagu ya berai ngenang apai minggu nyen kemari.
5: Yeah. Ya. Ada apa jari mo satu ya?
4: Aman.
5: Nomor 4 bisa kembali atau?
2: Aku ngai-ngai kucing ngepit suruh kabar minggu baru ke pendak tu diterbaik aku membek ya, pulai baru ya.
4: Nungai.
2: Siapa tekan ngambil tu ngambil mentoknya minggu barunya. Empu kita berbintulunya minggu baru lapar.
3: Lu kenyak. Pulai ke aku.
5: Simpan dia dulu punya.
2: Yeah, confident.
3: Ini lapas button.
5: Betul ke petanda yang berpikir lu. Bersuruh-suruh kabar.
3: Lepas button. Ma.
4: Sika nama dia macam surat kabar dia.
2: Laki kementas bawah mata nuan lah insian kelimpah nyumai nemu nyembi gari nama lagi kategori ya
3: nama ne
5: soalan cepum mas
3: soalan cepum masnya
5: nemu ngerita mata
3: ukai denyak lah ukai arti ya mentas atau ya siga lah ya kemarin berguna tadi lakinya tadi mendiang kebini meh Boleh baca inisiatif ini ne.
4: Betul.
2: Okey nama.
3: Ya nama lah, nama kediri lah.
2: Minta nama Zen.
3: Nak minta duit ke, minta beli ke barang ke, minta beli kemas ke.
2: Engkau tak benar muda TV, menawi kaki lain dar signal.
3: Kadang, nawi okey nak minta ke kakak Milo ke.
2: Ya, betul habis ya aku dah. Okey nama ada insian lah bapak gila nyari indah ya dah ini nemu engkau sida bidayuh Singapurnya bisi hati beri hadiah bagi lah pengetua laki laki yun
4: bersai hati nembek
2: awak
4: dengan tu

0: kampungnya makanya made.
1: Iya.
2: Sida nanya kita kindo, nana sida tiganya. Dom ya, dom nak cancel lah, cancel dom.
1: Apa lalu cancel dom?
2: Suai Leo, nama ada pemeraga.
3: Cancel.
2: Yang suai.
4: Enggak usah cari, udah cancel, udah cancel.
3: Okay, enggak pada namanya ikut cancel.
1: Yang nombai dia lelaki badunya tu nadai nadai perasaan dia dom. Asal kinsel dia dom.
0: Dom, antai kamu ibu kade dom kameranya. Sige tutup aku, pihak aku. Tutup aku kameraman ko.
1: Ya.
2: Alah uas dom.
3: Angat dalam. Angat dalam. Cuma, cuma, cuma kena kinsel orang.
0: Ketegak kena kinsil ke tau ke nama duam ngasuh dalam banget.
3: Moyong.
0: Aduh.
5: Duam. Oh, ini nyawa ya.
1: Bedau ke serius main duam nih. Relax dulu lah.
0: Orang
3: ada kinsil tu, enggak munyi enggak.
0: Orang laki tu, antek ya kelalu sigat bakal sel duam tu. Pedih kami lihat apa kalau mayu ada.
3: Ayah
0: mayu.
3: Tusah ke milih.
0: Ah, tusah
3: mana di bawah milih sekali ne?
1: Ya.
0: Nggak nyadi, gak kasih ya orang ngantek kita milihnya tadi deh dom.
5: Dengar ya dom. Iya, kayak
2: ngantek sih kok orang kada kirim petara.
0: Karena ada benua dijaga oleh jodohnya dom.
3: Ya, ini. Ya, enggak itu.
2: Nyaga jodoh orang bukai.
3: Oh. Menjaga jodoh orang lain.
1: Iya.
2: Dah nyambahnya.
3: Mbahnya.
1: Yang kau
3: mungkin sih lah kau.
1: Minggu baru enggak idom kau si kege yang kau. Hati ya cukup terlihat minggu tu.
5: Ninda dekin sih lah.
3: Iya. Enggak jadi. Enggak jadi enggak lagi anu pengurus.
5: Dek kau mulai kau dom. Kau sih orang nama kau.
1: Jari yang insil dom dari bakal ke insil calum nantu enggak nerima calum nantu. Pulai deh, pulai enggak nerima ada jam kan.
3: Raya. Amat terlalu malu besar lah banyak kau.
1: Iya. Nembiak kita ingat celap nembiak kita berkontinya dom. Dua ikut ya.
2: Ah dulu ya. Dulu.
1: Miri, anak gua nanya berapa ikut kita tengah.
5: Bukan gua amat.
1: Okay Miri, baik.
5: Miri nak kereta lagi kusuang.
1: Oh kusuang ni.
5: Puang ni.
1: Okey kusuang. Panjai main jawapan tadi nemu nyok kusuang belakang.
3: Kusuang.
1: Oh ayun.
4: Nadai.
1: Okey
3: sampai ratnya sawatnya.
1: Sibu.
3: Nadai.
4: Cite. Siko.
1: Cite.
3: Siko.
1: Nana.
3: Siko.
2: Siko.
1: Siko ni. Insian Sulaiman Insian.
0: Kusuang.
3: Mudah jeli lah.
0: Insial.
3: Pukusuang.
0: Insial.
3: Oh, lu insial. Apa benar saya tokong insial orang.
0: Oh, minta minta ngat dom si kau malah gay.
1: Kucing si kau ganti ya nyadi datai lagi. Nanti ngapa mete kau? Mana dai laban kita tu hari penlebak tahun yang kemarin bulan lima dah ya minggu ketiga nya lah nyukurangi orang sikil baru orang ngelulun dah. Anang dia kena
3: betul, amatnya.
1: Anang kena ke cuncun dari bulan kegawainya jaga
3: segi segi mainnya
2: agak benar agak biskuit orang benar cuan ke jalan
1: laban keduanya benar bergawa enggak balai ipar ipar baru ipar lama laban ke sama pulai ke menua dah
3: ipar rumbau
1: ya ipar rumbau ne dom.
5: Ya. Oh iya dom.
1: Nah dah masalah dah lah kita ngedut ke kawati ya mat.
2: Malah kin si orang lagi tu.
1: Ya. Okey dom, nuan dulu dom. Eh anak gue dulu dom. Juri kita agi agi baru magu
3: sekejap. Oh. Amat tu saya tu.
0: Tanya dulu lah kita tu nih merancang balap ninga datang ke konti ya.
1: Agi sempat ni sen panjang jam.
0: Okey sempat. Okey sempat. Okey cak kesedainya bisa datang lah tengah hari tu dua minggu tu. Nada pengari hari ya Sri Aman nama Ros Sri Aman tu nada nemu lagu pia. Wah.
3: Dah kau.
1: Sekarang nanti juri kita mending ke bakal selama lah minggu kedua nanti bulan kita mending ke juara bulanan kita ini boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita sebut mending ke juara bulan 4 ianya bisi 4 minggu kita ianya minggu berapa nih? Ni tu lihat ayat kita tu minggu

0: 15, 15, 16 hingga minggu 17. Kita mending ke pemutus tu dulu. Ungkap ia 4 minggu bulan 4 nyen kemari.
1: Carta
2: Kenyalang.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, minggu kedua nintia bulan kita mantai ke juara bulanan kita minggu empat minggu-minggunya kemari, okey, bulan empat nginjau nuan tu mek di miri ngenatai ke pemutus kita ngau penyampau poin bala pemekit kita sike bulan empat nyen kemari ne, okey, gagal miri tu.
2: Aw ni pemutus ne.
1: Aw udah ada puas aku nombor dua.
2: Aw aman baru muka tu tembek, okey. Jadi nombor tiga.
1: Nombor empat.
2: Nombor empat ne. Nombor empat Daniel Ribin dulu. Amai lagu beri pemutus hati nuan. Poin ya 76.3. Nombor tiga JJ Risibu. Mai lagu aku di tempaya 77.1 poin ya. Nombor dua Tristinia Ari Limbang mai lagu ari ati nuan ati aku poin dia 80.1 poin ngau juara ari Miri Tristian ari Miri mai lagu Midang Balai 82.0 poin ya. Baginya pemutus bulanan-bulan empat tu kemari catatnya langkitai.
1: Iya, terima kasih ngagai adik kita Leo di Miri. Okey, Dom. Kasih ke budak kita celap Dom. Terus ngau nuan dulu di Limbang, ngau pengari ke terubah.
3: Okey, okey.
4: Ni juri.
1: Okey, ya ya. Besi juri, agak berseluap nenggoi.
2: Au, lagi berselop.
1: Au.
4: Okey, kak.
2: Faham, faham.
1: Ya.
3: Yeah. Okey, okay. Awak kita berkelala ngau pengari keterubah Limbang ne.
4: Okey, siapa nama mama? Cecilia nama aku.
2: Cecilia.
4: Cecilia orang Limbang po. Bukai aku dari dulu tapi jadi orang Limbang itu.
1: Ya, jadi orang Limbang.
2: Orang Limbang.
4: Oh, pia.
3: Nama lagu
4: Cecilia Timpeng Pengerindu dari Alex Wan.
2: Ya.
3: Okey. Okey. Jadi kita terus ngau pengari kita ni. Juri dah sedia ne? Ge menzelop ke begini?
1: Sudah bersedia.
3: Sudah sedia. Okey, ya, okey, ya, kita. Ya. Okey, kita terus ne, terus ngau peserta keterubah hari lima tu juri ne. Okey.
5: Klik. Tak, sebentar.

0: Okey.
1: Malah mengalah sisi dia ni.
0: Ya. Feeling ni ngah. Kena ikut tu. Agak jure dulu lalu, lalu terus ke peserta kedua lagi nah.
2: Ya, agak jure dulu lah. Okey, ya ya.
3: Okey. Cecilia. Cecilia. Okey. Ba pun koras tadi bisik galeri Mimiat yang engka labannya lagi the boss tadi ya. Tapi udahnya tadi okey megang ke bukai semua okey. Sebutan jelas, vokal terang didinga, udahnya teknik no ngalun suara pun maneh kipi dapau.
4: Okay, thank you.
0: Okay, terima kasih juri. Terima kasih megagai Cecilia. Kita terus peserta kedua ni.
2: Ia kan rupa budak kecil tadi Cecilia dom.
0: Ya.
2: Okay. Terima kasih laban kenyukung cerita penyelam. Sanggup berbaikkan anak ni.
5: Awak ni.
2: Awak.
5: Berapa makan beli meh?
6: Budak-budak.
5: Engkau meh.
2: Ah,
5: dah berapa makan beli ya?
2: Oh, dah tahu lihat dia ambil
5: berapa?
2: Ni tahu pada. Awak.
5: Berapa makan random?
1: Awak yo wah budak.
0: Ah, beri enak lah, beri main wah lah.
5: Beri main mana?
0: Kas lapan kumai budak dah.
5: Amat, okey okey. Okey gak.
0: Laban dia tu tadi segi nyukung si ke baik ke budaknya tadi berurang buan ke ya.
5: Aman redanya.
0: Ini tinggal kepala budaknya di rumah deh.
2: Oh ya ketuanya baju celupnya nih. Baju jersey-nya.
5: Ya.
2: Okey bebas Cecilia, baru budak man. Okey. Nya ya, tancu merah kena orang pu. Hadih hadih hadih.
1: Ini dan ni ya dengan mak ya belakang.
2: Okey, pemukit kedua tu dom.
6: Tok ya deh.
2: Nungguai. Okay.
6: Berdiri di Jang.
5: Jang namanya. Berdiri Jang.
1: Okay, siapa nama Jang?
7: Selamat lemai.
5: Selamat lemai.
7: Nama aku Emmanuel Johelmi. Ari Limbang. Ya.
1: Ari Limbang pun ya.
2: Limbang. Oh, keterubah enggak catat kenyalang tak Emmanuel?
7: Aw tu keterubah ya tu.
2: Aw.
1: Nama lagu
7: macam mana? Pun aw Siti Sumpah Siti Janji dari Dominic Christy.
2: Aw. Nama hal minta ampun deh, Emmanuel.
7: Minta ampun tu nyawa nak tain ke.
2: Aw. Nego, Emmanuel lagi ke berandau.
7: Aw.
0: Nah, kembali kuda pos ni tadi.
2: Aw.
5: Jang, nuan limang dini.
7: Limbang hari Bukit Timpas.
5: Bukit Timpas.
7: Bukit Timpas Limbang.
1: Oh. Ya lapa lu tetok doang.
2: Iya bakal sisi bibi baru mah ada habis hotel ke screening baru ai.
1: 360 ha.
2: Paun memet dalam kamera ya. Okey, nya ya.
5: Ngam.
2: Okey.
1: Okey. Dah ready nuan?
7: Okey dah.
1: Kau berapa nak aku nanya orang cari tahu.
0: Kau boleh pegai tau. Untuk pegai.
5: Pegai tau.
1: Kak tau.
5: Anang kesal tau. Jangan. Anang kesal.
1: Oke.
0: Kenapa?
1: Lepas udah kelalu kaget. Kenapa sayangnya tadi?
5: Anang kesal jangan. Anang takut ke nanau. No. Nana makai orang dah.
1: Nah berarti aku nanya orang cari tau. Mana ya? Kau ayo lu naik.
5: Berarti ya cari tau nih.
0: Oke kita start nih.
1: Anda kesal, sana muanya.

0: Okay, Emmanuel, nyawa lagu ya Siti Sumpah, Siti Janji. Lagu terbaik ni yang demi Christine eh. Kita kan kan juri sudah bersedia di konti kita eh. Okay, Isnin lah minggu kedua kau kita ini.
1: Okay, Emmanuel.
2: Okay, ya.
1: Kesal nanti deh.
2: Kesal, Mak.
1: Tempas ya.
3: Mua lagi kesal.
1: Perlu mayo, perlu mayo pretest tu, Emmanuel.
2: Ya.
1: Flatkin kita ya tadi ya. Tapi anak mantu latih lah tau nguji baru lah jemaah ne. Aku merik non tips lah nanti nongai kesal. Mayuh kaki berlatih depan cermin belagu. Berlatih depan cermin. Mayuh kaki tanya dia ambil ke membiasakan diri mendak rimpu cara rimpu belagu ambil ke nolak kesal. Okay.
2: Okay, thank you.
1: Alright, anak mantu latih. Cuba lagi lain kali ya. Terima kasih ada limpang ke cetaknya okay, lang.
0: Okay. Ya, kira percubaan berani hari ya lah. Okey, laban dia ke terbah ngayan ke dirimpu ba konti.
4: Kau. Laban serinya ya bisik kat kau karaoke ba laban ke bisik pengawak ba farm fair di Limbang. Labannya tutup serinya. Kau mai lagi sike. Kau ya.
2: Okey, punya.
3: Itu macam.
0: Agak boleh diajar senyawanya. Ya bisa alunan ibu dah.
3: Okey. Kesibuk kita eh.
0: Sudah dah tadi pek nana.
3: Spa tadi dah jaga
0: dah. Spa jaga ni.
3: Cun ko satu eh dah tadi. Kemudian ko satu cun ko satu eh. Bahu disiplin. Okay, kita kelalangap ngari-ngari ke Sibu nya bujan sikat kami.
0: Siapa nama tu?
5: Dominic.
3: Semak ke gede?
5: Semanggi jang. Nama lu ke nanawanya.
3: Peda nangkat.
0: Patutnya wah ya apa sedengar.
3: Okay, apa kelalangan kita?
0: Okay, Dominic.
6: Okay.
0: Terubah kau cerita?
6: Keterubah ha.
0: Okay, sikit asal hari Sibu ni.
6: Aku asal ya hari kapi, tapi dia ubah Sibu lah.
3: Orang kepit.
5: Orang kepit.
3: Okay, nama lagu kita cerita tu ni.
6: Sebana ngenak lagu.
3: Ruak sih dah.
0: Ya, lagu rescue.
3: Ruak tulisku. Ayo.
0: Sebana ngenak lagu Stevenson ni. Okay.
3: Satu, dua.
0: Kena ya belagunya, nana berdiri duduk.
3: Berdiri.
5: Dari.
6: Tes.

0: Okay, hanya tadi Dominic Dion nggak lagu ya sebana nggak lagu.
1: Oh, lagu Rich Johnson nih. Oh, aku tidak sempat nulis kat klinik tadi lah bapak sudah lama ngagai bilik NCR kita ini. Nyalalang tadi. Terima kasih Dominic ya. Balamanyu nanti semua bisi audio kita yang ada di dinga atau kau si penanggul ba FB kita live tahu kena tarik ke komen kita di FB kami nih. Terima kasih ya semua. Nyaya. Jogi kita.
2: Okay, Dominic. So far semua okay. Vokal terang di dinga. Sebutan penjelas mina harmoni perlu kau belajar ya. Anang ketika mana pengujung-pengujung kita lagu kita ngal mesti kau isi alun yang mimet aw anang engkeh ke ya. Okay, nyak ajak lah yang perlu diperbaiki kebukainya okay magang.
3: Okay,
2: teruskan. Okay.
0: Alright,
2: dapat. Bisa tempak jari.
4: Saya awak mai orang ngau.
1: Balas apa tu ane be?
4: Ya,
1: okay, Dominic, ila lusa tahu tujuan barulah dalam cerita kita ni. Tamak ke
4: okay. Au minggu baru ngari ke Amerika. Nejang. Au.
1: Takas seminggu lah.
0: Namane hudu sira tau.
4: Ukai da mana? Kita tolong menolong dah.
1: Tolong menolong.
0: Ya. Aku dah suruh macam surah kabar dah
4: nya. Ana ngai jauh je dah.
1: Ada au pedau ge nya.
4: Sekali tiga
1: kawan. Baru tiga. Jadi sedap bak kucing yang jangka aku kan tak lawan kucing yang maps kita Mirah cerita ya. Bisa program kita datang bak pada mereka ngasih ke jalan sih sekut mimin kelimpah bala kita ke keluar. Dah sempat kapan kita ngagai konti.
5: Bala MCR tangkap deh.
1: Kasih sedaya ya udah gemutar ke penanggul technical tadi asal ke lagu.
5: Tengah wah.
4: Memang kelihatan tu waktu awak boleh nampak. Pemasang lagu muta ke sini. Lagu muta wah.
1: Lagu. Bukannya pedih nampak. Kita lagi bisa pemukit kita di konti.
4: Kami beri nadai bisi berjanji ke petang ya tang tadi nolih menatai diri lapan dengan bisi pengawak bahawa sambutan hari perpaduan de Mary de Beli Badian.
1: Okey, tahu nguji kena telefon ke kita ni.
4: Tahu nguji kena telefon telefon kami dia YFM Mary 0854236 34. Terus boleh tu yo.
1: Halo nangkap ni.
4: Okey, halo nangkap. Halo YFM Mary. Halo, siapa tu?
6: Halo.
4: Siapa tu?
6: Daniel Brody.
4: Daniel Brody. Saya kenal lah. Daniel Brody.
6: Nama tu, nuan tu wat.
4: Kau untuk.
6: Okay. Nama tu, ngau cetaknya lang.
4: Ngau cetaknya lama.
0: Kenapa? Tidak percaya.
6: Ya.
4: Okay, lagu nama.
6: Nama tu macam yang nak setai live ni.
1: Ni, ya, besi lubah mimpi ada delay.
4: Delay.
6: Okay.
1: Apa tengah telefon?
4: Okay. Nuan ke lagu nama kini?
6: Redak 1000.
4: Apunya ya boleh. Redak 1000. Boleh.
1: Masuk bisnis.
4: 1000.
0: 1000 aja redak nang kalau mayu ah.
4: Okey, nanti kau buka lupon dulu.
1: Buka dia ambil.
4: Lupon aku tu lama ndak buka ke petang ya. Baik sudah ambil de kucing.
0: Kau ke salah ya?
4: Ni. Ya, meh okey.
1: Okey, nanti penanggul.
4: Ni penanggul.
1: TV jaga, enjin api jaga, semua jaga megang.
4: Semua dia megang.
1: Okey,
4: jadi kita bergulai dengan Daniel Brody dengan lagu ya Reda 1000.

0: Okey, terima kasih awak Brady, Daniel. Okey, terima kasih. Okey, sama.
1: Ya, dengan komen dari telefon lagi ni, hari radio ni. Bisa kawan kita bertanya ke lumur telefon Pak Konti sudah ditampi aku dia ya. Okey, kita ke dekat nguji telefon dengan Konti atau telefon dengan nombor kedahayan Pak FB kita. Kawan mesti madahkan dan tunya hari-hari dia tuan ke ya. Dah pun boleh mbak handphone tang Pak Konti kita laban ke menitanya cun magang gak yang pun label. Enggak jadi nak kami rah pecah bunyi lagi.
2: Betul. Aku terus enggak Juri, komen nolok lah.
1: Awak.
2: Lama sudah terlama dengan teh. Okay lah.
1: Oh iya, kau lagu Insan?
2: Iya, iya.
1: Nena telefon.
2: Kena lama lah, madai. Awak telefon.
1: Oh, boleh nanti sekejap nih.
2: Boleh ya, boleh, boleh.
1: Okay, komen dari juri kita.
3: Okay, okay, Daniel Brudi kita ya. Sebutannya semua jelas, terang didinga. Tajak pengenak radio, ya boleh kontrol tempo ya tadi. Jadi keseluruhan yang mana nanti boleh datang ke konti lain kali. Ambil kenyamai game. Mesti ruak memet nama seserak bahasa.
0: Enggak malu saya.
3: Ya. Okey, ngajar komen ku.
0: Okey, terima kasih ya juri kita. Tepuk jari. Mayuh balau dia itu.
1: Okey, ya. Ni Insan tak Insan?
2: Kita harap kena ada penanggol atau madek ni. Kita terus boleh ngepeningat atau halo, sama hari. Halo.
4: Halo.
2: Siapa tu tadi ni? Ujung.
4: Mr. Ujung.
2: Hari ini tu?
4: Hari Sri Aman.
2: Hari Sri Aman. Okey, nama lagu kak baik nuan, Ujung.
4: Sanggup aku.
2: Sanggup aku ni. Udah sedia nuan dia?
4: Okey, udah.
2: Udah nih. Ngarap ke terang madidinga atau Ujung nih?
4: Ngarap nih.
2: Tok ya. Okey, lagu mana ha?
4: Okey.
2: Okey, boleh dengar nuan?
4: Boleh.
2: Okey.

0: Oke, Unjung, terima kasih. Legen waninga, legen waninga ke komen juri hari radio. Kira salam kita dia.
1: Oke.
0: Oke. Ya, jadi hanya ke pengari kami hari Sriaman to Matthew, Unjung, amai lagu sanggup aku.
2: Nama kangau bab nama kena ya Unjung deh.
0: Iya, angka kini Unjung nama.
2: Jadi ngomong gak klasik namanya deh. Boleh gak gay juri jebutan kita isnan ala.
3: Okay, Lester Unjung nama terena. Saya ko Lester Unjung. Unjung meh agak okay. Okay, Unjung yang tadi vokal ya okay. Semina tempo kak lari. Kayak kalau lari umpas ya lari kan lah. Tak apa kita faham kena radio tu bisik delay mimet bunyi ya. Tambah ke Daniel Brody yang tarik uliah gaya catch up temponya. Mina ari segi tempo lah bisik lari ngo Unjung tu tarik neh. Adanya ari segi sebutannya semua okey magang. Jadi nanti bisik awak elak tau ke konti belagu Unjung awak. Engkau mana lagi didengar nanti apa konti ya saiko.
2: Iya.
3: Jadi ajak komen kau.
2: Ya dengan ya. Kita bermakan jaya din. Okay. Terima kasih. Ya oleh limpang telefon ke kita di konti. Kita kedeka nguji ngeradak ke nyawa hung ke pihak ngari ke Kuching 082-258-634. Nombor kebuka sudah diayan kubah FB kami mega ya. Okey. Sriaman nombor nada berubah ni sen.
0: Anda dah berubah nanti lo ne 083-3254-36 nya nombor telefon kami Mas Yaman itu.
2: Ni nemu ke telefon ke Nana di tengah ke Kuching nombor telefon ke Nana di Sibu
4: 084-353-224.
2: Laju
4: banyak. Baik tu mu
2: baik. Baik dibiarin baik.
5: 085-423-6-34.
2: Kira kebetulan mah tulis aku bah FB je nih.
5: Betul.
2: Nyak ya di Kuching nguji beranda dulu engkau pendengar kita tu ngarap kena naik nanggul lagi. Hello.
6: Hello DJ.
2: Oi, siapa tu?
6: Jimmy tau hari Kuching.
2: Jimmy hari Kuching. Okey. Dekat engkau sikit nih.
6: Ya DJ.
2: Okey. Kuching. Lagu nama Jimmy.
6: Aku kan uji dengan lagu Edmund Lin dan DJ
2: Kelenja Sayau.
6: Betul, Kelenja Sayau tu pak.
2: Okey, aku ngigap bah YouTube dulu sekejap. Okey, nak ada gawak sehari tu?
6: Hujung minggu tu ada DJ, santai-santai je.
2: Okey, Kelenja Sayau Subah Edmund. Karaoke. Nyak ya. Sekejap tuan aku standby yang buat audio dulu.
6: Okey.
2: Nyak ya. Okey, sudah bersedia?
6: Sudah saja.
2: Okey, nyak ya. 1 2 3.

0: Okey, terima kasih Jimmy.
1: Sama-sama DJ.
0: Nasib lain kata Icun.
1: Ya,
0: dah putus. Iya, lagi nak dengar komen dari telefon atau dari radio. Okay. Okay, terima kasih nyak ya Jimmy ngari ke kucing ya mai lagu kelanjur saya Subari bujanggap kita Edmund Lim nyak ya komen juri kita.
2: Okay, Jimmy tarik tonggo vokal yang mana didengar nyak teknik alunan suara ya pen mana nyak lagi segi tempo ya tarik kita faham nanti tengah telepon tu bisik delay deh bagai nyak tarik meh tang ya boleh catch up tak ya pen telepon tengah telepon ya lagu.

0: Okay, ni mo lalu sa ang kaya free habis si lantang tau nuai niki ke konti ne.
1: Betul.
0: Aw nyamai gitu kita ngerada kenyo di konti. Okay. Pengamannya komen tau ke puan bala kita juri kita di konti 40 bala penyampai radio 40% 20 nya di kau kami hari bala kita kena biak ke puan di FB nya ya semua ya 100% pak ya kaliannya mana
2: ya di sini pak
0: aduh lanjut ya pak
2: bisa ya pak
0: iya kita lanjut saja
2: iya
1: Dom, nama ada petean dia, Dom.
2: Aman
3: ya, Dom. Ya, aku black out kami tau. Nasib dah banyak balagu tadi. Apa? Oh, mau nawa, mau nawa. Limbang. Nasib misi spotlight je tadi. Hidup
0: aku. Aku nak berhati ke ruai di petang, Dom.
3: Ya, itu kenyit aku tadi. Nanti orang mesti penyakit L. Sege, nyerawa tak ada.
0: Nanti jauh ni nyamak ni, Dom.
2: Nah jauhnya diannya kucing diannya
0: nanti ya pada
1: balik nanti dom kunangi ngeke lumai air kudus gitu
0: nah dia lah tawa sarinda ya
3: yang mai kata dia rempoh kenyak mah kita ya
0: namun tak kuat isna bisa ditu aku nangkap barang kibak ya isna nangkap barang kanan
3: aku irau setelah ini lah pansut hari konti
0: Okey, lagi mesti kapan kita ke dekat telefon ada salah kena kita isi awak tu lagi mesti 25 minit nah. Kita dalam cerita kenyalang hanya ya
4: bisa kita buka bisa kan telefon kota klik klip ngari siapa tu lagi dah
1: ngari kaku ngari kaku
4: okey ngarap ke
0: okey dulu benar
4: okey ngaji dulu mulai ngau peringat
0: lagi bisa awak kita dekat ngari ke Bintulu tali alau ngagai nombor di konti kita kucing kusul bendewa 258634 ya bapaknya mana pak
2: Okey, ngacau ngacau mit yo kebetang ya. Lama nanti bisa pasa petang tu. Engkau bisi pengingat tu tu ana nani yo.
0: Sing bisi pengingat tu ada.
2: Bisa.
0: Saya nanti telefon kita berapi ya tahu gak nusi. Mbak.
2: Ngai nusi.
4: Tak, uji boleh ngau peningat tak, neh.
0: Okay.
4: Harap kenal penanggol mata. Halo. Neh, mesti lo tahu nunai aku neh. Ni buah jawab ada aku yang buat teleponnya.
2: Anak ringan nanti. Okay, di mari. Aku di mari telepon kami 0854236634. Aku tak uji. Dari sibu muka lumba telepon na.
4: 0843532244. Tak uji baru tak madek ne?
0: Awak.
4: Okay, halo.
2: Ne. Amana? Tiga kali.
0: Engkau jadi mana dulu?
1: Uji ke sibu.
4: Ijo.
2: Okay.
1: Ya, sudah telefon saya.
0: Sibu nak kemunyi ne?
1: Aw, muji dia ke keruasannya tanya.
0: Muji mukul tali alau ke kucing enggak ke 082258634. Nya ya. Nya ya. Oh, lumbu Siti yang jadi lah banyak di konsi kita engkau YouTube. Mana 082258634 neh. Bisi kaban kita ke telefon tadi. Ngalih ngagai 634 barulah diangkat kita. Laban alur Siti nya kena kita bermain ke lagu hari YouTube.
4: Bisa?
0: Engkau ya benar.
4: Tena dai, mesti umpu mau belagu lagi.
0: Saya kali kita pernah berkucing.
3: Amat, lama ninggal belagu.
4: Ya, belagu sebanyak nak belagu. Tanya sedih belagu ya, nya.
0: Orang
4: belagu durian ke, belagu dua ibu.
0: Orang benar setting audio bak pada mereka nya hujan lagi anang.
4: Kami beri tahu. Ya, sedih belagu ya, nya.
1: Okay, kita tengok jari sibu baru.
0: Aau,
2: aau.
1: Halo. Ni dah. Di mana kamu? Nanainya.
4: Mau beli apa? Remai ambil dia. Ayu.
1: Mau kau nensin.
0: Kasih dong.
4: Aku kena nama. Ate bakal madat doam dah aku bunyian. Aku nemu siapa orang paling buya antara kita tujuh ikut tau.

0: Numulumula ka pa.
1: Duam to, na buyan, duam to. Hmm. Siko, mansiya pala buyan. Tara kita tujuh to. Dahil tamaswa ngaw, juri. Ante ya,
2: juri ngaw ka.
1: Aku rasa, na, nare bagelat niya niya. Bote kepetang niya. Sige, rari ya, say ko.
2: Kani, dinamu duam niya, nade buyan.
1: Nadai duam buyan.
2: Eh,
0: dinamu kami. Dinamu.
2: Kita sebagai lelaki mali kita buyan dong bawa aku nasihat di ladum.
0: Okey, kau faham faham.
1: Ya, dengar ya kau buyan, oh, ngarap ke bawa buyan lagi meh.
0: Buah pisang, buah lengki na.
2: Aku tiga malam tertemu masih daya, pawat kupa ya. Isian dah, ya kau. Kita mendak cerita talent kan sedaya berpawai-pawai kita. Itu aku maut pawai sedaya. Rasa jerak saya.
3: Anjung ke museum ni jual.
2: Aku alusan ku anjung ke museum dia.
4: Ya. MC Angai matam kelampau kunti seduai.
2: Ya nah kita. Okey, kucing 082-28-6-3-4 lagi sempat. Untuk kita tahu ngari ke Bintulu lagi. Okey.
1: Okay. Okay. Kita nguji baru. Tuh ngarap kenarap nanggul. Tuh Iwan eh. Halo.
5: Hello.
1: Nya Iwan. Berandau nuan Iwan.
3: Okay. Siapa tu dah?
5: Hello, aku tu Unil.
0: Unil.
2: Hari ni Unil.
3: Betul. Okay, nama lagu nuan ngari ke Bintulu aw.
1: Lagu nama mana Unil?
5: Ujan keganti air mata.
2: Okey ga.
1: Aku nampak hari tu Yon te tanya al. Awak ke awak ya nyamai ge tanya ne. Arab ke bisenya lah. Ujan ganti air mata. Nah ini utai to ai. Ini utai to aku.
2: Nampak tu utai.
1: Okey ngante dulu. To ya. Ngante dulu nah Unil to ya Unil. Aw, okay. Udah setia no, Unil?
5: Udah.
1: Aw, tau lagu nuan eh? Bisa dengar nuan? Terang?
5: Bisa.
1: Okay.

0: Oke, Unil, terima kasih.
1: Terima kasih, DJ.
0: Asa keningan kumpul, aku ningan lah, Unil. Oke.
2: Nama hal dia Nana, dia kan ketawa-ketawa lah Nana.
3: Udah pintu lo bahasnya. Oke.
2: Unil ninga komen hari jori kita lah. Baru dia nih.
0: Ya.
4: Oke. Jadi Unil keseluruhan tadi perlu kau berlatih agak lah Unil lau. Leben tempo lari pitching pelari tadi Unil flat my flat gitu nih. Tapi apa pun terima kasih lah Unil lah badan ngelimpang ke tripu tripuan boleh kami baca tak kenyalang ke rumah itu Unil lau. Apa pun berlatih lagi oke?
2: Ya, untuk kedua ialah ketiga ialah yang menang juga tempo ini. Lepas tu ia kena telefon setiakan anggul ya. Okey. Awah, balam menyuah bila kita akan nguji berkeni asalnya berlagu bacata kenyalang. Okey, tahu datang ke konti kita. Dalam 480 ikut kita ke live dia tunya jangka-jangka aku tentu menyuah kita ke bisi bakat berlagu. Tahu datang ke konti. Sama ngericah ke konti kita lah cerita kenyalang ni. Ya bapaknya di mana ya bapaknya?
5: Bapaknya masih gelap.
2: Iya, yang satu itu tak ada lampu. Kasihan bah dia.
5: Dia punya generator dia tidak ada itu minyak gas.
2: Okey, kira ke lengkaplah kota kita minggu tu nih. 6 stesen bisi pengari magang tajak pen kedua tadi kena telefon. Garup ke nadai nanggul. Bak minggu-minggu ke data ya aku ira undar bak minggu gawai nyenila kak pendak bala DJ meh belagu nyenila
5: nasib aku kemisi mainnya lebunnya dah
2: kemisi ni mek
5: kemisi
2: tua okey kan selamat lah
5: nana anda gawai dah
6: permisi harus itu
3: permisi pak
2: ya
6: kita permisi pak
2: permisi pak dom gawai dom
5: gawak ya.
3: Gawak ya.
6: Awak ya nak ninga kita ka?
2: Oh, dah dibuka FN ko pendiam.
5: Lawa ya.
0: Angka tanya ni dah putus sekarang terus ngedom.
2: Ya.
0: Okay, so sekejap.
2: Mulut ya benung kumat kami macam mentera. Mulai ke ko sekarang. Oh, dom. Oh, betul lah ninga kita ya.
0: Ya.
2: Oh, mai
0: mawan mai ulah solo.
3: Ya, aus ya.
2: Angat baru dada ya, ya. Aduh. 12 minit lagi nih.
0: Okey.
2: Okey, dah kelengkap.
6: Ya, kita do apa kita nak dengar ni kurang mengisi kita.
5: Aman.
2: Dia dada kita berasa sangat. Irup kai do. Mana dole ke orang. Oh. Kini tu baik lagu baik.
5: Ngelak korang ke senyanyinya belagu.
2: Senyanyi minggunya kemarin dah belagu dah.
6: Belagu baru wah.
5: Senyanyi hari sibo boleh belagu. Ion boleh belagu.
2: Saya ke bakat ni bek.
5: Tahu Krishna Aguilera Nana.
6: No.
5: Lagu mana? Lalu saat kemisi tu ilat ke?
6: Nah, boleh belagu hujan lagi. Kata kau hepanas. Saya sudah
5: kengaga kuatas dia lagi. Bapak Muni, ko tanya tadi Unil dah hujan kengerti air mata ko.
2: Pada di dom, ada masalah lalu dom. Dia akan ngiru-ngiru kau makai-makai.
6: Ada yang ngiru-ngiru.
3: Kau ngomong tengkelap ya kininya. Kelabak
2: rumah.
5: Ini Zoom berada.
2: Aku berkongsi ke kebahagiaan Dom ngagai peningan manyo. Aku ke Zoom dulu. Pada dia nak mengirawati ya gawah sari tu. Dia
6: ikat. Mana kunya?
2: Benar makai kapan?
6: Dan naskenya ada Dom. Kami kita itu sama lapar tu.
5: Okay.
2: Oh, amai tak ada amai mixer ni. Iya macam komen Pak Abi ya. Nak lihat Dom? Kenapa saya syarat dah?
3: Ya, pengujuan kena bahasa syarat. Ya.
2: Ya. Nah, dari mungkin aku jago ngedom. Peningan manjuh kena ke mana ngedom.
5: Ngapa kau?
2: Nama teh padah ya. Buat iklan tu lah lain begitu. Okey, kita ngerap dulu lah cerita kenyalang ngari ke dua lagi laban kemeri peluang gaya 34 serang nyawa atau lagi dah kena TV yang sama abad itu lagi. Awak laban datul lagi ibu kita gebi ngeluan ke 34 serang nyawa. Oh, tunggu yang pada padam dulu. Padam dulu TV kita okay, ke ngidup ke injen api ya 34 lagi.
5: Anan ingat aku 2 lagi.
2: Oh ya sikit pembekal utamanya aku 2 UPS. Ana kirau deh. Okey. Angga guys Isna nala dulu ba minggu kedua ya dan kita catat kenyalang Isna. Oh. Ini. Oh. Jaku harapan.
4: Jaku harapan. Ugenya ngenyet MP itu nanya aku kan. Benar bersantai mana ya tuh aku tekinya kenyet ke MP itu.
5: Aku main MP.
4: Mak aku jadi besar terima kasih lagi kita DJ 6 pintu kita udah ngeluar ke kita cerita kenyalang minggu ke berapa tuh?
2: Kedua.
4: Jadi terima kasih lah udah ngawaku aku untuk minggu kedua tuh. Kita mulai baru untuk minggu yang akan datang.
2: Minggu ketiga nih.
4: Minggu ketiga minggu keempat nunggu cuti kita. Kukak mendingan kita lagu. Anak kau pengen direk lah cuti kita.
1: Mana nasawat si Bona?
2: Oh, dah.
1: Udah hidup.
2: Udah
1: bisa.
2: Okay.
1: Susah dah. Baru hidup yang nyapi kami limbang.
2: Nanti dia dengar tadi dong.
1: Tadi dengar lepas langsung boleh out deh. Lepas tadi kena sedap baru pasang generator
2: genset tadi. Padahal
5: hidup baru. Patut kunyah-kunyah
6: tadinya.
1: Namanya aku lalai lemu kita ke ngezom aku MA tu amat tu saya.
2: Sida yang minta dom.
6: Sida.
5: Aku minta tadi.
1: Aku berjakuk tadi nak boleh agak leban sistemnya down tadi deh.
2: Oh, jangan buah nanti bunyi monitor.
1: Oh, nanti pansut lalu semua cakuk kita semua tutup di tomaga tadi leban shut down tadi.
2: Mana agak ya padam kena dom leban nanti nunda ya sistem kunci kita nanti ya blackout genset kita automatic hidup. Kena hidupkan mixer di kunci deh. Bakat tu ya mesti penanggul jadi awak kita nya semua bersedia lah kita. Di bagian teknikal ni lah kita nyau nganti utai nyut kelap baru kita ngabas injen api kita seminyak akan ada ini. Oh kasih kedai berdua nggak pernah ada dengar rantau kami sebuat Nana bentar nganu di nyukun nyamuk
1: nah, kita pakai. Masuk tadi dengar
2: ya
1: dan nemu diri kena zoom ya
5: ya lagi PMTP raban jago dan apa maya jago dan Nana tadi
6: ya ni berapa kasih kena seruara.
2: Gak kan wanin sil?
5: Gizil.
6: Kini aku asuh dari nutup ya.
2: Nutup.
6: Terima kasih guys. Ya semua pelinga aku dah boleh ngau kita semua nih bertemu baru pagi lah. Kiranya aja terima kasih guys Nala.
4: Sama-sama. Ilap
6: tung baru Nala nih. Ilap lagu nih minggu tau.
4: Hah?
2: Minggu baru kok ya.
4: Minggu baru galau dulu nyawa. Kapan di Cina nanti ngaku lagu minggu baru.
5: Aman.
2: Oke. Gagai nuan tuh Nana.
6: Oke, selamat jumpa minggu. Guys semua malam peningat kita terima kasih agak penghari kami tadi Dominic Dion kuda ngari ke Sibu yang agak ukai kuna dengar radio tadi belago. sama makin siapa tadi gelap baru kita gelap dalam awalnya soal ngelagu peminta.
2: Oke, nombek demiri be.
5: Aku ada aku terima kasih dengan pengadil aku tadi Daniel Rudy.
6: Umbat, kena dengan zoom dom.
2: Aku. Amai, muat dom ada. Ade.
5: Dom.
2: Sorry dom.
1: Sabar aja lah aku, sabar aja.
2: Okay, nada ingat dom. Nya ya muat kita beroyan bang.
1: Sengaja ya, ngezoom aku. Lepas pergilah aku nak gulang kita nya ingin sama aku.
6: Dia mesti kada mau dia duam.
5: Nah, dengar
1: nemu namanya.
6: Orang bukannya dia
5: tim TV
2: jaga. Okey, baik, tanpa baru baik.
5: Okey, terima kasih yang guys penanya kita Amadi Isna lepas sudah jadi juri kita kedua minggu ngau mega pergi lah pulang atau apa apa nama ya. Ngelah tengah hari na.
1: Ninjau Sarawak. Ninjau Sarawak. Lama nan. Sari tu ngelah tengah hari.
5: Au. Okay.
2: Nuan dem. Give it.
5: Okay. Ni jahat aku.
2: Okay. Okay. Nuan dem.
6: Pandai kapan dah. Kek kap jakau dah putus.
5: Dah dah. Saya ya ya ya.
1: Aku ni buah kalau lepas dari hari tadi dengan semua aku. Udah mesti subtitle memuang aku tadi.
6: Udah kemakai dan semua.
1: Masih gak jaga kau.
2: Awak. Nada yang awak nyanyi dah. Nih. Okay, hari ke kita sebuat untuk biar catat nyalang minggu 19, minggu kedua Isnin alang kita di konti. Terima kasih gak peningan manyuh ke bising natai ke komen kita ke sama nyapuh ke ruai kita carta ke nyalang untuk balai induk-induk kita di serata dunia nyengkau balai induk kita di Uganda dan kita ke ngintu hari indai pagi lah ya nyengkau Isnin ala. Okay, Gabby kita dah buat konti DJ ke petugas sari tu gak semualah. Araban Indo Malaysia
1: jari, selamat hari kita tahu jari.
2: Kapan dengan cuai hidung Gabby-nya, Gabby dah dia standby. Ia akan hidup ke 34 seranya. Ya aku kira ke nutup cotak nyala kita ini minggu.
6: Saya benda punya kau.
2: Gatal tolak dah.
1: Okay, dia gezo aku tadi.
5: Takut, takut okay. Kain kudus ya.
2: Ngangkat ke diri pun kita sebuat ungkap ya. Sari tu hari 6 gaul lagu ke dibaik si kumega penyanyi ke angkat dari carta kenyalang. Ianya tuan rumah Wee John gaul lagu yang tak diperbasa. Terima kasih semua. Bye-bye kita ni.
6: Bye-bye.
2: Oh, laban aku ke nutup TV kita ungkap 34 seranyawa. Udah tu lagi. Terima kasih semua. Bye-bye. Sampai hujung minggu. Bye.

0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketika hujan ke
2: Tanduari. Menatai kemerintah, pemandu warung, cerita keamanan.
3: Dimulak.
2: Merindang kita, nyau lagu.

selamat ngel hari mendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi ke sekali itu, aku Raja Spooking, kulanggau bala kru YFM Iban RTM Kebukai, nemuai ngagai menua rantau ke mayau manis engkari lubu antu. Okey, jadi ngambil ke semua kita demo, pejalai kami ari kucing ngagai rantau ke mayau manis engkari lubu antu lebih kurang 6 jam nanti ari kucing ngagai engkari ditu. Jadi tang tanya pihak pejalainya tadi atau pengelamaknya tadi nitih pejalai siku-siku. Nanti nuanya tadi dari balaju jampak genuan datai, nanti nuanya tadi dari balubah lubah genuan datai. Okey, jadi terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan YFM Segulai Sejalai. Pejalai kami kena 17 hari bulan 4 tahun 2026 apa yang lama tu tadi hari pasar lubu hantu ngagai rantau ke mayu manis sengkari kira-kira 6 jam penglama mengenak kereta besai atau ke kereta 4-wheel drive. Jadi benarnya kami betul benar laban sepemanjai pejalai kami gayari cukup mana semina lebuh bala kami datai, lebuh bala kami sangkai bak rantau ke mayu manis penatai kami itu tadi disambut hujan nyala. Jadi engkau awak temuka, aku dekat merit terima kasih yang akai DJ Melati, Siko Ari pengeluar program YFM Iban, pemega Yatuk Peranak Menua Engkari Lubantu, engkau Mr. Romy, driver UPS kami, kudah nyadi driver kami ngelaban jalai ke Agi Bebatu, Ari Pasar Lubantu tu tadi, nyentuk ngakai rantau ke Mayu Manis Engkari Lubantu. Tajapan pedis isi itu tadi bergosak dalam kereta benia laban jalai kaki batu tang lebuh medak rampak benua ke cukup mana bukit ngapun kayu ke cukup tinggi utanya tadi ngerindang hati kami sepemanjai jalai dari pasal lubu antu nyentuk ngagai rantau ke mayu manis sengkari lubu antu. Okey, benarnya terima kasih laban lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi kebenarnya dia tu, aku dah datai ba rantau ke Mayau Manis Engkari Lubuan tu. Jadi nanti kita medak ba sepiat tu. Aku dah datai ba rumah ngindang anak labang rantau ke Mayau Manis Lubuan tu. Okey, jadi udah tu lagi aku ke berandau tau ke dekat bertemu ngau tuai rumah empu laban mayuh utaika ditanya aku ngau ya. Okey, jadi tentu ke kita terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan YFM Segulai Sejalan.

Nyari bingal sebelah tu sudah serumah rantau ke Mayu Manis lagi kena perahu. Tang dia tu semudah bisa jematan jantung untuk tembu. Ting layang sungai ingkari. Nah, utai tu tadi udah memuntang ke pecalai sidak serumah. Kelu lagi nebu maya berangkut atau ke buai ke barang tip berat. Jadi maya ke pecalai ngena jematan tupinya. Aku berasai gaget mati. Okay, nama? Laban aku bisa terpedak ke air sungai. Nggak sabar kan rejun ke diri mandi baik sungai ti ciru. Semak jaku oleh pedak ikan semah. Benung nyemerai dalam air sungai.

0: Okey, pengingat, terima kasih lah Abang Nagi terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawan Nemban Badan. Jadi mungkin kita semaya aku tadi, iaitu aku Kak Mai kita ingat ke rantau aku bulan gaul tuai rumah ngindang. Okey, rantau ke Mayu Manis, engkari lubu antu, okey? Selamat lari.
1: Selamat datang, Jis.
0: Terima kasih.
1: Kayu guru beraja mai tu apa lihat kemul.
0: Nama berita nuan?
1: Mana?
0: Itu tuah. Kian tuah. Tuah disikin. Gak hati lu ketemu ngenuan tu. Atau rumah.
1: Ya. Jadi aku meri selamat.
0: Itu tuah.
1: Selamat tahun baru juga tahun 2026. Kita berada itu. Terima kasih. Lepas sudah debut untuk mengenal aku pasal doa aku
0: dicok. Jadi sebenarnya aku juga meri terima kasih ngari ke kami hari WFM tu ke rumah. Meri terima kasih dengan Wan Lepan dan terima pengatai kami ngagai mengkari kebuan tu. Okey. Jadi ke rumah nanti kita nyebut berkawan ke rumah panjai ke menua kita itu. Rantau ke Mayu Manis. Nanti bapa ni aku tahu di rumah aku yang tadi nyelai namanya hari menua buka.
1: Ya, ya.
0: Minta tuan nusi, nusi. Begini asal penatai nama menua.
1: Jadi wan dulu kali ya. Meskipun kemayau tu muat pada biang air kami ni.
0: Iya.
1: Naik dia. Jadi dia tu mandi nalar benda. Lepas nyebab naik dari tempat. Dan salah minyak yang kami di tonya. Nak nanam baru nanti.
0: Nada lagi?
1: Nada lagi.
0: Iya.
1: Dan namanya sudah lekat. Jadi cerita kemayau ni. Dah buat apa buat? Masih biasa sungai kali ni. Dia hanya baru kemayau ni. Rantau mah bau. Dia cuma rantau. Dari atasnya terbiang airnya. Sepun bah kemayau. Dia apa buat? Manis. Dempak. Hanya kebuat apa ni tanahnya mah bau. Jadi nama rantau kemayau manis. Bukai sebola-bola. Hanya asal
0: nama, ya,
1: nama tu jadi.
0: Ya.
1: Bukai teh bola-bola.
0: Bukai digagak kenapa?
1: Bukai namanya tadi. Bapak pintu gerbang kami bapak dah nikit pun rumah. Bisa buah kemayau bapak pintu gerbang. Kau nana ingat ke buah bayau jabat.
0: Jadi tanya kira kena ngepun kerana tua ke rumah. Jadi nanya kau nggak nampu tu rumah. Ini mayan nuan berengkah mangkup awalnya di tu rumah.
1: Iya iya. Baru ke tuan.
0: Baru ne.
1: Kira empat belas tahun. 1.6 tu lah baru kau test tahun.
0: Siapa sebentar tu deh?
1: Tu rumah Riam anaknya bang yang dia nya sakit lalu parai ya.
0: Iya.
1: Jadi sebentar ya kau sakit. Aku ni sudah lantik ke rumah.
0: Cuba.
1: Itu kena tu. 15 tahun.
0: 15 tahun ne. Jadi apa belakang tu atau kira ke carta organisasi JKK Rantau Kemayu Manis. Minta nuan sama kita tu rumah. Minta nuan nusi me hari atasnya. Untuk baru atau ne.
1: Jadi maka selama laban carta organisasi itu mesti ada tu orang rumah penyai. Laban media kearahan pejabat daerah. Tuan Dio kemijai kami. Jadi datasnya polisi kami ini apa yang sihat?
0: Apa yang sihat?
1: Aku dulu pergi awal. Jadi aku tu cubanya salah. Ya, aku akhirnya jadi kerja. Dia tu nyetir rumah. Dia mengenal anak lebang. Jadi polisi mak aku tu dia. Jadi encik dempi anak ringkai yang naik polisi. Kata selaku beliau ya hanya wakil tu rumah lah. Dan suaku itu. Jadi Muhammad Nisam bin Sainuddin tu adalah menyakau bangsa bukai. Ia hanya Melayu hari datang di Kabul. Jadi hanya yo jadi yo tanah anak aku itu nantu aku.
0: Nantu ne.
1: Nantu. Lepas dia ke pandai. Dia ada sahaja jadi setiausaha.
0: Setiausaha.
1: Jadi encik kan sah nak rabar. Dan hari tu kawang dia kiki aku itu. Eh kun selama di itu anak hijau. Nak tolong ya. Jadi kami itu lepas mayuh tunggas. Eh dia ke jenerita. Lepas jenerita gerbong. Mesti kami bisa orang jaga, bisa orang masang, bisa orang sabir. Apa kasih dah kibu anak abul, encik ngayu anak ipin, kalau anak nyambang, encik alo anak ngayu. Si datonya orang berkuasa bak jenerta rumah panjang itu.
0: Jadinya mencari di rumah, tuan udah cerita meh, kita mampu carta organisasi. Nanti kita minta sepihak tu, carta organisasi Biro Wanita. Kira naik bom itu nyebut nama yang kat belakangnya. Nanti kita minta lagi kita mantai ke buat video ni. Lagi sedang pun macam ni. Lagi aku video videonya
1: bagi. Biro Wanita apa ni perancang Oh. Pejabat daerah. Aduh, lawan tuan. Mesti berkot dari
0: rumah. Oh. Okey, itu rumah. Tinggal ketua cerita kalau enggak cerita organisasi itu, okey? Jadi, kan hanya kita di itu. Begini, kita di itu. Rumah panjang kita merantau ke Kemayu Manis, Singkari, Bantu itu. Jadi, sekolah pemerintah yang sekunder ini ke paling semak, ne?
1: Sekolah pemerintahnya kan semak.
0: Oh.
1: SK Nangatibu.
0: SK Nangatibu.
1: SK Nangatibu.
0: Paling semak, Bapak punya wak?
1: Kira sejam setengah hari.
0: Sejam setengah. Berarti yang tadi nambah, bermalam?
1: Malam-malam,
0: nak oleh pulang hari ini?
1: Oh, laban. Usah transport.
0: Oh.
1: Nak oleh hanya apa ini, pulang.
0: Okay.
1: Bermalam.
0: Oh, artinya sekolah sekendri. Pulang semaya? Sekolah sekendri dah?
1: Sekendri. Tebal gini ada coba SMP Leban tu.
0: Oh, jauh. Pasal Leban tu?
1: Leban tu. Jauh gini. Oh,
0: agak. Tentu ya. Bermalamnya nih?
1: Bermalam.
0: Oh.
1: Nak oleh sekolah sini, bermalam. Oh.
0: Betul, ke rumah. Apa kini klinik abisnya semaya? Klinik?
1: Abisnya. Oh. Klinik abah. Nengah setengah dia.
0: Oh, nengah setengah.
1: Kira setengah jam ada tu.
0: Oh, setengah jam.
1: Oh, nah jam.
0: Oh. Jadi, begini, nanti dikira penyawa menua kita tu hari pasal Lebantu. Apa penyawa kita?
1: Lebantu ada isi jalan. Ada air bisa, ada darat.
0: Oh.
1: Jam ya, kurang lebih sama 2 jam lebih.
0: 2 jam lebih.
1: Oh. Dan dia kayak, kurang lebih banget, penyawa lagi.
0: Betul, nanti laju. Nanti
1: lupa-lupa. Bukan. 3 jam
0: atau ini? 3 jam. Oh,
1: jalan.
0: Sama minta deh nih hari air.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih 3 jam. Mendadara 3 jam. Tang nak ke dia tu nyapa ke ni? Agi kena kereta kebesai. Mesti aku punya 4-wheel
1: ni. Dia tu kita main China oleh mendadara.
0: Kita oleh.
1: Mesti kena highlight ke mesti 4-wheel. Boleh itu.
0: Okey, ane. Jadi nyapa tadi menang kau enggak penyawa rumah panjang kita tu. Nanti dikira hari pasal Lebantu, minyak tadi lah banyak ke semak pasal ni. Nah, kita ngira hari semanggian di hari kuci. Nanya kira jauh lagi.
1: Tuh, ya ke semak lagi hari.
0: Semak lagi. Au, udahnya begini, air payep kita itu, enggak karan. Udah bisik ke rumah ini.
1: Jadi air payep, nanti saya bisa lemah, Lebantu lemah ke orang.
0: Au.
1: Kan air sungai.
0: Au.
1: Jadi ditolnya 2 batang sungai, sungai tanah rumah atau sitik, sungai sebarang rumah atau sitik. Lalu bisik dia 2 aja dia tol. Kuat. Nari sebelum misalnya kan, lebihnya dekat dengan nari mita.
0: Betul.
1: Sungai dari anak sungai ke damai ke rumah.
0: Kita tua itu rumah?
1: Ya.
0: Kita tua. Laban, tadi aku main nama diri dia, laban kak. Medak tanya. Okey, kita tu au. Laban polisi tekak ditanya tu belakang tu ni. Selesai mai itu pada aku tu ni. Johan BC first run up BC. Lagi aku nanya berkawan nya. Okey, lagi aku nanya. Aku kan nanya dulu tu berkawan kau. Kati batang pengawa kita baru rumah panjang itu. Bekeni ni. Lagi bertanam kuat ke padi ke bekeni. Keringnya tu rumah.
1: Jadi setakat dia tahu. Coba kami kuat bumai. Dan setahun 2 tahun kami nyuaka bumai. Laban pilihan lah. Bumai tu laban nak dijual lah. Dia tahu batang pengawal nanam lada.
0: Nanam lada. Patut aku minta lada. Tidak cinta ke rumah boleh? Aku mesti minta lada berluar tadi. Haram. Kita mai juru kamera. Kita mai pansut.
1: Tak pedak.
0: Okey. Itu ya. Sebetul.
1: Atau lada kumpul lah.
0: Itu ni. Oh, ni dia ni kita mampu tanya kebun lada tu?
1: Kebun lada aku buat peluruan tu tadi. Bisa signboard ke langkau anai. Ni kebun aku tu lah.
0: Ya.
1: Baru murah tu.
0: Oh, ni.
1: Belum.
0: Atau ke tanya tu berdaul jeli?
1: Berdaul di tungkuk.
0: Oh. Begini tu. Udah ke berketuknya? Baru dijual kita begini?
1: Nanti ya cukup rangkai dalam kandang 3 hari.
0: Oh.
1: Ini bersih ya. Rangkai ya. Ya baru jual.
0: Oh, jual kita kini toh?
1: Jual lagi dia toh, lama kita bisa helak ngelili aku.
0: Oh, ngelilikin.
1: Jemai ke dia.
0: Asal bantu, bisa?
1: Asal bisa. Dah aku jalan jual kita ngelili jemai ke.
0: Iya, oke.
1: Minta segini nongan jual.
0: Kita pun rumah nyomai nongan kini hari. Aku pun nyomai nongan peluang nih. Ada nggak pak?
1: Sip, Rino aku tanya.
0: Tu meta deh, utai kita kerja kita bak rumah panjai itu nih. Kira ke?
1: Batang pun.
0: Batang ngawa. Jadi ke hasil penata pemisi kita berumah panjang itu nih.
1: Ya, nyamuk misi kami. Data yang ada.
0: Bekeninya tu rumah kira ke semua kita ditahu ngejap ngawanya.
1: Iya, cap itu. Oh, laman semua nyulka ke umah ya. Atau nak buat lada ku aku nu raya.
0: Ya, bekedinya. Sigi di perancang nuan
1: bekedinya. Ah, sigi di perancang aku.
0: Iya.
1: Perancang aku di perancang lima kali lada kan. Bisa tolong lima kali kami
0: tu. Iya. Oke, okay. Jadi nyam tadi utai ke di kerja sidas rumah tu bikin apa kita tadi kira ke ngatai pemisi sidas rumah ya, ngerja atau berkebun lada. Lalu lada yang tadi ini kemarin tadi dijual ke keliling.
1: Keliling ke selalu.
0: Ya. Okay, nyoka majur ke mereka tu akhir baru. Laban kan nanya betul dia tengin. Kita tahu tu rumah. Nah, kita tahu. Okay. Tu yang tadi kita kemudian tu perarakan niti daun.
1: Ya.
0: Muslimah ingat pragawai daya peringkat daerah Lubang Batu 2025. Boleh nak cerita mimet tu ke rumah nama?
1: Jadi tapi tuan boleh kami niti daun ba daerah Lubang Batu. Jadi kontingen tu ke kami kami bagiannya. Syarat sebenarnya tu kurang dari 30 ekor.
0: Ini
1: campur asid. Jadi jangan main aku di Dewan, nanti kami rumah pakai, kami serumahnya.
0: Cukup?
1: Cukup, lepan cukup, semua cukup. Jadi ya, lu pakai kami gitu, ya. Lepan cek boleh ngurang, ini berbuat kayaknya.
0: Betul, bekeninya tadi. Bina tahun 2025 aja, atau tahun-tahun terakhir yang tadi?
1: Jadi tahun 2025, tahun 2024,
0: Pak
1: Lepan itu baru.
0: Iya, itu bisa sijil pedak itu? Bisa sijil itu nih.
1: Beri sijil, beri hadiahnya.
0: Okey, itu sijil Johan.
1: Johan.
0: Tanyain, Johan, RM3,000 ya tegurabi, ketua kaum rumah panjai kampung NGO Pekan.
1: Atau kami berpikir betul?
0: Betul.
1: Betul.
0: Oh, tu awal bagian betul.
1: Bagian betul. Ya, tegurabi. Nomor satu, kalian naik jalan pun nomor satu. Tim kami ke Lubang Batu, tak ada yang nanya sekian.
0: Mayu mai pemuju dulu kenuan kita semua panjai itu ni ke rumah.
1: Nomor satu belama,
0: ketiga kali. Satu belama. Aku nyame merip ngegati ke rumah. Tu pertandingan niti daun pesta batang air 2024. Tu nama tu. Bisa boleh nomor tu?
1: Nomor Johan.
0: Johan. Aku.
1: Dan tu lade main lade. Lade beri trofi ke mainnya tu?
0: Trofi. Oh, dai. Boleh sijil.
1: Boleh sijil aja.
0: Okey.
1: Kedua baru bisa trofi ni.
0: Tapi ya. Okey. Jadi
1: ketiga trofi ya.
0: Tiga trofi.
1: Lepas ketiga kali betul turut nomor satu.
0: Tapi ya. Begini hanya 2025 sudah boleh ya. Begini tahun 2026 tu. Agi bisa kang ngau kini boleh ngau kini.
1: Ya usaha aku tadi. Bisa sudah nganjung ke betong baru.
0: Peringkat bagian betuang.
1: Betuang. Nganjung kan baru.
0: Ngau berbetuang nih.
1: Inti
0: Lubang Batu nadai tahun tu ini
1: beda mesti. Lubang Batu kena nemu. Lubang kau syarat berbincang ya. Lubang kami dah dua kali berturut juga. Bunyi kena ada suara. Tenyam. Kata orang ada suara. Angkat baru ke?
0: Angkat baru nih.
1: Lubang kami beda kami dua kali berturut nomor satu.
0: Kira ke champion tapi juara bertahan.
1: Kita syaratnya nadai. Beri beri. Lawanlah. Nah jarak lubang payah lah.
0: Betul.
1: Sialah.
0: Kelimpari kita enggak pekit macam niti daun tu. Mesti pekit bukai kalau kita ngau tu. Kita bukai nanti dikingat kenuan.
1: Setiap tahun yang kami aku lagi jadi kelas sebab tu berakit.
0: Sudah bukai ke? Tu ke lumbur dua tu.
1: Ya.
0: First one up.
1: First lumbur satu.
0: Bus satu. Berdua
1: kan? Berdua ya.
0: Ya. Pesta batang air 2019.
1: Ya.
0: Okey. Tak banyak.
1: Kami ingat sebab 2019 dari sama sampai supaya bukan 2 jam.
0: Kita tetap rumah. Awalnya pemuas nanya nama kau ngau muda trofi, muda sedikit. Dia terpaling ketau kau rumah. Ngau. Nama tu. Aku tu pingat tu nak?
1: Pingat.
0: Minta orang cerita mimin nama pingat tau? Maya nama
1: dia. Jadi aku boleh tu kira 20 tahun sudah lalu.
0: Sampai
1: jadi
0: lama diri kena.
1: Jadi pingat tu diberi orang aku ya. BBS Bendara Bintang Sarawak.
0: 20 tahun tu dah ni.
1: Lalu tema bahagian tu type coba.
0: Iya. Dan ni akhirnya beri tinggal dengan tu rumah. Kalau aku kira aku dah panjaran dah tua. Nyokin kiat dia bayar aku. Nyokin kiat dia nyong dah lada meter tadi dia tu dia baru kira aku kemdai sungai hari tu hujan ke nang awak ni mai bukai ni
1: ya
0: jadi nyong tadi kira kira sudah ujung keranda tu tua tu rumah begini pengharap hati nuan ni ngage kita semua panjai tu baik tadi ari sukut pemansang rumah panjai, sukut pemansang balat yang biar belajar, kini pengerah pinuan tu.
1: Jadi saya terima kasih awak tanyanya pasal pemansang biar anda aku tu. Di lubuk maya aku motor tu, dia main nara aku.
0: Oh.
1: Lepas sudah ada rajin, lempuang, motor tu. Jadi aku kerja aku kami tuai.
0: Oh.
1: Jadi bapa belajar itu. Mungkin kepada kerja kan? Mereka nak kerja perintah.
0: Betul.
1: Hanya sekali kena kerja perintah. Rakyat nak kerja. Kerja kilang, kerja kedai.
0: Kerja lada.
1: Kerja lada. Lo. Macam-macam bukan?
0: Oh.
1: Jadi dia tu kan, banyak nuyar dah aku dari itu banyak di rumah. Tapi ya banyak di rumah, banyak kau daya.
0: Oh. Mulai memang. Mulai memang penuh ruang.
1: Oh, penuh.
0: Oh,
1: biar ada aku di to. Kalau boleh boleh kan kadang aku nak tinggal nang lala sih. Mak lama nak tinggal.
0: Betul.
1: Oh. Kayak boleh boleh.
0: Betul terumah. Ini kena tadi Maya rami gawai Christmas. Bala dembek ke pulai. Tentu rami kita semua. Nen. Tapi Maya hari kebetulannya tentu kurang menang dia.
1: Abang sih dah
0: kerja bandar kian ya. Oh, jadinya mitra rumah kira-kira nak atur anda tua.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi merit saya terima kasih dan juga sekali lagi merit terima kasih atau beri penegak tim eh.
1: Ya. Negeri
0: pemujur ke semua yang boleh pemujur tadi dengan orang berpikir tim kia. Sebagai ngarap ke komand siang terus dah time eh.
1: Ya. Kira-kira
0: nuak kaki rantau kemaimannya sengkari depan tu. Jadi aku nanti aku umpuh tu asyik tu kedua kali aku datang gitu.
1: Ya, terima kasih.
0: Oh. Cukup rindu aku datang gitu. Aku nanti ditanya orang nama kebuah nuan kak datang ke rantau kami mana. Aku madah ke diri kak mandi air sungai.
1: Ya.
0: Ya kak mandi air sungai. Ini aja.
1: Tak jelas.
0: Alamak bernuah kami ada air sungai berkenya di rumah. Au, ngame nanti si awak udah tu gila ini lusa ke segi kak. Mai bala kami bukai bala tu bukai mandi tu tu ramah boleh
1: boleh
0: mandi ke ana
1: kece dari cuba bayar
0: dari tu bayar udah datai mandi mana
1: mandi oke lebar hari hujan wa keroh
0: dari
1: marau 2 3 hari jelnya bersih ya
0: ni begini gaya hari gaya hari kai gaya airnya dia tu begininya bisa dalam tu kena
1: tu hari tu hujan kada dalam mimit
0: kada dalam mimit oke ya
1: dikit mimit
0: au au au au okey, jadinya tadi ke rumah laban nanti subak ke rumah aku datang gitu tadi. Oh, nyo mesti tanya bukan minta ke rumah. Sedau tu tadi ke rumah aku datang gitu kami sangkai ba depan din. Ngendak perahu kami kita ngelayang.
1: Sampai bisa di masa kan.
0: Sampai bisa jembatan. Ni lah jembatannya udah bisa nah.
1: Ya mai, jauh ya mai.
0: Oh. Nah, ini mai tahun ya udah gagal kita.
1: Habisnya 6 tahun biar gue sehat
0: kok. Oh iya, patut. Aku asal aku 10 tahun ku dah aku datang gitu. Lama udah nak gitu nih. Baru ya datang baru gitu ke Engkari itu. Meh. Oke, tu rumah. Jadi sekali lagi terima kasih tu rumah.
1: Oke, okay, sama
0: Tuan,
1: ada pandau
0: aku. Au, meri awak nuan. Lepas dari kurakan pandau aku. Oke, ke ngalih hari itu. Di dalam program kita 34 seranyawa teman badan. Terima kasih terima.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak. Okay. Kata gila.
0: Oh, boleh, boleh. Oke. Jadi pentingnya terima kasih kita lapan lagi terus segala jalannya kami dalam program 34 seranyawa teman badan. Oke. Okay? Anang gue pindah ke Bukai. Tentu kita lagi terus segala jalannya kami. Ba YFM segala sejalan.
2: Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

manis sengkari lubang tu. Jadi nanti kita medak dia tu belakang aku takut batisi aku dia tu pengawak sidak baru panjang itu bunyi kiri tusi tuai rumah ngindang ke udah berandau dengan aku yang ada tu meh pengawak kena kerja sidak baru panjang itu ianya berkebun lada medak sidak ya sidak ke rumah panjang itu nyembi atau ke nyemboi lada. Jadi udah lada tu ke dijembi sidak ya. Udahnya tahu dijual sidak ke pasar din. Nah, jadi itu minta tadi Siti Ari hasil penatai pemisi sidak ke dia bak rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis, Sengkari, Lubuan tu. Okey, tentu ke kita terus sekulas jalan ikut kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, peringat. Jadi, kebenar ya, Siti hari tujuh pejalai kami bala kru YFMB Ban ke setelah itu yang nyandur kami ngadu ke Pansi ya. Berkawal dengan radio YFMB Ban ke ndak terang dirinya bak sekedar ndur baka di seratu ngau lubu antu. Jadi, nyamit tadi tujuh pejalai bala kami kru YFMB Ban tip tuai ke Monica Midi pengurus YFMB Ban RTM Sarawak. Okey, jadi nyambut tadi. Terima kasih laban lagi terus sekelas jalan dengan kami. Bak awak kita ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Jadi bingga bala kami bertuai ke Monica Midi ianya pengurus YFM Iban bisi nemuai ke menua Sungai Bangkun Kabo Korean Seratua. Jadi pejalai kami kian ngabas tuai rumah Patricia Agustin. Jadi Patricia Agustin tu siku orang kekala gawa jadi pengeluar program YFM Iban dalam tahun 1987. Jadi ngawa waktu muka aku ngari ke YFM Iban RTM Sarawak beribsa terima kasih ngakai pusat khidmat rakyat Dun N59 Tamin kesama ngemujur ke program CSR RTM 80 kediatur ba seratua ke sekali itu. Jadi pinga aku ngau bala kru YFM Iban pemegak kru RTM kebukai datai ba Sungai Bangkun Kabo Korean Seratua kira-kira pukul 5 lemai kena 16/4 tahun 2026 tu tadi. Jadi penatai kami nerima sambut ke cukup mana hari sedak ke diau ba Sungai Bangkun.
1: Terima kasih semua orang kita lah dan sedak itu. Terima kasih agai Monica dari Wadio. Jadi lagi kita madah kita rimpu dengan pelakon mayor kemudian itu tadi lantu tang lalau lah. Mayor tang lalau. Jadi dia tu dari berlalau dengan pengadiri lah.
2: Kadang kat program bakal siap salto ke ngiga bala orang ke kala udah ngau gawa lebih lagi bala ke udah kala jadi suah disebut DJ mah kebenar pula program lah kita tahu bakal bersimpan hari radio hari AM LEN dari Christian ke bisik itu melena ngau hari radio Sarawak dia penunggu radio Sarawak ya okay, okay, RPM mainnya segi suah juga bala ke nanti nak nak kita lah ya nak kita kita leban mana kita ingat ngawal orang lama bakal aku nak kalah ketemu ya nak sempat gawak mulai ngoya seratuk bersama tantu memaya kita yang nemu ya untuk orang lama aku mana ke mama aku kagaknya mana ke mak aku melala tuan tu melala aku ya mak berarti orang terlihat lagi dikingat orang lah tajapan dia tu dah mayuah bala orang ke gawak berdio ke baru bala kelama yang segi lagi diingat korang nama sedak ya lebih lagi menyak ukanya bisa mayuah radio bakal dia tau bakal Facebook semua nadai.
0: Aku megap percaya berinya, tentu kita suah ninya sada nyawa DJ Patricia Agustin dalam tahun 80-an, 90-an ataupun tahun 2000 subak. Jadi DJ Patricia Agustin tu seki wari orang ke kalak gawa atau ke ex pengeluar program YFM Iban. Jadi dia tu ya mangku pengawak jadi tuai rumah ba menua tungak ke seratuan.
3: Nama aku Terumah Patricia.

0: Krian Seratua. Jadi mai aku ke Berentah Gawak pe RTM Subak kurang lebih ya. Mai nya tahun 1987 saya speak ko. Jadi ku baduk gawak kurang lebih ya, 25 tahun lah dah gawak pe RTM. Nak ingat ke berapa tahun mai nya Subak awal. Jadi aku brief saya terima kasih ya ngagai bala kru RTM ke udah sempat nemuai ngabas aku kitu be Sungai Bangkuan itu. Jadi aku harap ke sidak muka Anang, namanya Anang Lejuk lah, nemuai kitu buat tahun kebukai. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi program tu diatur kurang lebih 2 ke 3 tahun tu kau dah dikena kami gerapit ke kawal pengeluar program ya ke baru ngau pengeluar program ya ke lama. Lebih lagi pengeluar program ya ke seminak ngelama tu di Dinga sadanya wajak. Lebih lagi mega kita demo si tak tu nang mayuh penlebak, mayuh penemu ba adat main asal ngau baga jaku iban keculin nyalai kami kelebih lagi pengeluar program ke baru tu ngambil peluang tu dikena belajar lalu ngidup kagi radio YFM Iban.

0: Okey, peningkat. Terima kasih Abah Nagi. Terus plus sekali lagi kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi peningkat, aku Kak Madah dengan kita semua. Penemu pengawak kami, Pak Seratu. Kami terus nemuai ngagai menua sekarwa ngau nangat sempang. Kami kia mega ngadu ke pansir bakau ngau wife miban. Kami si dipada kesedaya nak terang di dunia bandurnya. Jadi ngam tadi kami terus nemuai ngagai menua sedia dia bertemu ngau bala ke dia baru rumah panjang dia nanya serta mansia meh bakani gaya siaran wife miban. Bandur ke disebut aku tadi ianya sekarwa ngau nanga sempang lubua antu.
1: Kena pagi 17 hari bulan 4 tahun 2026, bala kami kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, pengurus YFM Iban, ngabas sidak ke dia ba menua sekarwa lubua antu.
2: No.
1: Hasil pansiat kami bandur nyapnya YFM seminat terang didinya ba sekedandur baka ba bilip sai ngau ruang dapur raja.

0: tembup ngawak kami ba sekaru, bala kami terus ngabas sedak dia ba nanya sempang lubuan tu. Hasil pansiak bala kami bandurnya, sedak semua madak ke WiFi cukup terang didinya, ngau nadai penanggul. Okey, Bunya. Jadi program CSR RTM 80 diterus ke kami ba rantau ke Mayo Manis Engkari Lubuan tu. Jadi pengurus YFM Iban RTM Kuching, Monica Midi, sudah nyuat ke radio ngagai sedak kediau ba rumah ngindang rantau ke Mayo Manis Engkari Lubuan tu, kemudian nyuat ke radio ngagai bala tuai tua rumah ke diau ke ba kerenduar Lubuan tu. Jadi ngau awak temega aku ngari ke kami YFM Iban RTM Kuching berbisa terima kasih ngagai Kaban Parlimen P203 Lubuan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi sudah mujur ke program CSR RTM 80 ke tahun tu. Terima kasih ngagai Nuan yang berhormat. Jadi bunya, kira-kira pukul 7 malam, kami berengkah ngau pengawal randau begulai ngau sedas rumah mbak rantau ke Mayo Manis Sengkari Lubuan tu.
1: Yang lain tadi kami bisik ngagai pemulu, rumah pemulu, laban sebelah tu pun yang ada pedis kami gak bersih kok ya. Kami pun ngai gak lenyau peringat eh. Nanti lenyau peringat semua utai ke daripada lebih lagi kami tentang radio perintah melalui datai ngagai kita utai ke daripada. Kita pun nak dengar lagu baru. Amai pun bisik Facebook semua ada tau nak, YouTube boleh dengar. Dan sekedar ada info ke dekat dengar kita kan ada di pedak kita bak sebelah Milih Ramah. Lepas Milih Ramah nya ndak semua ai betul. AI ke mayo age ya. Main au perlu yo main. Kelak kan main. Di percaya kenya. Yang lain nak tulis percaya ku tanya. Tang kami RTM ndak amat semua utai dia boleh dipercaya kita.
0: Kebenar ya pentingnya program CSR RTM 80 malamnya diatur berbak dengan program kediatur sidak Fada Afron Glory dari gereja St. Philip Lubuan tu. Dikenang ujung ke program CSR RTM 80, Monica Midi, pengurus YFM Iban, sudah nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah, dinyari ke sidak serumah bak kena menua Lubuan tu. Tunjuk tadi nyengkawum radio kudah diberi ngagai tuai rumah Petrus Agustin ke diau bak

0: Semulai Senyalai Gawai FM ba program 34 Surah Nyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nemban Baadan.
1: Okey, peningat. Jadi, nanti kita mendapat belakang tadi, bisik bala yang tadi, mai ikan. Tentu kita nemu, nanti bak mengkari lubang tu, ikan, ianya ikan semah. Jadi, tu yang tadi, sidak berjual. Capuah kemudian itu, sidak ya berjual ikan semah. Jadi, barang siapa kereka beli ikan semah, tahu data kita, laban itu segi nang yang terbilang, ngau ikan semah. Okey, jadi aram, kita mendapat. Sedak ke benung berjual, sedak ke benung berbeli ke ikan semah ba rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu.
2: Jadi berinya sedau kami mumpuk pulai hari rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu, aku sempat ngau sedak begau mendak sedak berebut beli ikan semah tidak boleh ke ex-counselor Badi Hijau.
1: Oleh nomor berapa harga ikan semeh tu?
3: Ikan semehnya ya atas sekilo 120. Ya nak atas sekilo 80.
1: Ini pemesai nanti sekilo sikonya ada atas sekilo ndak?
3: Nak tail ini ndak ada ni bang.
1: Oh. Ya ni
3: ikan mehnya pasal tengah dayanya 15 kilo.
1: Oh, ni main oleh kata pagi tadi?
3: Ah, pagi tadi.
1: Oh ya. Okey. Okey, Tok Maya, ikan semah mengkari lobuan tu. Nanti kita berkeni kita nyumai ikan tu. Sekali kena goreng kini, tau ke steam kini, tau ke sumai bukai. Nyak nitih ke selera derimpu macam ni. Okey, Tok ya. Special hari engkari lubantu ikan semah. Menurut ramai kami di topnya beli ikan semah engkari lubantu. Nade, ngoya, bisa dua ikut. Asal saya nuan udah ratai sekilo atau tidak?
4: Sekilo lebih.
1: Sekilo lebih ya. Lagi kita nimbang. Aram, kita nguji nimbang. Kita nguji nimbang. Okey, kita nguji nimbang. Oh. Kita akan mendak berapa? Data sekilo atau kendak? 800. Tambah lagi? Okey. Oh, jadi yang tadi punya kesedaya. Nak data sekilo. Tambah lagi kesedaya.

0: Okey, benarnya. Jadi kita nyurat tai bab mujung program 34 Seranyawan Nemban Baadan. Kulai kau aku Rajas Booking, Ari Y FM Iban RTM Kuching. Jadi enggak waktu sekali lagi aku merius saya terima kasih kepada semua kita. Terus sekolah jalan dengan kami hari pun program kita tadi untuk ke pengujung program. Jadi aku mengucap terima kasih kepada semua bala kediau di Seratu, bala kediau di Sekaru, di Nangas Sempang, enggak bala kediau di Engkari Lewantu sudah nerima penatai kami semua. Jadi kami bala kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, ianya pengurus YFM Iban Artem Kuching, merib saya terima kasih guys semua. Pemegang ngagai kaban parlimen kita Tuan Roy Angau Nagingkoi, kaban parlimen P203 Lubuan tu sudah sama mujur ke program kita ke sekali tu. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Bertemu baru, terima kasih semua.
1: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa nitian hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buup mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: jam kita peningat 59 lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan bala peningat kita ya. Kak Gik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Gaby dekat bergelai dengan kita ya. Untuk ngalih pukul 6 Michael lagi. Ya lama berita bala peningat kita di serata menua. Ngarap ke gerai magang bakal ke ngalih hari tu. Nanti ngasih-ngasih dari tabian. Ya, nak makan ubat ya. Abang gaya hari kita kangat. Dia mudah amat kita kena penyakit ya. Lupia mengkak ngagai bala peningat ke benuang. Ningat ke wifi bayarnya kita ningat ke kami ngelah RTM klik. Atau ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ya. Laban ke udah nyukung YFM ya. Lebih lagi peningat-peningat kita ke ngelamak tu. Pelawak ku udah di TC radio. Jadi aku legit dekat kongsi sekedar berita ngau bala peningat kita ya kelimpah hari merindang kita ngau lagu-lagu baru tak kelama ya perwakku dalam mood gawai perwakku ya. Nama terun dia kita wai bakal ke ngalih hari tu ini gawai nyak Siti usai ke di kurniang ke kita ke gigi kita ke dia di Semenanjung tak ke mana-mana bukai ke merambu dekat mulai Kediri. Agai menua kita itu ya. Yang agai kita ke benua di tanah. Mayu hangirup air ya. Lalu pihak megak di tamu-tamu. Di serata menua. Jadi peningat kita bisa berbaik ke radio ya. Aku nemu. Sebab aku suah mansak kita. Kita di tamu-tamu ya. Harap ke terperindang. Jadi kita bunyi kaku tadi. Kak nyambut gawai macam-macam. Pengawal atul ke dia tu ukai semina ba upi-upi perintah atau ke ba sebelah gereja. Jadi pihak megah ya. Mengkap pengawal ke dekat di atul berterima ngau gawai Dayak ke dekat dia tu 23 di bulan 5 tu. Di kamar mana kita? Kelebih lagi kita Roman Katolik sedia ke pin kertas yang ke 23 di bulan kita narai pengawak tahu ngau pengrami makai lemai ke dia tu PPKD ya. Kelebih lagi kita Katolik ya di Kuching sedia ke kertas. Lepas nombor telefon lagi dekat the break. Lebih lagi kita ke dekat Meli Mija ya. Kita ninggal ketuk dulu.
1: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak. Tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yangnya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu cabutan nomor bertuah ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai boleh beli tiket lah tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249 aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya kita.
2: Komite Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu keberentak sentimental ke di baik Jeffrey Nyaloi. Bukai kak berdendam. Anak berdendam kau pangan diri bala peringat ya. Yang agak bala peringat ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih harita. Dah tentu sekedaknya. Benar dirantu jalai pelabak aku. Kak

Ya berkongsi pengalami ke bisik diatur atau peningan. Kalai pengawak berjalai berbalang maiwah gawai bau 2026 ngempuruk ke 102 kontijen. Kalai dekat di Pasuak Uruang ya. Amin adai 3,000 ikut raban kurang ya. Jadi pemasai upia perilia menua bau edi naiwai. Madakah pengawak berjalai berbalang maiwah ya ukai semina nyari ke pasar dikena mantai ke pemanah tak ke penyai budaya komuniti Bidayuh atau mega nyari pengerandang agai penumbuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya bak peliliah menuanya. Lalu tu mega mantau ngermai ke ekonomi komuniti di mungkur raban urang dagang. Siari pengelambiak jari pemaka asal kalau pengawak mandang ke main asal mereka ya. Pengawak berjalan bermalam mayu atau dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai untuk mengukur penyawal 2 kilometer di berengkah tetap temu bak pala main asal Bidayuh BCC Bau. Ya, mereka selamat ngalih hari megak ngagai menyadik kita bangsa Bidayuh ya. Bisa tidak yang mendiang ke YFM. Terima kasih ke suku yang kita. Lama bangsa Bidayuh untuk mayon nunggu jaku Iban eh, ya. Nyak ngasuh aku untuk tadi kemuru. Laban aku nak nemu begini jaku Bidayuh. Datang Bidayuh mayon nemu jaku Iban ya. Mereka selamat ngalih hari megak. Ngagai baki aku Bidayuh Pola Ruman Cikgu Pola Ruman ya ke ngajar bak benek. Lalu pihak mega Inai Boni Victoria ngapa baki tau ke kali yang aku ke Bukai ke Bansa Bidayuh bisa mendiang ke wifi pihak mega bangsa-bangsa Bukai ya. Namunnya bangsa Melayu kini sayang kenyah. Bisa mendiang ke YFN.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, nyak tadi arkitek lagu Bidayu Mr. Sanuh ya. Kena meninang bala peningat kita ya. Agik mendiang ke YPM bakal ke ngali hari itu. Lebih lagi Selin. Selin Bugi. Ninga ke kita hari Indonesia aku ya. Ya, manakah radio online terang din? Terima kasih maya-maya kita di Indonesia. Lalu pihak mega ngagai kaban kita menyikat kita di hari menyadik kita di Dayu. Ngagai LC Elton ya. Kelima kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur langkan kenyak kita berdandut lagi nyentuk ngagai pukul 6. Yang ambil ke bala peningan nemu pengawak ngatur pengerami main asal kenawin atau ke KCF 2026 atau kena ngangkat ke produk jagan temuai budaya baru untuk menua Sarawak. Pihak Komentri Penyelakup Menua, Dato' Sri Aaron Agudagang, madaka pengerami Tok Ukai, semutik mempu tanggung pengawak ngetan ke adat ngomain asal komuniti Kenawin. Atau mega bisa penau mata temuai dari dalam ngeluar menua, datang agak pelilih menua tau ya. Lalu berubah ngunya atuk nyadi ke plaza dikena ngelaku ke nilai budaya menua atuk bakal pengawak berjalan berbalang ayuh niti daun ngagai komuniti luar. Atuk mantai ke Jakob, ya mantai ke Jakob tu pengundang jadi ke Carnival Budaya Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Pengalaman itu berengkah 8 hari bulan yang tua 31 hari bulan 5 bisa mantai kemayu macam pengawak yang kawan bazar gawai program niti daun pekit bertabuah ngau ngajak serta pekit kumang ya. Rami kita di Kenawin yang meres selamat ngalih hari kita di Kenawin. Atau aku nebah lagu akan bisa nyebut Kenawin tau ya. Bujang Kenawin.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Derimpu Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, nak berasa jam kita 41 minit lepas pukul 4 lemai. Okey, sekolah sejalan dengan kami. Bawa rentak ngalah hari. Renangkan kejap lagi pukul 6. Kita dekat bergulai dengan Min Maliza. Bawa sedar lemai. Kapal baru tinggal ya. Yang ambil ke bala peringan nemu kelebih lagi ya. Kita di Baram ya. Kalai pengelami main nasa Baram 2026. So, Siti Ari pengerami kau boleh nyawup nyungkat pemansan dagang temuai komuniti. Sama kak nyawup menanggap ke ekonomi orang bak kandang menuanya. Pihak Ko Chairman Upia Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau. Madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke orang menua pesisir. Lalu mayu macam pengawak budaya ngau main asal. Bak ngomain rakyat serta pengawal dagang dekat di Atul. Jadi Pesta Budaya Baram 2026 dekat di Atul kena 22 ngagai 23 ribulan 5 tau. Bak long lama ya. Jadi pengawal ti dekat di Atul nyerumak pengalami itu. Ia nyak lumbak speedboat. Ngau sekedap pengawal bukai kena kawan pekit nyumpit. Tradisional ngau modern nyalaikan pekiat tanah asal ulu ngau pekiat ratu budaya. Hanya top semengkah pengawak ke dekat top ke pengami ke dekat diatur di Baram ya. Ya kita agak berperinang ngau lagu-lagu peningan.

Yes, biar meringai masih meninang kita banyak. Macam ke jam kita tinggal 8 minit lagi nyoka pukul 5 lemai kalau pukul 5 tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak kita dekat gulai ngau. Kita dekat gulai ngau aku bawa program lagu-lagu dandut. Untuk nangkai pukul 6 lemai tu lagi. Tentu sekedari bala peningan. Benuang beradu kini sekedar hari kita dekat ngintu sekedar pengerami. Kelebih lagi malam tu bala RCIA dekat berami malam tu ya. Tentu sekedarnya benua ngasak jam ke dia tau. Rupa pihak megak benua dalam tu jalai. Pengerami-pengerami kebukai ngambut hari naik kini. Mamai macam pengerami mayau. Sudah kita dengar ke berita. Belum menin yang kita ngau sitik lagu. Hari Betty Bau yang tempias. Lebih lagi menindang bala kita ke induk ke benuan di dapur jam biasa. Selian belum berapi kuih. Tapi di Indonesia menon abad apul ko ya. Di peninga-peninga di Indonesia, terima kasih alamak Mila YFM. Station kemerinan kita bakal kelemai tu.

0: Iya.
1: Takkan ku ulangi bermesra denganmu.

Ya, peningat bayu lah. Kita dah tanya bahawa awak, kita dengar lagu-lagu dandut. Bakal ke luar itu ke bagi melindang kita, ya. Bagi mendiang ke YFM. Kita ke benua di rantai jalan. Kita muka lawak lagu-lagu dandut. Lagu ke terubah. Kita dengar ke lagu dari Pretty Nina.

0: Yeah.
1: Radio YFM 101.3
2: YFM. Ya lagu nangkan kita lagu hari Siti Badar ya. Para beri.

0: Terima kasih. Menuju kita temenian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Ya, yeah, kita nuliskan lagu-lagu dangdut kita, lagu dari Zakia, Seribu Alasan.

0: Kemayar itu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ya, peningat mayu lah. Nakat tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Lalu nangkan ketuk, kita dekat bergulai ngau baki aku. Min Maliza bawa sadalamai. Bergulai baru kita berhari ke buka ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ngagai bala peningat. Kau udah bergulai ngau kami. Kenyal tunggu pagi tadik nyentuk ke letuk. 24 jam kami hari wifi merinang kita. Lagu ke penudi. Dari cek lagu kemudian ya, lagu rentak dandut lagi hari sila J penginduk. Tunggu puat daraku babi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jacuti siru. Jacuti siru uleng lantang katiti tusa. Uleng angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada oleh diambil kita pulai baru. Nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru baka teriti air hujan ting masah ke rumput tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak oleh ngiringnya nyadi orang ti mujur lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari lah. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram merindang bala nembi amin.

Okeynya tadi lagu ke dipilih aku kena ngepun ke sadar mai kita lagu ke dia by Janis John Yaman sebulan sarak setahun nyaba. Selamat malam. Ya, terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby. Kita udah gulai ngagai kita ba rentak ngalih hari. Ya, yang ngalih ngagai ya segmen sadalamai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Ryan Ari Diato nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, baca maka terubah tu peningan tin adai penangguh. Kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke kabanaku ba hello why hadiah kapit. Jadi jam kedua urung pukul 7:30 mai kita mendiang ke berita kereta bot terus hari YFM Ibana di Kuching. Lagi mengkang bakal selama mega pesan berat dekat dibaca bak jam maka terubah atau lagi peninga serta merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke sekedar berita ngau info gulai dengan kita bak segmen sadar lemai bak jam maka terubah ngau jam kedua kita yang ngaling agak jam ketiga orang pukul 8 malam tu lagi. Mai bala peninga kita ngabas Facebook YFM Iban pia mega abgulai ngaku anti min ha ngau peninga nembia amiat kita. Ya sarito kita bisi live ba Facebook ngarap ke mujur mega ne. Kalau ya bisi tiga iku nembia area tiga buah sekolah ha dekat merindang kita ini ari peminta sidak ya anti min ngenatai tau ke mai sidak ya ke konti dekat mantai ke penglandia sidak ya ha ba program nembia amin. Ya kita terus berperindang dulu ke sekali itu lagu ari Embu Joy kilat ngelambai remang.

0: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
1: Okeynya frekuensi di Kapit 94.3 FM. Ha, nanya nak ingat ne, lawan yang nak RTM klik dia tu ne peninga. Okey, maka aku dah dipadah kaku dulu agi hari tadi ne peninga. Kita dekat ninga ke berita. Kedekat dikunci ke kapan aku hari Kapit menti sigih ne ukai orang ukai ke, bukan orang buka ne. Kita terus ngangau ke menti baru telefon kita. Hello.
2: Ya, yeah, hello. Selamat malam. Nama lemai.
1: Nama berita. Nama berita.
2: Berita dari Rempu mana tu? Min ngamuk kepening nama yo. Tajapan bisa dah saya ke mau ke lemai tu. Nama kebuah ne. Lapan hari pagi tadi tumu pagi tadi udah lorong kesong. Ngau ngulu pengawak ke bisa dah tu apa bagaimana kita di sana.
1: Ya, mat. Rasai ne.
2: Umah ya, anggap baik umur itu tuai meh. Malam.
1: Bisa tanya, bisa bekau apa pulai tau. Saya terdetak.
2: Bisa. Nanti kita ngabang ke menua ke Iban. Kuma ada juga Iban ngamak.
1: Aman, tua.
2: Ya meh, namanya nanti pakai tadi. Bisa aku agak riput bulan dengan peningah. Bakau dengan pecalai. Aku dan kami sebuah meh. DJ Lucia dengan DJ Mal. Kami tiga. Bisik boleh ngau bala apa menua di song ya.
1: Benda ne, pama nyawa nyo ragu atau mau benda tu.
2: Ya. Nyak meh namanya. Terima kasih angkai orang song. Lawan ku dah boleh kan nama ne. Sore itu 9 hari bulan 5 2026 kita ini mau bagi menua di song. Dia bisik kanibo manta gawai. Sebelum kita ke berintu gawai kena 16 sila deh.
1: Okay.
2: Aku terus ngau berita hari aku di Kapit ke sekali tu.
1: Okay, terus ganti.
2: Okay, ada masih main di Konti di YFM di Kucing. Jadi peninggal mayu sekali lagi mari selamat lamai. Selamat bertemu baru mulai ngaku hari Kapit bawa hello Y Kapit kita ke sekali tu. Jadi bakal ke di padah keluarga main tadi kalai ya. Kami semua dan aku di Jelusia ngau di Jema. Bisa nurun ke sung sehari itu tadi ngau nguluk pengawak ke bisa diatur sedayanya kanibal gawai 2026 jadi tentang untuk peninggal mayu dia mayu macam program suka nikah udahnya pekit ke bisa diatur lebih lagi ke terbaya hanya pekit sepak takro ke bisa diatur kalai bahas tentang sepak takro itu bisa 24 itu tim ke berpekit sarari itu tadi udahnya pergilah baru ya final jadi bahas tentang sepak takraw tu peringkat mayuh 24 itu tim atau kai semina orang buat bagi menua di suang aja ke ngau masuk buat pekit sepak takraw tantunya kaum bala bisi hari Kapit Kenawit Sibu Bintulu nanti nak pihak di ngau kota lain lah. Jadi final tu banyak dekat ditemu pergila. Perayaan sekejap ke mana mega udah disediakan. Nangkan kena hotel bukai tak ke main bukai ke mega bisa dia tu. Jadi bahas tentang pengawak tu sebenarnya dia pun ke pengawak ke bukai. Jadi bisa pengawak Miriam nang yang adat kita Iban. Dia pun ke ngau Miriam udahnya bisa berbiau, berpantun. Udahnya bisa pergi nyumpit. Mereka bisa dia tu pekit pemanah Puak Kumo amat mayuh-mayuh bak sentang pekit Puak Kumo tu ni min
1: ya,
2: itu dah salah itu dah salah kira aku tadi bisa 15 itik Puak Kumo ke di Gitang sedap ya deh di pandang ke bak sentang pekit tu mana-mana semua mana aku nak nemu meh
1: bukan ni kemilian aku nanti
2: nanti aku jadi juri. Aku nak nombor begini kemilian. Lama pada aku deh. Nu maneh magang-magang. Tentu ya. Meh orang kenganyuang, kengagaknya. Nganyuang ke pemaduk maneh. Nampak ya. Jadi orang kemenangnya. Nanti teh kia tadi dekat di ranau kami tiga. Tang kengambil perayus yang tadi. Hadiah tadi. Nampak tua ya. Nah jadi kan hanya. Nu nak nyemetak kan lagi. Biar tadi deh.
1: Amat.
2: Tang. Cukup mana semua sidak ya cukup lani apa mata aku bisit aku gini lah bisit 15 titik ya sidak ke ngau bersentang pekit pokumu langkan kanya bisit mereka pekit penyamai itu ya andai aku jadi hakim jangka aku nanto bapa ya. Aku juga
1: nanti. Loh, aku ketawa nanti.
2: Iya. Bukan apa nih, lama kengal masuk pergi atuanya. Mayo.
1: Nyamai magang sepai nanti.
2: Kini kengira penyamainya deh. Apa nih, nyamai bersentang pergi atuanya dia tuh. Asyik lah kau kita ke kak gawai nanti ya. Ya,
1: amat.
2: Tentu yang saya ke bekanya. Nubisi, udah nyak. Pawak buka itu bisa datu. Bisa mereka pekit ngajar kategori induk ngamak kategori lelaki mereka bisa dibantai ke. Mm-hmm. Jadi pemutus semua tu tadi sudah diberi sudah ditemu magang ngajar sedak kemenang minat bersentang sepatah kerwajak ke bedau bisa. Hanya pergi lah pemutus baru bisa. Okay. Nya pengawak sehari itu tadi nya kami bergawai 2026 bagi menua kita di Suong semanya hari tadi nangkan kenya kalai menua kita di Suong leka ngintu malam antar gawai kena 16 hari bulan 5 2026 kalai lupa maya telak mega bisik 9 ikut ino darah ke deka berebut ke gelar kumang gawai bagi kita menua di Suong 2026. Siapa nak kini, manuk sabung siapa, anak siapa, ilak kita nemu ni. Ni bagi kemintu ya, dan aku nemu, tidak ya udah nirai di rempu.
1: Iya.
2: Awak nyak tentang pekit namanya, pengawak kedekat itu kena 16 hari bulan 5 2006. Malam antar gawai bagi menua di Suong. Kita nguyang agai, kita di kapit. Sari itu, dia kapit kaca festival Bak Town Square dia min ngamaga peninga mai wah dekat belabuh dibuka bisik artis penyanyi orang ke dekat dekat ngau merindang nintiang malamnya deh siapa ke belagu jadi bas tentang pengawak berjari ke kapit kaca festival KCF 2026 kalai itu dekat datu kena 17 hari bulan 5 2026 hanya majlis peresmiannya lalu lebih banyak tu elak dia tidak ke dekat berebut ke gelar kumang bagi menua kita di karpet dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF lebih banyak ni lah jadi gagai kita ke dekat medak siapa tidak kereka berebut ke gelar kumang kereka datu kena 24 dari bulan 5 kereka datai dia 17 tidak tidak dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF anak salah sampung out pekit kumang 24 lalu bak 17 bak pengelandia pekit kumang ke DCF 17 serta ngau apa awak menjadi ke KCF 2026 udahnya pengawak bukai nangkan kenyak 18 besek pekit baraman udahnya 20 hari bulan besek mega pekit poco-poco kedia tu 22 hari bulan besek pekit nyepan anak mit udahnya 23 hari bulan jadi pak menua kita di kapit tu peningan mayu dia 23 hari bulan baru pengawak ni tidak untuk dia tu nanti kita perhatikan. Dan falahku kenawit kemari napa ya? Kenawit kemari. Udahnya 16 hari bulan ni lah pagi dia bagi menua di Suong. Jadi pak bagi menua kita di kapit 23 hari bulan 5 2026. Nah kan kena megak muak ke malam dia bisi megak better of the band megak bisi dia tu lalu 24 hari bulan maka pada aku tadi dia pekit kumang ke DCF ngau megak majlis penangguhan dekat dia tu kena 24 hari bulan 5 2026. Nanti kelamak tu dia malam mantar gawai ngam mega pekit kumang dekat dia tu bak dewan suara. Jadi ketahun tu dia tidak kumang tu dekat pekit bak kapit kagal festival KCF 2026 Pak Town Square bagi menu kita di kapit. Dan melabur hari sehari tu bakal ke ni padahku tadi dia genap malam bisa aja bala artis ke Merinang nyentuh ngagai 29 dari bulan 5 2026 lah. Nu pulai direk kita gawai. Bisa punya dia pihak apa tu
1: nah. Ya, okay, bedau rami menyok nah.
2: Bedau. Kanan kerja tu aku tadi bisa gua dah berpusin masa Town Square dia amat udah rame, rame pasal.
1: Iya, mak. Ya. Ba, Taman Square. Ya kan anemitnya denti 20 hari bulan.
2: Oh ya, bisa pekit sudah anak mit bak senentang pekit ngepan 22 ribu lah.
1: Mhm. Oh, Rino meda nyanti.
2: Rino lah. Sidak tu bagenap itik program kita sebut aku tadi alu disempulan ke ngau bala artis ke bisi merenang ya ne men ngam ngak peninga mai wah hau kai mena mina pengawaknya aja. Tapi apa aku ne jangka aku nemu sidak ya apa bagi artis ke bisi merenang tiap malam.
1: Ya.
2: Kalai ramai jaku Kapit Kaca Festival segulai sejalai nuju pemansang. Matnya.
1: Ya.
2: Amat lah aku ni kan. Okey, enya yamin ngam-ngam peningan mayo utai ko leh dikunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali tu. Ya, boleh baru ngan wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Sama-sama nanti. Ya. Okey, nya berita ke dikunci ke menti sigi ba hello wai kapit pengawak ke bisi diatur di peliliah menua suang ngau di kapit kemari ngau Sarito pemega di pilih menua kenawit mega bisi ngatu pengrami niti daun. Okey, kita terus gulai sejalai gulai dengan kami ba segmen Sada Lemai.
0: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: ulit, ndul ningai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kang anjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, angka kita lagi bisa nanya begini carang natai ke pesan berat bahwa YFM hanya sitik cara ya, hanya dianjung agai email YFM pia megak WhatsApp di konti YFM Iban jama ke diato. Jadi aku deka maca pesan berat ke bisi dianjung bala peninga kita banyak dianjung ngena email atau ke dianjung ngena WhatsApp YFM Iban di konti. Jadi itu pesan ke terubah ke bisi diterima kami hanya pesan pemaham mati datai ari ex tuai rumah gani anak mahi tau ke ingkua. Jadi madah ke pemati indaya subang anak unggih tau ke indah ingkua. Niang tu udah nadai hari 5 ianya 8 bulan 5 ianya kemarin. Lalu dekat disenggai bebala mayu baru mah ida anak sumbang ulu mejas ke Nawit. Kena hari 6 ianya sarito 9 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur ke hari 1 ianya 11 bulan 5 2026. Jadi ngatuk peningah nesau semua kaban belayan ke dia ba nang adap nang abuan teluk jambu belayan di beguang di sebuluh di suang sibu bintulu emiri pia megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ke nak alah di rintai ke dito kita ke ngelala niang subang anak unggih tau ke inai ingkuak dipinta sama natai ke diri ngesah pengawak rabato. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai ex terumah gani anak mahi bak nombor handphonenya 0114 0350015 tau ke Catherine anak mahi

aku nyebut baru pesan beratuk peningah. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke Subang anak unggih tau ke inai ingku. Udah nadai ke mari ianya hari 5, 8/5/2026. Lalu deka dia sengai bebala mayu berumah Ida anak Sumbang ulu mejas ke Nawin. Ianya deka disengai hari 6/9/5/2026. Serta dekat dikubur ke hari 1 ke dekat datai 11/5/2026. Jadi berita keterang lagi, tak kesil lagi kita tahu bertanya ngagai ex tuai rumah Gani anak Mahi pak nombor ya 011403500015. Tapi amga tak bertanya ngagai Catherine anak Mahi 011151657558. Ngaurita anak Mahi 014-354-2303. Yang tadi pesan ke terubah ke bisi dia baca aku. Jadi nangkan ketua peninga. Pesan ke bisi diterima kami. Hanya pesan pesan rabat mega. Kalai pesan tu diterima kami hari Semadi. Hari Semadi ianya ugum anak impungan ianya apa Riki awari sidak ia Semadi kebenaran ni kalai madah ke pemati menyadi sidak ia ianya agung anak impungan atau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi menyadi sidak tu udah nadai pagi 9/5/2026 ianya saritu tadi. Jadi niang agung anak empungan tak ke menyadi niang cegu sebi tu dekat disengai lemai hari Minggu ianya 10/5/2026 barumah Kristina ulu nunggang pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 11/5/2026. Biar mega nesau semua bala kapan belayan ke ngelala niang agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Kita dipintak datai niang kapan belayan ari rumah Lucy, rumah Jamit, rumah Umang, rumah Udin, rumah Kam, rumah Tumas, rumah Sabah, rumah Bara, rumah Abu, rumah Layang, rumah Jambai, rumah Salang, rumah Rosita, rumah Angit, rumah Ubil Semukau, rumah Philip Semukau, rumah Jeromi Kesak, rumah Edi Mandeng, rumah Imban Genting Kopi, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi penerang kesila agi, bekawa ngau penusah Rabato, kita tahu betelipun ngagai numul ugom anak empungan 011-978-6230 tau ke temaga anak empungan 011-401-5679. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Kalai pesan tu tadi diterima kami hari 3 menyadi ianya madah ke pemati menyadi sidak ya ianya agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi ia udah nadai saritu tadi 9/5/2026 lalu dekat di sengai bebala mayu lemai hari Minggu 10/5/2026 barumah Kristina ulu nunggang pakan serta dekat dikubur ke pagi hari 1 ke dekat datai 11/5/2026 serta nesau kawan belayan ke ngelala ambil datai ngesah penusah Rabato. Jadi penerang tisi lagi kita tahu bertelipun ngagai ugum anak empungan 011-978-6230 ngau temaga anak empungan 011-4045-6759. Pelabak aku terang nombor teleponnya disebut aku peninga. Jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit sili anak ngatur tau ke Simon ko dah nadai 4/5 tu tadi. Jadi pesan tu diterima

0: Kami ari demila tau ke apai Luna mesan ke pengawak ngeta sulit yang apai sida ya. Ianya yang sili anak ngatur kuda nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kawan belayan ari menua terumah iduin anak unji Sungai Sebekai, kawan belayan di Sebawah, kawan belayan di Bintulu, Samarakan, Asampaya, Kenawit, Mukah, Suai, Miri, ngau di sebarang alai Nudiau. Kena uliah dirintai ke dito, kita kenglala. Ngau kan belayan, minta kita datai, ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang tu, alumuai, entabalu, niang sili, anak ngatur. Jadi pengawak ngetah sulit, alumuai, entabalu, niang apai sidak ya tu, ianya kena hari 6/23/5/2026, malam enguan ulit, jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu, 24/5/2026, ianya aba rumah Pujut Corner. Jadi nyak tadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Aku maca isi pesan tu peninga. Jadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Lalu diserta ke sekali ngau pengawak muai entabalu. Jadi malam enguan ulit 23/5/2026. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 bak rumah Pujut Corner. Ya tadi pesan kita ke lemai tu jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Kediterima kami ngena WhatsApp ke sekali tu atau pesan gawai antu. Keterima kami ari Dennis Umpo anak Andrew Ungun nesau bala kapal melayan ngambil datai nguluk pengawak gawai antu niang ayak sidak ya ianya retun anak tabur kedeka diatur bak rumah ini tak ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan ke Diau Bak Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing Anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu. Pemega kawan belayan di Sungai Sebawah, Nangadarau, Pakan, Rumah James, Ngau Rumah Willy. Kawan belayan di Nangawak Pakan, Nenya Rumah Tuat, pemega di Lemayung, Batu 2 KJD, Ngau Rumah Ica. Yang kaum kawan belayan di Jalai KJD Impu, Nenya Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sylvester, Rumah Rawa. Yang Batu 14 KJD, Rumah Merai Batu 16 KJD, Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Ngau Batu 19 KJD, Rumah Amas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasik. Yang kaum kabar belayan di Asan Nunggang, ianya kediau bak Rumah Serani, Rumah Janet Cia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien. Yang kaum megak kabar belayan di Guci, Rumah Gendang, di Undup, Rumah Mani di Nasang Pakan enya tubai buah pedanum ngau kawan belayan keng lala niang retun anak tabur kenalah disebut toko dirintai ke nama dito. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai Sabina 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke pengawak gawai antu keniang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nombor ya 013-821-5224. Nanduk baru 013-821-5224. 4. Ya, tadi pesan gawai antu ke bisik di terima kami. Hingga kita nanya nama KJD enyak jalai julau durian neh. Hingga kita sampai nemu neh suah menyebut batu 13 KJD enyak meh nama jaku pandai disebut neh. Okey, dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai ya, terus gulai sejalai dengan kami.
1: Ayan kemeh penduduk kita ngagai orang terdek sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesidak agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sidak udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalai.

Budi Indai, lagu Kedibai NK Yongai. Ya, pergilah hari kedai pilih nur kita ngintu hari Indai hanya 10 bulan 5 2026. Angka kita udah ngadang kini dekat Mai Indai kita tu tadi makai bak luar. Tau ke Mai Indai kita tu ngelantang kati kini neh. Jadi aku lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Berarti ke pesan berat ke diterima kena email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati. Datai dari Richard anak Buddha. Madah ke pemati Indaya. Ianya jenai anak Gayau. Ke udah nadai malam hari lima. Ianya kemari. Ianya 8 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Bala Kaban Belayan ke ngelala yang Indaya tu ke diau di Menua Kuching, Amiri, Bintulu, Sibu, Pelanjau, Bakung, Ngau Jungkung, Sungai Ait Lingga, Kaban Belayan di Sebuyau, Ngau Meludam, di Tabak, Tawang, Keranjik, Mungguk Sawak, Semulung Ulu, Ngau Ilik, Kaban Belayan di Langgir, Banting Lingga, Nyengkawum, Kaban Belayan di Keranggas, serta Kaban Belayan ke Ngelala, yang jenai anak Gayau. Jadi semua kita dipinta datai ngesah pengawak Rabatuk, ianya buat lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi macam baru isi pesan tu, madah ke niang jenai anak Gayau kudah nadai ke mari 8 bulan 5 2026. Jadi kita ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabatuk ba lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi hari bulan tau kari ndur nganjung empai dipadah ke dito. Nah, jadi ya penerang ti sila agi kita tau bertelepon ngagai nombor Mariana anak Buddha buat nombor ya 013-575-2686 gau Richard anak Buddha 012-8787-209 nyebut baru nombor Mariana 013-575-2686 gau Richard anak Buddha 012-8787-209. Nanti kita dekat mu ngau sila lagi kau ngau pesan beratu tadi kalai madah ke Indai sida ya ianya jenai anak Gayau kau dah nadai ke mari. Jadi mayang anjung bedau di padah ke bak dito. Jadi gi berarti ke pesan berat ke bukai hanya ditu pesan ngetas ulit tau ke muai basa datai ari terin anak Gasiang tau ke matin anak Gasiang. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke muai basa yang Indai sida ya ianya Truni anak Bungo dekat di penyadi ke 11 bulan 5 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di Semak Ngau Jauh ke ngelala niang Indai sida ya. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah anak ya ianya Matin anak Gasiang abak nombor 1327 lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching. Jadi penerang kesiliak tak bertelepon ngagai nombor terian anak Gasiang 014-664-6079 atau kematian anak Gasiang 013-8111-454. Jadi isi pesan tu tadi peninggal madah ke pengawak ngetas ulit atau ke muai basa yang Truni anak Bungo ianya kena 11 bulan 5 2026 pukul 7.30
setengah lemai, bak nombor 1327, lorong D13, Taman Satria Jaya, BDC Stampin, Kuching. Jadi berita kesil lagi, tak keterang lagi, tak terus bertelepon ngagai nombor Trin Anak Gasing 014-664-6079 atau Kematian Anak Gasing 013-811-1454. Jadi pesan ke Bukai, ke sama mega ianya pesan rabat ke bisik diterima kami atau pesan semayang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut atau ke linen. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang itu 100 hari yang kabut anak bakung barumah binis satap sebuti. Jadi pesan tu mesan ke semua kabar melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggo Sungai Pakut, Kamlayan di Pidek, di Tiris Bekenu, di Bekenu, Semuru ABC, pihak mega Kamlayan di Mamut, yang kaum kawan melayan ke bawah Sungai Entulang Bakung, Sungai Liam Bakung, Biar Bakung, Suainya, Sayahnya, di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, ngau kawan melayan ke ngelala niang kabut anak Bakung to kapai linit, kenalah di rintai ke Dito. Jadi pengawak semayang ngintu 100 hari, ianya 16 bulan 5, 2026, kena hari 6 pukul 11 pagi. Jadi kak nemu penerang tisi lagi, kita tahu telefon nuju nombor Leonard, tak ke linet tu 014-575-3076, pihak mega nombor mentan 019-826-8479. Aku nanduk baru dua nombor tu 014-575-3076 ngau nombor mentan 019-826-8479. Tidak nemu ngau sila lagi berkawan ngau pengawak semayangin tu 100 hari yang kabut anak bakung tu kapai linit kena 16 bulan 5 2026 yang nyari 6 pukul 11 pagi. Lagu Ari Wilson berpadu nyawa ngau Stella Philip. Nyemak bulan uleh julua.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih bayar awan.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okey, lagi terus bergulang dengan aku, Min, segmen Sada Lemai kita. Jadi lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun Anak Sempurai. Jadi pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu. Madah ke pemati Indaya, ianya Banun Anak Sempurai. Bini Niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi Niang tu dekat disenggai Bebala Mayu hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026, ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu bak nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai Balari Sungai Rasau Bataigan, kamlayan ditutus sebedia engkala Awup Penasuk Sungai Pinang, kamlayan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai, kamlayan di Siung Batu Burak Ngau Megak, kamlayan di Sungai Menyan serta semua kamlayan ke Ngelala Niang tu. Tidak nemu ngau silagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu buat nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198877516. Nyebut baru tak kena nanduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu, lalu dekat di Anjong pergila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu ianya 10 bulan 5 2026. Jadi ini yang Banun Anak Sempurai itu di Intu atau di Sengai Bebala Mayu nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur. Jadi penerangti sila lagi tak bertelepon bertanya ngagai nombor Usin 0117 114 2606 ngau Miluah 0198877516. Jadi ke Siti tu pesan ke bisik diterima kami datai Ari Munah Anak Maga ngau Jika Anak Gira tau kapai Sigat, madah ke anaknya ianya Ibrahim Anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 11 bulan 5 2026 baru majika nanga labah pakan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sidak ke Ngelala. Jadi ya penerang ti sila agi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jika Anak Gira atau ke apai Sigat bernomor sidak ya 0139349665 tau ke Munah Anak Maga enya bini Jang tu buat nombor ya 0197113794. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim Anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu 11 bulan 5 2026 baru majika nanga labah pakan. Lalu dekat di Anjong 12 bulan 5 2026 ianya kena hari 2. Penderanti silik tak bertelepon bertanya ngagai apai Sigat bernumor ya 0139349665 ngamunah Anak Maga enyak bini Jang tu 0197113794. 4. Ya tadi pesan ke bisi di prati kaku habaka ke lemai tu peningal jadi agi nampung pesan ke bukai tu pesan agawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan berumah panjai bakas empat berumah pakut luar liam bekelit bala di rantau lugai kenawit piamega bala kawan belayan di miri suai roban tibus serunggut kelitang dalam ngau luar kawan belayan di kuap rumah apin ngau semua kawan belayan ke ndak uliah dirintai ditu ya kenglala niang tukat anak pasang tu kita dipinta datai kena 28/5/2026 ngau 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya pesan gawai antu yang tukat anak pasang madah ke kaum belayan bak rumah panjai bakas empat barumah ngau kaum belayan ke bukai kena uliah dirintai kita ke ngelala niang tukat anak pasang tu jadi kita dipinta datai ngau pengawak gawaian tu tu 28/5/2026 ngau 29/5/2026 nganjo bungai ke pendam SIB Lambir. Okey, lagi aku berhati ke sekedap pesan berat ke bukai kita berperindang dulu lagu hari Intan Bayang ke sekali tu pecah kaca pecah gelas.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okey, yang tadi lagu ke Dibai Yus Andrew Mangai ke Ati. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai tang sebenarnya peningah gi maca gi pesan berat kagi uliah ditandu aku ke lemai tu. Jadi pesan berat uliah di dinga kita tumu pagi pergi lah neh ba segmen penggerak pagi. Jadi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang wave road kiroh anak Juma serta muain terbalu bini ya ianya Anjar Lat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum belayan di Tatau, kaum belayan di Semuro tiga barumah, biar megak kaum belayan di Bintulu sebawah kaku sangan muka pekiang lutung bakung yang kaum kaum belayan di Miri ngau kaum belayan kebukai kenalah disebut di tu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu barumah awiang anak limpiang Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Jadi ngadap ke semua kaum belayan ke ngelala uliah ngatai ke diri ngau pengawak tu ne. Jadi ya penerang tisili atau bertanya ngagai menyadi eniang tu ianya Ana 0138039512 atau ke Bibi 0163710512. Aku Nando Baru, nombor telefon Ana 0138039512 atau ke Bibi 0163710512 kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang wefrat kiroh anak Jumat serta muai entabalu binia ianya Anjar Lat. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat dia tu berumah awi yang anak limping Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Hanya di ke penudi tu peninga pesan kagi uliah di tampung aku ianya pesan pemati datai hari terumah Flora anak liang tau ke pak madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak udah nadai pagi 8 bulan 5 2026 ianya ke mare. Jadi ini yang dekat di Senggai Babala Mayu halemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 ianya kena hari 1. Jadi ingat tu pesan dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelang, rumah Langan Munggu Tapang, rumah Kubung Serimbing, kaum belayan bak Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Ajung Tembawai Pok, rumah Dana Keropok, rumah Usan Lengain, kaum belayan dari Bajau Abu Licuak Tingkat lima buah rumah, Barit Sebubu Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Borak, Supuak, Beratung, Nanga Ibus, kaum belayan di Pelasuk, ngau kaum belayan ke Ari, Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Kerian, Batang Sebelak, Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, ngau kaum belayan ke Bukai, ke Ngelala. Di sebarang Alai Indur Diau, kita dipinta datai ngagai rumah Flora, Nanga, Tiga Ulu Sebetan Seratuah. Jadi inti dekat nemu berita ke silagi kita tak bertelepon ngagai pak tau ke liang ianya anak ya 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi ianya anak yang temega 0103024096. Jadi pesan tu tadi madah ke pemidang apai sidak ya kudah nadai ianya dekat din tu 10 bulan 5 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur bak pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 kalau madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak tu udah nadai ke mari. Jadi berita ke sila agi tau bertelepon ngagai pak tau ke liang hanya anak niang tu 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi hanya anak niang 0103024096.

Malam mai peningap gulai ngaku Min Malaysia Rayon bak berita lemai hari 6/9/2026. Ketua Batu Batang Berita. Perintah Sarawak ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai mantuk raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh ti mujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri di Kemendar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak komited dekat ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai ti lengkap oleh diakses serta berkualiti. Tu dikenak mantuk pesakit ti betapi ngah penangguh Tungku Sengayuh renggat penudi kelebih agi sida hari raban ti kurang serta jalan penatai pemisi. Ungkup tujuhnya, perintah negeri udah ngagih ke RM4 juta tahun tu dengan program bantu pesakit Tungku Sengayuh. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Madah, inisiatifnya ngembuan tuju nentu ke pesakit nerima perubat nitia ke timpuh yang kau mantu nampuh ungkus berubat dialisis. Sarawak ngerikut antara 700 ngagai 800 kes penyakit Tungku Sengayuh di baru nintiang tahun ngau lebih 4,800 ikut pesakit berubat dialisis di selampur negeri. Penyakit Tungku Sengayuh ti kronik megak nyadi siti ari penangguh pengerai Mensia Mayuh di menua tu ke alai tikas prevalence nambah ari 9.07% bak tahun 2011 ngagai 15.48% bak tahun 2018. Berbangunnya, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak majak ngenegap ke suku ngagai Spital Perintah Besai dengan pengawal nyedia ke perengkah guna ngau kerban dikena ngubat pesakit Tungku Sengayuh. Kuya, lebih 30 buah ejen hemodialisis ti berga RM1.2 juta sudah disedia kari baru inisiatif bantu khas pesakit Tungku Sengayuh. Perintah megak bisa nyedia ke bantu tambang RM50 ungkup tiap sesi berubat ungkup pesakit menua pesisir ti minda jauh ngagai palan dialisis. Enjin hemodialisis tambah megak di Perambu dekat di Sadung tahun tu ungkup spital di Miri, Bintulu, Mukah, Ngau, Serikai. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mansut ke Jakutu maya pengrami Nur Ngintu Ari Tungku Sengayuh Sedunia 2026 renggat negeri Sarawak ngah pelanda pengasih Tungku Sengayuh di Unimas Kota Semarahan pagi tadi. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngah perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak diaku nyadi contoh pemujur pemansang inklusif tiba pelasar ke penyerakup begulai ngau mayu pupu bangsa ngau pemaya penghidup rakyat. Kementeri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang, Asia Ari Indeks Penyerakup Menua IP NAS 2025 mandang ke Sarawak ngerikut skor pemaduk tinggi di menua tu ianya 0.791 lalu ngaunya ngayan ke pelasar penyerakup di negeri itu mengkang tegap serta tan. Tu Asia Ari Budaya Hidup dalam komuniti ti ngemerat ke nilai bugulai ngau berbahasa ke pangandiri. Ko ia pemujur tu patutnya dikelalau dalam ngenegap ke penyerakup bak renggat nasional. Dato' Aero Ago Dagang mansut ke jakunya lebih berjadi ke pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Berbangunnya pengawak ngatur pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 siti hari pengawak dikenak ngetan serta ngenegap ke adat pesaka bangsa komuniti di peliliah menua tu. Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang madah pengrami keterubahannya megak mantuk ngadakal sosioekonomi komuniti menua tu dengan pengawak berjual ke produk hari menua tu empu serta ngenegap ke penyerakup komuniti. Berindik arinya
yang ngarap ke pengerami itu oleh dirintai dalam kalender rasmi pengawak Komiti Dagang Temuai Sarawak, STB, nyadi sebengkah pengerami ikonik Kenawit setipa ngau pesta Kenawit ke diatur nintiang bulan 10. Pengerami itu berengkah kemari nyentuh ke ngagai 31 hari bulan 5 bisi mantai ke mayu macam aktiviti yang kaum baza gawai, program niti daun, pekit bertabuah ngau ngajat serta pekit kumang. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bisi merik tanda endur ngubah jalai karier politik ya ari renggat Parlimen ngagai Dewan Kaunsel Negeri Sarawak. Bejaku ngagai media di Kuching, sebarang pemutusnya ialah berpanggai ba'awum serta pemutus ketuai parti kelebih agi sebedau pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Ya kemaga Sekretari Besar Parti Bumi Putera Bersatu PBB nyemetak madah ke pemutus ke penudi agi berpanggai bak ketuai parti. Ngelansak pasal penuduk ya bak Parlimen Alexander Mega mantai ke niat diri endak dekat ngetan ke penuduk Parlimen Kapit bak pengawak berpilih besar PRU tidak datai dikenak merik peluang ngagai rebak baru dalam parti. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri tibungkus 445 juta ringgit udah dikemendarka ribaru atau pemansang Malaysia lumpar ke 13.

murnian makmal kajian nilai. Antara projek ianya, ngemesai ke kandang endua terminal, ngena sistem digital nga automatik nyengkaum proses check-in self-service, kelimpah ari ngangkat ke pemanah palan endur ngengkah ke bilun. Yang maksud ke jakutnya, buat pengrami ngelancar pejalai baru bus.my Kuching Saritok tadi. Padang Bilun Miri jadi padang bilun kedua pemaduk kirwa di Sarawak, lalunya di hub besai A Borneo. Projek tu dekat nambah ke kapasiti penumpang ari 2 juta ngagai 4 juta setahun. Proses nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Negeri di Sadang Tembok dalam tahun tu. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Locke madah ke isu undang-undang ngau tikas bayar megah udah diputar ke lalu kedua-dua raban orang nyapai sempekat bekawa ngau ungkus ke penudi pengawak nyerah kenya. Proses documentation yang kaum pengawak nyedia ke sempekat ke penudi dia tu benuang bak renggat ke penudi. Berbangunnya agensi Perintah Besai ngau Perintah Negeri benuang mansiak baru isi sempekatnya sebedau di kemujurka. Pengudah tembok nyak mesti nguliah ke pemendar ari Kabinet Menteri sebedau pengawak nyerah ke ngau rasmi uliah diatur nangkan ke nyak. Yang maksud ke jagonya ngagai media pengudah pengawak ngelancar pejalai baru bus.my di Kota Semarahan Saritok tadi. Upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal dekat matau prestasi hotel tibetaraf bintang di Sarawak. Sekretari Besar Datuk Syaharuddin Abu Shohot mada yang dikena nentu ke kualiti sektor hospitality menua tu meruan bak tikas di optimum. Nakak ke dia tu bisik 232 buah hotel di Sarawak udah nerima taraf bintang yang kaum 8 buah hotel tibetaraf 5 bintang. Siti hotel diturun kari 5 bintang ngagai 4 bintang. Bisi 24 buah hotel 4 bintang, 35 hotel 3 bintang lalu kebukainya baru kategori 2 ngau 1 bintang. Ya mega ngelala pemain industri hotel ngambil keseluruhan nitya ke garis lalau kuda diletak kuda ditetap ke dikena nyaga standard service. Datuk Syaharuddin bertemu ngau media pengudah pengrami apresiasi Motek begulai ngau pemain industri di Sarawak, Kuching, Saritok. Bak pengraminya, kampung main asal Sarawak nerima status emas dengan program Aku Kualiti Dagang Temuai Malaysia Insurance MyTech. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah Sarawak mengenegap ke ekosistem nyaga pengerai mantu raban pesakit Tungku Sengai. Sarawak contoh timujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri di Kemendar Ari Baru atau pemansang Malaysia lumpar ke 13. Nakak kami nabur ke berita lemai, hengkup ke lemai itu peningan yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin, ari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipun nam guna benar sebedau ngepun ke projek besai. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang guna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih agi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah mujuang ke 40 korang pepadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak hilang-hilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja mekah di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus.

Akhirnya atur pengelikuan ketrit dan besai benar reti, bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak dan mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Okeynya tadi lagu Kadi by Remison G, Sulu Messenger. Oh, nama Sulu Messengernya ne. Sulu Ari Meses kuana. Okey, bertemu baru kita peninga 51 minit dah lepas pukul 7 lemai pengundah kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi bakal ku dah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi bajam keterubah angkanya kita megak nada ninga ne. Hanya di sari tu aku bisik temuai ke dikangau ke konti temuai buat program 6 biar amiat akitai. Ha, tiga ikut temuai ku bisik datai ke sekali tu hari tiga buah sekolah. Hari sekolah St. Teresa di Kuching, St. Joseph Private School, Private Primary School di Kuching yang kaum SJK Chunghua Batu 10. Ha, siapa nak sidak tu ne? Lagi kita dekat medak live Facebook YFM Miban pukul 8 malam tu lagi buat program 6 biar min begulai ngau anti min. Ha, sebenarnya kita berperinang ngau lagu ku dah dipilih aku ke lemai tu peninggal lagu hari guen sanggup aku.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat. Abgulai ngau anti miat, anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkunci ngau bala kaban kita ne bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ninggal ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita atau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ne ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh madah ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mian tu ne. Lagi kita madah nama utai ke dekat di pandang ke sidak ya utai ke dekat di bantai ke sidak lebih lagi ba penglandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti min okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga enam biak miat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti min tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta hai. Ya berjaga. Hai. Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh?
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele. Anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kenya campur Bidayo.
0: Oh, Iban kenya Bidayo. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: kan ne? Mimit. Mimit ne. Tang nemu tak kesebut anti? Paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul na?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau anti min. Nanti bak dia namanya Urai tulis anti min nah. Okey, nama penuh?
1: Angelina Urai anak Jonia.
0: Angelina Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak miat. Nama ndak penglandi akak di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak miat. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah kak mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program nembiak miat. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala nembiak miat ke rindu ke program nembiak miat gulai ngai anti min ne. Jadi kita kak nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa umur
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okey, primary
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okey, St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. antim pe bratin dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal lo. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelalang ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Antimian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban.
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina. Pandai. Mandarin.
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun.
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢 kuoyi.
0: Oh, kuoyi.
1: Kuoyi.
0: Betul pinggirnya nah.
1: Ya.
0: Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya. Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Ya. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya, Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita ngepan ke dikenak sida itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nah. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Tak.
0: Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biak kurang maya rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu.
1: Yeah, it's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ah huh? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tau ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo.
2: Kajat induk. Kajat induk sida ia tu 3 ikut. Jadi sida ekat nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri tu peningah, kita ngantik lagi kita dekat medak live Facebook. Sida ia tu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti clear hanya lagu tenggiliang kapiang ke kita ini. Ha, kan mungkin balau peningan nembiak ke maya radio tu. Bakal kudah dipadah kan timin. Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ini. Ngau utek ke dekat di bayu utek dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM. Bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembia ianya Adele, Joyce yang kaum urai kak ngemai saga leto ha kita medak ne ba Facebook udah tu.

Okey, peningannya tadi persembahan hari tiga iko anebia ke bisi datai ke konti YFM. Terima kasih hanya neh hadu dua na. Sida ya udah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey. Jadi kita mau perinang sekali lagi peningah nur sida nyedia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Bogolay nga antimen ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program enam biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan Timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak tiga ya bawa program enam biar amir. Jadi Timin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey, Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah. Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, nyak Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Mhm. Okey, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan? Ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah.
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
2: Ya.
1: Okey. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
2: Ya.
1: Sayur dah. Anti Min dah nemunya. Ni pun nyawut. Anti Min dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Ya.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya.
1: Okey. Laban Adele. Okay, Adele ne, Urai. Urai kak bercerita. Nanti Min ngangau Urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okay, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okay, peningat kita boleh medak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okay, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningat nembiak ne. Cukup lah dia ne yang empu sebutannya korang nang ya terang nya Urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
3: Yeah.
1: Okay, dalam subjek Inggeris selalu skor berapa?
3: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okay, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
3: Boleh.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
3: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Hanya anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam si ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, amanyu hagi kategori artis tu kebenarnya ne, tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya neh. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
1: Belajar dan nyak doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak?
2: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya neh. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda umur sidak tiga uliah megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 arus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nambiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi mega pengrindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau mega madah ngagai anti min tau mega PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupuan angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe mega balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh ndur anti min merik peluang merik awak merik pendelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min. Jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sokong ngagai program nembiak min kita. Jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembi tu ya rindu ninga music rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam music lebih agi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
1: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
4: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga? Sama. Memang belajar di luar?
4: Ya.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. tiga. Nek, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu.
1: Ya. Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu ke?
3: Sabtu.
1: Ne. Dari pukul?
2: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah. Anjong, oh?
3: Ya.
1: Okey. Nyak meh sukong hari apa yang ngundai. Maka ne, hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi. Bak sape ne. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu. Bak main sape tang. Anti Min.

0: Okey, nyak tadi ni, penglandia sedak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sape nya ta anti mien nak merti. Nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okey Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okey. Lepas tu
1: mistik.
0: Sape
1: dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Aha, okey. Kalau tadi kan Joyce bidayuh kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett ada?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Engkau pertandingan kah atau bahkan ni?
1: Performance
0: je lah.
1: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Bisik lah. Landia ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Baka kepada Hanti Mien tadi, Hanti Mien nak merti nama otak ditekan bak sape nya tali gitarnya pun Hanti Mien nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6 ah. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu.
1: Yeah.
0: Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nanya Mimit ne? Engau sida tiga atau tadi bekau engau sape Mimit dah pandai main sape bisik penglandia bekanya ne. Engka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga atau tadi sida ya bisik penglandia dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau ne tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kan ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupua ila aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sedak tiga tu berprogram nambiak miet inya main sape. Terima kasih ngagai apa yang ngoindai sedak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce nyengkau apa yang ngoindai Urai udah mai sedak tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sedak tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datai. Nah tinggal megah Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sidak ya mai sidak ai megah ke Konti YFM Iban. Okey nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

0: critics agree. This radio show is certified fantastic.
1: Hai kawan-kawan, bugulai nga antimin ba program nambya meet hari nam pukul 8 malam.
2: Hei, kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
3: Aku kan nyuntian dindingnya.
2: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
4: Bapak nomor pokok tuh nemu yang kucina.
2: Kafa ditanya, aku robokopnya nama aku wah nemu yang kucina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Ih, pedih apalah aku lupa kita tuh anak, nah.
5: Sigi kaya nembia minyak umur baru kamansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar ngajar jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa air.

hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Katanya dia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan. Serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Dan antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelipun nam berguna benar sedang ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 korang bebadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Menang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisin terima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakaruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuh, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
7: Kita jatuh, penuh, penuh.

Datang Pun Puji lagu Kedibai Data Peningah lagu di kena ketengah pun ke awak pemerinda malam kita ke malam tu selama malam Peningah ngarak ke semua kita sama bela gerai serta lantar magang malam tu neh. Terima kasih magak ngagai kapan aku tadi Mi Melissa Ryan aku dah mulai ngok kita ba awak sada lemai hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tadi. Lalu nangkan ketua peningah kita bergulai dengan aku Imelda Joni berawak pemerintah malam kita yang tu ke 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi malam tu peningah kita nyangkanya benar berlelak kini ya, malam hari 6 yang kena dimindah mending ke YFM. Terima kasih sekali lagi laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peningah ya. Biar bagat nuju kita nyangkanya benar berjalan ngelantang ke hati kini berantau jalan kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai hari sebelah mor kini peningah tau ke bisiknya baru dekat pansut makai kini berhujung minggu tu. Selamat mindah kaget kita selama hujung minggu serta maga berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah mai kita mendiang ke berita malam ia ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara ya bak tusun tik ke 19 malam tu peningan yang kanya kemarin kita nadai sempat mending ke program carta siapa juara tu malam tu kita dekat mending ke tanduk ya ya bekenya me tusun program kita ungkup ya ke malam tu yang tu ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningan bak awak pemerintah malam jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mending ke kami ngena 101.3 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena radio online tau ke RTM klik ke malam tu kita terus berperindah dengan lagu ke Dubai Sheila J Asai ke Kumang YFM segulai sejalai.

0: si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita bien ilang.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Kaban sampai mati lagu kedibai Wat Rock Peninga ya berenang kita awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi sebelum kita mendengar ke berita nangkan ketuk lagi pukul 10 malam dia aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita kebisik dibaca ketuk Peninga berkau ngau bus.my ya. Jadi kad konsesi bus.my dekat di Keremai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak balan pematih perintah di Selangor Malaysia ya. Jadi inisiatif tu dipejalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ninting hari kelimpah hari ti merangsang balan nembiak kena perengka pengangkut mensia mayuh ya. Jadi inisiatif tu Peninga disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bak palan pematih perintah di Kuching ngau Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang reservis kebisi disediakan serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh. Jadi berbak ngenyak mega Peninga perintah mega merambu dekat ngeremai ke pejalan bus.my ngagai kena menggeri sekunder dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi

Penerang dari Menteri Pengangkut madah ke Renggat ke Terubah projeknya sebenarnya tu lebih mekuah ke Induk Benua di Selangor Malaysia, lalu perintah ke Diato Benuang berarti ke Guna Pengawak ngeremai ke servis pengangkut Mesir Mayuah ngagai kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemandu besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisik sekedar menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mesir Mayuah tu ti mana hagi bakal ba sibu ngau di Bintulu ya. Perkara tu mega peningah dekat di kerja ngau cara bergerenggat nitiah ke pematut serta mega peminta. Okey, tadi berita berkawa ngau bas.mine. Kita terus berperindang dulu peningah ngau sitik lagu. Dan lepas lagi kita bisik lagu ke Dibai Rainy Pad Awus Pengerinduk Ketengganuan. Tang sebenarnya kita mendengarkan lagu Hidustan tu dulu. YFM, segulai sejarah.

Ya, lagu Kedibai Rainy Pet Awus Pengrindu Keteganuan Peninga. Ya, udah berenang kita ba awak pemberina malam-malam tu. Jadi pukul 10 malam tu lagi mai kita mending ke berita malam ia ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mending ke tanduk program carta siapa juara ba tu suanti ke 19 lalu ngujung ke awak pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 12.30 malam tu lagi mai kita mending ke timang kerbak tawas nyantuk ke pukul 6 pagi pagi lah peninga ya. Ikin jadi tu lagu Kedibai Niang Michael Jemad Dara Baka Paras Gita YFM 101.3.

Selamat malam, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni. Berita malam hari 6/9/2025/2026. 6 jalai bas dot mai ke baru di Kuching ngau Kota Semarahan udah dilancar ke. Menteri Pengangkut Anthony Luke madah ke jalai bas baru tu, ianya jalai Arang, Taman Huising, Siburan, sama mo Stutung Baru, Kuching Central ngau Taman Sukma. Tu ukai semina nyaup nambah ke jalai ti di tengah bas, tambaga nentu ke rakyat uliah disediakan ngau pengawak pengangkut ti lebih manah serta uliah dikarap. Nyentuak ke bulan 4 tu tadi, pamayuh orang ke depan bas.my Kuching nyap bisi 847,644 iku. Jalai ke di tengah bas tu mega endang semampai di Kemata, kena meri servis di optimum ke orang di Bandaraya Kuching, Bau, Serian, ngau Samarahan. Hari indai patut digagak nyadi ke hari ti engkeman. Ando bala anak mandang ke basa ngau penyayang sida ngagai indai sida. Menteri Pemansang Indo Rombiliak ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dekat nyadi ke tanda basa ngagai semua pemanah ti udah diayan ke urang ke begelau indai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai penggeram berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional tiba ramai ke Jakuk seteguh kasih ibu diatur di Kuala Lumpur pagila. Andugerah inspirasi ibu mega dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bak sebengkah-sebengkah ruang bilia. Program khasnya mega sama dekat diatur bak tiap negeri yang kaum di Sarawak. Penglandia Bala Nebiak Rebak Baru nguna teknologi digital ngau peminta tiru AI nyak sebengkah hari perkara tika di kemaran ke ngambil ke Sarawak uliah mansang maju serta uliah bersemekiah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugat Kumbung madah ke dunia kemayari tu udah jampat benda mansang nitiah ke singkang teknologi lalu berguna ke Bala Nebiak semampai bersedia nelebak ke diri. Tejap pihak pemansangnya mega udah ngepun ke pemawati baru bakal pengawak nipu cara online ngermai ke berita-berita ke selebubu ngapa ngga penangguh gian tau ke endak terlengkak ke media rama ti patut diputar ke ngenak pemintal. Dato' Wilson Ugat mansut ke Jakutuk bak pengerami anugerah Nembiak Dayak Kenyulut bak pelajar 2026 di Miri. 115 iku Nembiak tenyulut bak persa PUM 5 tau ke SPM 2025 ngapum 6 tahun 2024 bisa nerima insentif kebuliah RM34,600. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat ngatur konvensyen PBB antara bulan 7 ngagai bulan 9 tu ilah. Sekretari Jeneral PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ketuk dikena negut ke jentera parti barengat Akau Umbi. Hari kebendau ndo ngatur konvensyennya lalu bedau diputus ke lalu dekat dituku ke sapit Presiden PBB Datuk Amau Douglas Ugah Mbas tilalu nyadi tuai pengatur konvensyen. Konvensyennya dekat diatur nitiah ke zon. Zon Selatan dekat berchairman ke Senior Vice President PBB Dato' Amau Fadilah Yusof lalu Zon Betung dekat berchairman ke Dato' Amau Douglas Ugah Mbas. Zon Tengah dekat berchairman ke Iampu lalu Zon Utara dekat berchairman ke Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan. Ngagai ke diatuk PBB bisik 396,000 ikut kaban. 47 ikut raya menua lewati yang kaum 3 ikut Nembiak Mit udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketegak mayuh macam penyalah kengelanggar Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Si Datuk ditan ke bak operasi bersepadu ke diatur hari 3 ngau hari 4 tu tadi di Bintulu ngau sama laju. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah kenam bengkah dua timung kulus rumah apartmen ngau palan dagang di Bintulu bisi diperasa bak operasinya.
penyalah ke ditemu di kerja si Datuk yang kaum diau di menua tu ngelui ari timpuh serta nadai pasport. 59 ekor rakyat menua luar ngau rakyat menua tumpu bisik diperasa bak sepemanjai operasinya. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun No Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu lagi peningat, mai kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara, Bak Tusun Tik ke-19, YFM Pemerintah Malam.

0: bergelar sejarah.
1: Sar itu 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikuan nam guna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang guna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang membadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja meka di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit nang besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau meka nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nyage bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kembera, babelah rancan dia. Diserian, ulih menege kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: Mwah. Siapa sempat juara?
5: Aku

0: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara Dusun Tikar 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau ya dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia tu, nyor rajin sekolah. Nanti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang nantai.
0: Enggak, genak. Dik, padahal kengagai ayah di seneram lagi.
1: Dik, ya seneramnya nemu anakku. Yang bukasa segau.
0: Okey, ke ngalih hari tu nak buka selama bahawa program Carta Siapa Juara kami dua Jackson Jabot nama sekolah ya dekat mic ke kita
1: nama
0: 10.
1: Christine.
0: Oh nama Christine.
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mendengar Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh apa merintah. Oh nama Christine dia Jackson Jabot.
1: Makus miang mana Jackson.
0: Oh baka anwanya ini dek Sabrina Sangau. Betul. Nama Christine. Nanti bak rumah panjang Sangau aja.
1: Yeah.
0: Okey bak Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai bak tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datang bak tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Anda kan nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tahu ke perambu kita berpenduduk 10 hitik lagu, 5 hitik lagu. Sekedar hari penanyi ke dikerinduk ke kita.
1: Udah ke bisik ngundi.
0: Oh ni bagi penduduk yang minggu tu. Kah penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita kah. Atau ke laki atau ke bini kita. Atau ke pangan kita. Nah jabut.
1: Penyanyi
0: ramai lalai. Ni kita yang nemu.
1: Ah,
0: nya. Bakal ini disangau banyak mengambil lalai. Okey, sebenarnya tang sebenarnya tua aja buat mai ni mai peningah ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiga 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Recap minggu yang kemari. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggu yang kemari. Jadi inti nitiah ke minggu yang kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu. Jadi juara. Tentu yang ngasuh jabut sengah lebih doang.
2: Kai ngai ku ngasuh minggu tu kan ngai ku ngasuh hai nombor satu. Ngai kurang jeles.
1: Oh, ngai kurang jeles. Jeles ku jumpa.
2: Ngai ke ku mai orang ngarasua.
1: Lepas jaga prendek nah. Tusah ke kita ya kudek. Jadi lagu ke baru dipasuk ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Pretty aja aja.
1: Ya, Pretty Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekan namuni penuduk lagu Pretty Nina tu. Lagi laban Pretty Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul. Ang?
2: Ya.
1: Dia ke kemuntia ke Pretty Nina. Tapi Pretty Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Tak
1: mulu direk kemayanya. Nah, ya, biar. Ini dia mulu direk. Bukan yang bisu dia tinggi.
2: Parit besar.
1: Parit besar.
2: Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, apa ya. Okay, jadinya cerita lama lah berkawal ngosis. Jai jabut ngopretin Nina. Okay, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemari. Lagi kita medak penuduk lagu tu. Jadi nak masuk jam jabut.
2: Ya.
1: Nak masuk jam. Kau
2: ngagai. Bak. Lagu tiba penuduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalahnya di juara.
1: 16 minggu penglama udah baca tertinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau kejabut ayah angkam ya. Yukai. Ayah terpambar. Lagu ke sekali tu ndak ulih aku ambuk. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu 22 3 10 Anthony Usan ndak ulih aku ambuk.

0: Sebab penduduk nombor 9 Ibu Minot.
1: Lagu tu aku dengar cerita. Ya tu dia tu dari Semanggang Dian.
0: Oh nama gak Dian.
1: Ukai
0: ketengah.
1: Engkau gini. Nah, ukai ke Tegal ya bebini nguai.
0: Oh.
1: Ukai ke Tegal ya raun, tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh. Udah kaya itu nenek.
1: Ndak, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa kian ngakai seriaman.
1: Gawa ba upis JKR. Nyuka jalai ra.
0: Ngeredak jalai.
1: Iya. Jadi ya Jeffrey Teguang. Nya siko penyanyi atau dikumbai ke atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pihak jabut. Sebedau yang jadi penyanyi nama dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngurang nyungkur lipan.
1: Isus ngapa? Nya kerja ya, kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegawai JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Alu dan minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Masuk gawai JKR nyamai menya. Udah tahu dulu ada nyungkur lipan ngambil kedai dambek orang kerja JKR.
0: Besi
1: ayak deh baju ke ada.
0: Boh saya.
1: Anu mau kau buat besar ini tadi. Datoknya. Okay. Jadi lagu ke di sebut tua tu tadi, bak penduduk 39 kini Jeffrey Teguang. Jadi munyi kau aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya. Ia ukai angkat ngepon ke diri ari penanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawak ya tu tadi bak nusun lagu.
0: Nusun lagu.
1: Kelebih lagi bak music.
0: Oh, bak studio.
1: Bak studio. Tang ya tu kebenar ya bisi pengelandek lagu. Nyak kebuah ia lalu jadi penanyi mek kebuah ke nusa lagu. Enggak kebuah dengar lagu nusa lagu nyantai nah.
0: Iya. Ngelengah ya main lagu
1: ya. Lalu nemu lagu. Jadi lagu ke debat Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenar ya nurun segigi nak tangga.
0: Betul.
1: Minggu nyen kemari penurut ke 8, minggu tu penurut ke 9. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Oh. Dia bisa kalah dendam ngorang.
0: Adai ko kalah. Ngai ko dendam ngorang. Adai mana ke petara.
1: Mana ko dek. Tandik suah masjid burung. Burung dendam ko dek.
0: Nggak burung. Lah banyak ke lauk.
1: No pia. Dia tu masjid burung aja aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dia aja. Masjid burung.
1: Okey lagu tu. Baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila adanya.
0: Okey. 2 minggu.
1: 2 minggu. Kati kita dah pedak. Lain kolam tu dah pedak. Dia tu aku sekolah baru tu lagi. Okay, jadinya Jeffrey Teguang penduduk tiga sembilan. Nah, kayaknya di
0: nombor 9 minit.
1: Nunggu dulu.
0: Bedau.
1: Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Itu kan nusi cerita. Tadi aku ingat di bisikkan berita-berita kepada
1: berita nama. Berita di tempat kuda belah.
0: Berita tentang CSJ. Ki baru tau.
1: CSJ-nya catat sepajora.
0: Ya.
1: Catat sepajora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ni kekesaro SSJ tu lain. CSJ tu lain. Dulu CSJ baru SSJ. Bisik pen berita baru.
0: Ya penjara.
1: Tang aku beda nusi dia tu. Ni kur nuto radio.
0: Okey.
1: Lagi ku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi baru ku nusi.
0: Bagus.
1: Okey, ya okey nama aja buat.
0: Yang kurang suspend.
1: Suspend sat titik. Siti Agi, semua rata tanya-tanya. Laban minggu yang kemarin, nama terpadah ketua. Minggu tu, madah kemaya orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih. Kemaya ditemu. Aku madah minggu tu ni ya. Minggu yang kemarin aku madah minggu tu. Tang aku lebeda madah. Lagi baru aku madah kemaya aku madah.
0: Oh, kemaya ini tu lagi.
1: Mayu, pemadah kemadah.
0: Dari petang.
1: Ini lah madah aku dek. Okey, jadi ya namanya tu terus ke penduduk 38.
0: 38.
1: Lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Menurut 38 ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu Siti yang kemarin.
1: Ya kenggai kedeknya Maya by SSJ 32 2015. Lawa lah Priti Nina. Kemarin isi ya?
0: Isi. Ini datang ke
1: RTM. RTM. RTM.
0: Okay.
1: Lagu ke sekali tu. Lama Priti Nina tu lama. Ya dah nak main lagu. Namanya lagu ke dicalon ke mujur dicalon ke bacata. Sebedau tu iswah nang bisik lagu belamang luar ke lagu tang lagu lagu danduat.
0: Gaya cuti ngandong gini.
1: Nah, lagi darahnya.
0: Wah.
1: Baru tai. Ganti ketemu ngandong aja lagi darah tuh dah ya.
0: Cuti beranak.
1: Bedau, lagi ya. Merumpas. Kayaknya di lagu ke di bab 238 Priti Nina ke sekali itu lagu tuh dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru. Apo? Wow. Karena ada tujuh kedai yo kai.
0: Aku sih nemu. Ya aku sumata ya malu-malu. Ya tau yang asuh aku ngenang baru.
1: Bukan nama kan saya ku kelihatan ya sikinnya kedai.
0: Betul. Lu langsung sampai ke dia tau.
1: Nah dia dia tuh enggak gak aku nemu. Laban ya madah minta Nuan lagi Ngenang Baru. Lagi Nuan Ngenang Baru ku ya. Atau aja pihak lagu tau Lekang Ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh siko aja.
1: Ah siko ya nanti nanti menang SSJ. Siko aja mengempu. Kayaknya di lagu tau baru dari calon ke minggu yang kemarin munyik pada ke Jabu. Artinya baru seminggu.
0: Ya Mbak
1: Cata. Iya. Udah tau tu ada kak Mai peninga. Ninga ke lagu menurut tiga tujuh. Tang sedaunya ketininga ke dulu. Priti Nina. Lumur lapan.
2: Bye.

0: Ke nombor 7. Siapa yang tak ada jabat?
1: Doik, nombor 7 tu. Nombor 7.
0: Nombor 7 ah.
1: Penyanyi Doik kau mato.
0: Doik kau. Artinya lagu Berpadu Nyawa amanya.
1: Oh, nya tak kau main Berpadu Nyawa.
0: Ya, yeah, Berpadu Nyawa. Siko oh. Siko ngelaban siko. Hey, okay, tegali alan. Tegali alan urang pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Nicholas Frederick. Ah, bukulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Ya, 9 minggu dalam catat.
0: Hari 26 minggunya kemari. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bukulai ngau Din Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Frederick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick to bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya to sekali kedua-dua mujur ke semifinal, tahu ke semina Siti ajak ke semifinal, tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya?
0: Enggak, kan naon tak aku sebenarnya ada kemaya aku mada. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisi hin nih, mimet tahu ke kati kurang ngerimbas mimetnya lagi ya.
1: Oh,
0: merik lu ku munyi ku orang putih.
1: Ngelansak
0: mimet lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Tidak nemu nyagam mutai buka.
0: Di enak berarti sagam deh. Kungai mana nyagam mutai. Nah lah di tersagam kaya nini di sangau.
1: Oke, okay. Nah ya gaya lagu ke baik
0: Dinang Isi. Nama lagu ya? Aku Rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ninya aku rindu. Aku rindu, aku sayang. Oke, okay. Jadinya lagu Muda 37 Jabur. Oke, okay, kau tahu tu asal mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi
1: cara
0: lagu.
1: Cara ngundi itu mesti kakak baca. Ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Uni telepon bak pengujung program tu lagi ianya 60% besarnya.
0: Nah, besar
1: 60 ah.
0: Besar.
1: Ya, uni Facebook 30%.
0: Okey.
1: Bak Facebook. Okey, Facebook YAM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Cata Sapa Juara. Ari Sareto ngagai pukul 12 tengah hari. Hari 4. Betul peminat?
0: Betul. Dalam dia deh. Dalam dia deh.
1: Udah.
0: Siapa tengah dia deh?
1: Ayang kam ngoy ato. Mada ibunya tanu satu ayak.
0: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
1: Apo dua?
0: Dua tahun.
1: Tiga.
0: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita ke dekat ngundi nyalain ti nyemak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke ba catat sepa juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon lambannya timpuh tau ke maya merkah ke pembadu besai tang tak japi aja buat yeah. Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita nemu.
0: Nada boleh lain orang bukain kini.
1: Ada aku nemu. Alat atiko kelang.
0: Aku medak nih nada orang bukain. Orang kesuah boleh harus telefon abad dom.
1: Robina
0: yang segi boleh berlama. Segi mana siap? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge? Elek.
1: Hari betul tujuh.
0: Betul tujuh elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya. Udahnya. Sapa ge kesuah di dengar ake de lemambang sapa namanya ake lemambang de
1: lemambang ake lemambang
0: banyak lemambangnya jarang gak dengar aku ya kesuah di dengar aku tiap minggu na telaban kabar dom ngorobina
1: ya
0: kati sudahnya boleh lain belama Mbak cakap jarang ya? Angka maya ya kan adai gawa. Nanti maya gawa. Namanya
1: engkau orang tu.

0: kek deh mai cagatnya tadi jabut nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mo namanya Arian dor nekan
1: pinjam sudah tahu ka
0: nanti nasalahku pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ya kurang putih hanya bersih ya baka ay abad doam dah ada abad doam ya namanya jaga waskula segini dengar radio re ni telepon yang nyamai ya nadai mbak ura buka yang kan benuang pulai kopi riba jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Cata Sapa Juara. Okey. Tuan, kita ngali ya?
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Umur 6. Lagu tu 8 minggu udah dalam cata.
0: Niki segigi anak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia kebak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi penyanyi baru.
1: Baru. Pengerik tu nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Padahal nak tulis tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ya nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Oh, petunggal sama amanya ayak ku tu.
0: Apo ayak? Ayak di memegangnya. Ya dan lama.
1: Apa nak ku gi biak uncle tu.
0: Oh, uncle dia tu. Oh, ayak dia lah. Besefio.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu ndak datai badan tu nang digagak Besefire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabuat berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayuah hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tajak aku tau kibiak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jako
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalahkan yang jepre nyalo
0: nyana uliah lahnya naka kada tau aku meda bedau siko uliah talah ke niang jepre nyalo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah uliah muriah ya lah muriah niang niang Jeffrey Nyaloy
1: leka jaku te dalam-dalam
0: ya okay sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebut ya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak
1: ya klasik
0: cukup mana ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu
1: udah
0: besar lah siapa
1: siapanya Juni Dana
0: Juni Dana Juni Aman
1: kai bisik sih kok
0: udah nadai kaki dot
1: udah nadai.
0: Siapa? Jackson Dana.
1: Ha,
0: udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak ke detok pada aku bedau bisik siku orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang ngarap ke jabut terus belajar belajar ku Iban baskula, belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai, cikgu Junggai kah?
1: Kai, Mr. Jimon, tawai.
0: Hopo. Nanti dina pandai nak aku nemu jabut. Ha. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Cikgu deh nih.
1: Cikgu ayah aku peteng.
0: Cikgu ayah deh peteng. Cikgu deh siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah nggak jadi ban?
1: Ngau cikgu sanonya ayah terpenyanyi dia tahu siapa ini.
0: Rawan Sarias. Apa kelalo? Ngajar dia cikgu Iban Rawan Sarias ya.
1: Mau pulai. Ma pula ya, kau dah penguat. Dasar yang ngumpul buah gop.
0: Ngumpul buah gop. Kati dekat pandai jaku Iban. Nanti asuh yang ngumpul buah gop. Bukannya asuh yang belajar jaku Iban. Okey, jadi terus ni ke lagu menurut ke 6.
1: Ya.
0: Nick Raffinsi, pengerinduk nak ratai badan. Nangkan kanya. Kita rekan ni ke lagu. Bab menurut 3.

0: ay na mukay mukay tua tu na debra say uda datay ba top 5 ni peminat jadi lagu ken ba penutup nomor 5 minggu tu ba top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mah ya, nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Pernah deh kura putih. Siapa mengajar deh kura putih? Baskula SK Kanyoa.
0: Belajar
1: Drimpo. Belajar Drimpo. AI. AI kena belajar. Richard Lee ngel lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Bedau bisik.
1: Nasib bedau bisik ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar okey mensia tang lagu. Atang okey mensia tang lagu.
0: More tak. Nama orang tang lagu ba SSJ okey mensia apa?
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Okey mensia ke mai lagunya. Tang lagunya ke juara.
0: Ku mai ke orang tang lagu ba SSJ okey mensia.
1: Oh, AI menya. Lutuang kelalo deh. Lutuang makam lagi. Aku dah boleh imagine nanti lu tuang lagu bastage ba panggau SSJ.
0: Apo? Sikit kita yang bersempat.
1: Apa kejengka? Okey, jadi namanya munyi ke di padah ke di jabot. Laban di kala bugulai ngu ya. Dua tahu, dua kali. SSJ tika 8 ke SSJ tika 7.
0: Supportive itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak ke dari jauh. Mikrofon depan lu dengar. Jadi nya Richard Lee. Siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib. Munyi ke di padah kaku laban SSJ tu ia ke juaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya tang ke juaranya ianya lagu. Artinya nanti ke juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah ke di baik. Dia ke karaoke jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagunya boleh juara.
0: Mesti ini kan berlagu setengah mati ini berlagu setengah nyandar berdinding baru boleh kalah
1: nyandar bertiang bisi jengah minta apu uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru tahun ya Mbak RTM SSJ 37
0: empat tiang
1: nurun dikit lagunya aku kemudian pun jengap apu nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pun nyawa yang mana tajak pun namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pan yang tak ada kategori ke bak juara SSJ nya kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 boleh sebenarnya ya nak meda lagu ya lebih meda dua-dua penyanyi ngau lagu tang mudahnya ya meda lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ia ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke Nuduk ke Diri, Bak Tangga kelima.
0: Ya, lagu.
1: Apa ngagak?
0: Nandung Pantiang.
1: Aku suah dengan nama tangku dah kelam dah nama mesti orang nama tu.
0: Aku kalah.
1: Dini di mendah.
0: Nai, bisi ngau subah.
1: Ini dia medak na.
0: Nanti kadik nanti kalak ngau medak ya.
1: Nini ku boleh medak ya. Nanti ku nak lala.
0: Oh, kerja. Ni buah katera ngagain nombor 4 tu.
1: Nombor lolo. Dini dia medak na nombor tiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas pawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang
0: kan. Betul. Kan aku ke demuanya. Sebetul si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek.
0: Ngoyang tu yang ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek.
0: Siapa nama dek. Aku tu matang agak lagu. Ya.
1: Oh, nanu pantiang nama kok ya. Antas minat nanu murah nih dah nanu pantiang tu nah. Ila kita nanya ya. Penting kita serumah. Kamu kanyo. Kau yang punya orang pantiang. Sejaka aku rasa munjan. Uras Munjan. Okey, lagu tu kebenar ya. Nurun si Gigi nak tangga. Lagu kedua padu lama dalam carta. Tajap ya. Dah dua kali nya di juara ne.
2: Betul.
1: Okey,
2: dua Arif, minggu.
1: Dua minggu dua kali nya dua minggu. Okay. Ari penuduk artikel 5.
2: Kita ingat kan penuduk ti nomor 4.
1: Anu penuduk ti nomor 4 ke sekali tu.
2: Ya, lekang ngotion lagu tu digagak Jesli Jabu begulai ngau Matius Mambang ayak gondrong
1: tu. Ayak gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Arif nuduk tiga minggunya kemari.
2: Oh,
1: 7 minggu dalam carta.
2: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekalak jadi juara SJ, yeah. Kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
2: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Mah, ini umbai. Nama oh pia. Tapi pernah juara gak? Kati ke merican dah.
2: Merican ya.
1: Oh, merican.
2: Rambukai nyati juara.
1: Oh, umbas. Penuduk tiga empat.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: 3

0: Tua udah ada tiba podium 1, 2, 3 Ibu Minat.
1: Ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau. Bersilih penuduk engkau. Lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Leban ngai pengai ngai kertong.
1: Nah manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kendak nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okay, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bab nomor ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. Tiga minggu dalam, udah dalam cata.
1: Hari minggu, hari perudu tiga lima minggu nyen kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki dua gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Nanti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi, ya buat hari dua tu tadi, Wandi Ali mega bisa datai engkau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau berkawal engkau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa aku bisa temu ya.
0: Bisa. Nama dia dia mana kakak?
1: Ni aku kan madah kedai ya, nama nama madah ni bawa madah kejabut ke ya.
0: Ngai ke ngacau ya.
1: Okay, ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pia mega, ya kan sama bisa datai tu tadi ianya tuning kabi.
0: Bos.
1: Tuning kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Sally Queen. Tau ke mami buntat. sama bisik datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tau ke randau berkawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi
1: ke terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisik datai cigo Ellen Yuntai. Cigo Gibson mega pemisi ya sarinya nada ngajarku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap mak ada sekolah mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau berkawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya ke bukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pedak kemari? Ayah Gondrong di bise. Bise. Ayah Gondrong di Jesli Jabu. De kena datai pe kai melanjari makan mi.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedak aku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelendak ngelendak ingat kemaya sis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pi mega penanyi Ari Sida Bidayo bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat ke Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayo kebukai ku sekedana ngalah mau muang ngalala aku. Udahnya Sida penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega. Mayo bala datai. Hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya. Kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisi mega Raban Ari Maipo berkawal ngau bakal ni deka namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bahak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
0: Banyak mesti kan datai ya.
1: Mesti.
0: Ya kita ya ada kita je mai ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Kesama bis nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tahu ke celak tiru si de. Tang cara de nyelak tiru utai ba digital. Nya ke mayu. Belagu mega bakal ni dek mai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandar dari orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nya diterang ke magamenya. Jadi mayu mega ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih hangge bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing.
0: Okey.
1: Okey, nyadinya mengelansak mimet mata dene. Tangku nemu orang mayuh tanya-tanya bekawal ngau si J. Si J tiga ke sembilan lagi. Ya. Bakunya buat.
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Itu udah ada taibak penuduk ke tiga, nombor dua.
1: Munyi ku deja buat. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Retinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tu nyebut dulu siapa ya. Nombor dua, siapa nombor satu.
0: Terus
1: ningan ke penuduk ti kedua ke sekali tu.

0: Ya, perlu dua, tiga, dua. Perlu dua, tiga, dua.
1: Ya, artinya, Ibu Minun, lagu ke beda nak didinya, beda ditebah, artinya mah, jempian bakakas.
0: Ya ke didengar kita tadi penuduan tiga dua ianya Veronica Natasha. Veronica Natasha ngau lagu Nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang ngelengkak ke penuduan ya kau dah tiga minggu nor ya terpanggai.
1: Betul.
0: Tiga minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Keminggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megah ianya juara baru kita minggu tu. Mengira hati ngagai The Crew. Gau megah Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gau ni ngena baju iban ngepan nernya lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M gak mega ada kru. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penuduk gau Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim nuduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony, iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uli aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi buku lain Nicholas Frederick.
0: Nomor 6
1: aku sayau. Nomor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi.
0: Pengerindu nak datai Baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Lumur 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang agak kena cara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke udah sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Yang kaya bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kebisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ninggai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Rekanya
1: kena bayan.
0: Apa ya? Nama pengak bayan kena orang.
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang kena beli meh.
0: No.
1: Produk Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau baca Kinakara Agrofarm.
1: Kena salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Nantu sama ngong orang yang berkodak. Nyamai di kelala.
1: Lawan cara kedai. Yang agak lawan aku kalau tak orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebaka ngongguran bukain eh.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku rusi cerita

0: ke di masuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: pansut nah. Dekat beri peluang agak kemasuk
1: betul
0: ya ke pansut ada carta ke minggu tu
1: lagu kita baik ayat terpamar
0: anda boleh kuambo lagu tu taja pia ya anda pansut engkau sia-sia menyikum layu
1: tiga minggu kalah jadi juara
0: laban dia kalah jadi juara anda lebu ya pansut
1: betul
0: ya kalah jadi juara taja pia kita beri selamat selamat berserarak ngau lagu tu kita dekang lalu ke lagu baru bagi lagu baru dah tu lagi sebedau kita dengar ke lagu baru ke pansut ke masuk carta kita dengar ke dulu Anthony Usan nak uliah aku ambo
2: lagu pansut minggu tu

0: Nanti ya kelama nada itu kar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangande bisilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh pangande. Ah, beda priti nina jangan kede.
0: Ngai ke ku. Tu sati ku.
1: Tu sati deh. Udahnya.
0: Ngai ke kucing tu ya deh mana ku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai di kika genya ori pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesan. My love, new love nya.
1: Semak dah tau aku jangka aku di ka berpangan ngopi bere.
0: Pipi Chloe kah?
1: Ya, pipi Chloe. Di ke Chloe.
0: Pipi Chloe.
1: Ah, awak di bukuat Alex Wan deh. Lapar eh?
0: Lapar aku ada nyemu nyebut nama ya. Pipi Chloe.
1: Amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didengar ke kita tadi yang akan masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: penawar
1: baru.
0: Pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apa? Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digagah Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabuat.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan lagi jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi maya CJ orang nama le jabuat male dunia lang ja.
0: Ya, ati ku putih yang benda penyanyi itu.
1: Okey, jadi ya munyi ke semaya aku ngage bala kita. Lebih lagi tentu ya bala kita andang udah nganti 32 itu lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih
0: ya.
1: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku jaga kamu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Lawan juri profesional dah udah dipilih ya. 3 ikut udah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri orang ke bisik Jelandia ba vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya.
1: Bisi band tau ke kumpulan. Bisi mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: itu yang dihitung deh.
0: 19
1: itu yang dikena jari.
0: 21.
1: Nama kebuah 21 deh.
0: Aku nila nemu orang yang ngetur.
1: Ujilah deh sawat. Teka lah aja buat jadi pelabak aja. Pelabak deh.
0: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
2: 12 tengah malam.

0: Selintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Tiga puluh dua itu lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
2: 32 itu lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itu lagu
2: tahun 2024 itu lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
2: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Minyak ke kami WiFan segulai sejalai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
1: Betul betul.
0: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai gemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beblasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nityang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple like di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Au. Tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebulih kanek. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dah tahun udah kan nyidak orang ni ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh metua atau bisi anak tau ke ukai penekat Tuhan metua atau jadi ngana dia boleh purih pantih ni ya mayur mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun ti maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun umur 30 tahun benar orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia tang perambu yang pu tang atau yang pu kita medak Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti bapangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pagi rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia praktik kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tadi tu tadi kadang bisi artis kadang nembek tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, siku nyabak, mesti nyabak. Tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti makanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak ke bersambung lah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Kau makai yang tu dia dalam perut nenek sudah lundung sudah nyak
2: nenek. Kau masam.
1: Ah, sudah punya kau bawa masam. Nada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Kesekalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belamuri tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel ngkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Ubeh ke Sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisai ke kitanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nya maya tanya kan bekeni enggak utai tu
1: biasa nemu ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal asal
1: anda salah tanya anda sih
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampar aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Salung hirup di tu, pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak, nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap kan? Kalau
1: kumuhai lu sih, kumpah luang betul lu.
0: Ne, nemu apa nuan takut? Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan lur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan lur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngerambaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu pasal. Ngerambak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kau bala peningat kita eh?
1: Mana nak teka disebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi di agi barumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuhan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tahu ke nama keramaan zaman modernnya. Ya. Engkeramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Nyalin nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngaji penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua aku tahu boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu dia mimik atau berapa aku?
1: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita tinggal Allah Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak, bak kita itu ngelala Tuhan. Bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh mantuk kita. Nah, ya, so nyat kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang ba dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah ada pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelompong ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempong mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengan aku tu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jakub rangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensarok. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tak ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y. Ti berpansa. Lagi ingat tak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Ada bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah udah besar nya gedung.
1: Catherine Charlie kan. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang. Mina selalu ke sarut nama aja. Nanti DJ mel ke ingat amatku ke. Nama ingat gama ingat. Ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang.
1: Kapan ku tu

0: Pak, lepas ya ke selalu pulai ke muka sebenarnya saya selalu ngomai namun nuan salah ikan ke boleh dempak ke tema tak nyak sen hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan
1: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Sekali Tu YFM Mai Kita Ngulu Sungai Lingga Ngagai Menua Tidik Kumbai Bantil Terbilang Laban Asil Undang Sungai Sida Tidiau di Bantil Tumaga Bejalai Ke Pegawak Bumai Betawun Bekebun Ngag Berikan Kepala Menteri Sarawak Ti Kedua Pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan Datuk Tawisli Pia Mega Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak Tik Duluk Subak Datuk Holistini Nya antara pemesai Tik Datai Ari Menua Tu Bak Menua Tu Mega Bala Missionary Ting Rembai Ke Pengarap Ngagai Menua Nya Menyak Niri Ke Gereja Kedua Tik Pemadu Tuai Di Sarawak Pengudah Gereja St. Thomas Di Kuching Ianya Gereja St. Paul Bantil Nitiah ke penerang Ari Bob Gempung Jerita Tuai Bansa Iban Iban Ari Menua Banting Ngau Pelilih Menua Seribas Dulu lagi nemu nyurat Ari Iban Ba'ai Bukai Labat Menua Dua Bengkah Tu Dulu lagi Dua Pengawak Mission Datai Ba Menua Banting Pengawak Mission Tu Di Pelabak Di Kerembai Ke Urong Ya Dalam tahun 1860 Keliak Sebedau Ya Tinyerkai Ke Seribas Ari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Ngelingik kandang gereja tu, mayuh pendam serta megar regang lama ti cukup narit ati kitai. Laban ti kebuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Bak kandang gereja tu megak, bisik si ti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu. Tik suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya kliak. Kuta bantil megasi tik hari palan di menua tu. Tik ngundan mayuah jerita lama. Nitih ketusui hari serak tubuh ijau lampu. Bakar anak surim. Kota tuk meh ke pengelinduang menua bantil, maya menua agi sigak menyak. Batas bukit bantil megak, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Sepenguda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undut ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching.

menua Dao, lalu beranak ke Edwin, Edward, Engau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal Pijen Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 ribulan 11 tahun Nyak Mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat Ari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuh Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2. Tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bawa Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari Munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratus, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari

ramuk kedibai hari Sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak. Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah. Ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang ngel bantu hari bala pengajar kebukai. Besawup nyalin buk pantun ngau Injil hari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak terdigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedar Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

YFM, Segulai Sejalai. Basata.

Infotemuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, yang ketepegai, Sri Aman, tak kemegah di Kumai Kirai, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubak Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutup nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ke cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dan jauh hari lubak ke disebut lubak tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubak tu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenduk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuah bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuahnya lalu ngujung ke lubuahnya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke ukiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuah tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah jeman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari siti lebuah maya ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuah duku lalu lebuah seluai masa lubuah ke disebut buat lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang sikuk manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah diperdak bak lubuk antu enak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatan. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampung dari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai dari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam yang dibayar bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuah ke disebut lubuah antunya tang alit hati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesida menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuahnya buam merah lubuah antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita ulih dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking wong merah lubang tutup bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi lantang ke hati kena kusidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kalah langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini dari sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang bakal air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Sekalitu YFM mai kita ninjau rampak benua tunggak ke pelilih Midlingga bagi benua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita oleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngenak jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngenak jalai darat hari pelilih mit pantu. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenuk kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megak, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, bakal bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yahti nampuak dito bertemu, lalu ditulung kumang seduai lulung. Dua dia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngenak cara miril. Tajak pihak, nak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: sejalan.
1: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan. Sejalan.
2: Selamat pagi semua. Pun kepengawak kita isar itu ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami bawa Pengarap Pagi 6 ngagai 9 pagi. YFM Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi dengar, selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru ba awak kita ke pagi tu. Okey, segmen Pengarap Pagi YFM kena sar itu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergulai dengan kami dalam segmen Pengarap Pagi YFM. Lalu ke pagi tu, aku Rajesh Booking atau ke Arbi bergulai dengan kita semua. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur kita diau di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan, atau ke Brunei. Apa bagi kita kediau bak menua luar boleh dengar ke kami ngena cara online atau ke dengar ke kami ngena RTM klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami bahawa Pengarap Pagi YFM jadi sehari itu yang tadi menyikir daripada aku tadi 10/5/2026. Okey, jadi benarnya terubah lagi bakal selama endur kita dengar ke sampai pagi bergulai ngau Raban Christian dari Gereja Roman Catholic. Jadi anak yang dah kebukai, anak nukar frekuensi radio kita nyat terus dengar ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sedau tu tadi pukul 12 tengah malam tadi nyentuh ngagi pukul 6 pagi kita udah dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi nyentuh ngagi pukul 9 pagi kita mulai dalam segmen Pengarap Pagi YFM.

0: Durantong.
1: Nyang katuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai berjalan.
2: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 10 hari bulan 5, tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis, ngulu ke sampai pagi. Biar jenuh kita dulu, aku mai kita bersemayang. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Latar Apai, kami berterima kasih ke malam keudah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduk, tidak nemu ngantuk. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami muka hati kami, boleh nerima jakut nuan. Lalu, lebuh kami sudah nerima jakut nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh nak lama, aku mai kita ninga ke baca Injil ke dambik ko iringnya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. This out Jesus. Enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasih kepesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita sikuk penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia labah dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labahnya dia ngau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku dekat datai dengan kita. Dah lama ada lagi, dunia nak ada lagi medak aku. Dan kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat megak hidup. Lebuh mayanya elak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih kepesan aku. Nyameh orang kerinduk kaku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dia kerinduk ke apai aku. Lalu aku dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu, bila menyedik dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik, saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi, baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisi dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal kalah tala bisik ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi itu kita nurun bersemayang bagi Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ninga ada kerja Rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja Rasul kita ninga berita mana datai tu kengerembai berurang ti baru lalu roh bisik ba antara sidak. Mazmur tukar sawut ya, mai semua orang muji ialah Ta'ala ke Tegal, pengawak ya tik besai. Lalu baca kedua, baminggu tu, kita ninga nurun lagi, dia ambil dari 1 Peter bagi 3, ayat 13, ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya, Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang, tukar pengandal kita yang ngau hati terlembut. Jadi dalam Injil kepada bakal kita dengar kita tadi, Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jika Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tu ke pengandau serta semaya. Nah dari minggu Paskah ke 6 ungkup tahun A nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngagai kita. Baca moga nunjuk ngagai kita bakani pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemarani serta penghidup tetap ba Allah Ta'ala. Kita moga medak ke satu pengawak nginjil serta nerima Jesus. Filip nusui pesan pasal Jesus di Samaria. Lalu maya orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedoi John bersemayang kurang ti baru ti Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemeriksa. Peter merangsang orang Kristian mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisa ketegak orang bukai lalu kita tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap ukai semina jaku kita aja tang pengawak ti ngayan tu kemandang ke pengrindu ngau bebenar tu ke ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita ti nitiah kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Keenam, pengrindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terinduk kaya dekat dikerinduk kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab aja tang kawul terapat teka terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi berminggu keenam musim Paskah tahun itu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya ngau kita pengarap pengerinduk ngau Roh Kudus ngiring orang Kristian dalam penghidup kita ninti yang hari. Minta indah kita, Maria tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua indu, lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah talo. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu, kau maya kami parai lo. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa berkat kita semua bapagi hari minggu tu dalam nama apai ngawana ngau Roh Kudus. Amin.

0: Oke, jadi nyak batu dunia kita baru dengannya ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari Gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita bergulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh ke pukul 9 pagi, kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi engkau peluang temaga aku meri selamat hari indai nuju semua kita ke benua ninga ke kami ke labagi nuju indai ke benua ninga ke kami nak ngira dini indur kita diau jam kita itu hari ini kita ninga ke kami jam kita itu meri selamat hari indai kita untuk 2026 nuju kita semua. Ya, terima kasih benua laban milik kami Bak YFM jadi stesen pemerintah kita. Kemudian meri selamat ujung minggu ngagai semua kita. Tentu kita terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jam kita ke dia tu pukul 6.17 minit pagi. Sekali lagi meri selamat lagi menuju semua kita ke menunggu ke kami YFM pengerap pagi segulai sejalai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bulan Mei Orang Putih nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida induk sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang. Ya kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan gedama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gedama surat asa mua nemu magang kulang agak engka darah engkau bujang susah bakal keudah ala laban nurang duit kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang
5: jaku prangsang kesarito belajar mengampun pengandiri anang nyimpan peringat ngagai pengandiri anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok bertengok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tahu ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita Ia bakaduri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anak nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kitai nerus ke penghidup kitai, ngawati tip dengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak, ngawati tip tusah. Tiap ikut kitai nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut di salah tibar, bisik maya jakut di kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati tim mulyagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang tim mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
6: Kami, Lori Bang Kita, Ninti Ngari, bermacam lagu, no?

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, Pamarinang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Malaysia hari ini disambut hari Minggu te kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari ini bas kedah menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerempong pangsa dunia PBB ianya hari Minggu te kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bang lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa dengan pengumpul penguat sidak memesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau menggak bekerja kalai hari kedekelai bahasa Tome dikenal memesai balai inai di dunia dengan pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

0: Okey, Raban The Crew engkau Phyllis lagu kedua nama Sempekat Mengrindu. Macam kita ke dia tu dengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita mulai dalam segmen Pengerap Pagi YFM hari tu 10 hari bulan 5 2026. Jadi dengar, udah tu lagi kita sama-sama ninya ke lagu-lagu puji sembah. Dan sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat, caku gerah, tesau, enggak pesan-pesan kebukai. Tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com. Tau ganjuang ngagai nomor WhatsApp kami. Okey, 0138628422. Jadinya dua itu cara nur kita boleh nganjuang pesan berat, caku gerah, pepega tesau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching. Jadi pesan berat jaku gerah ngau tersau, pukul 7 lagi aku maca atau aku natai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Okey, terus berlanggung kami segulai sejalai ninya ke Pengerap Pagi YFM munyi ke daripada aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninya ke lagu-lagu puji sembah begulanggung kami Pengerap Pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ngari, bermacam lagu,

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

Ya, sekali lagi meri selamat pagi. Kalau bagi menuju kita ke baru ningat ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita berkulai dalam segmen pengerak pagi YFM. Dalam pengelama 3 jam berengkar pukul 6 pagi. Nyentuk ngangkai pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi berikutnya pukul 7 pagi. Munyi ke udah daripada aku tadi. Nur kami ngenatai ke pesan berat. Pesan kita sulit. Ngau pesan-pesan bukai kebisi diterima kami bak YFM kebisi dihancung bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegak ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, pukul 7 setengah pagi ndur kami nabur ke berita pagi YFM. Udahnya pukul 8 pagi ndur kita ninga ke program Lalau Penghidup, lalu ditangkan ke program Tungkat Semangat dikeluar ke kami pukul 8 setengah pagi tu lagi. Okey, dengar hanang gua bina kebukai tentu ke kita agi segulas jalan kami ninya ke pengerak pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu lagu-lagu puji sembah begulai kami YFM pengerak pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita. Ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar lah Abang. Lagi terus saya gulai sejalan ini dengan kami pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu udah datai bahawa andur kami ngenatai ke pesan berat jaku tesau, jaku gerah ke bisik diterima kami email kami yfmiban@gmail.com gau lumbur WhatsApp kami 013-862-8422. Okey. Jadi pesan keterubah kita ke pagi tu, pesan kita sulit. Pesan tu madahkan lunca anak luan. Jadi ni yang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima hari agam. Aku nyebut baru. Pesan tu diterima hari Jimmy anak agam. Okay. Jimmy anak agam madah ke kawal belayan. Maya ngetah sulit. Indaya lunca anak luan. Kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal layan. Kita diminta datai kena 15/5/2026. Malamnya bisi tak ke nguan ulit. Lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai ngemah ke nawit. Jadi penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai apai mandu tahu ke Jimmy anak agam tu anak lunca anak lumbur 016-623-0339 tahu ke Indai mandu tahu ke Lameh lumbur telefon ya 011-948-4611. Kita megak tahu bertanya ngagai mandu tahu ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucuk lunca tu 011-989-5370. Kita mungkin tak bertanya dengan guys Siba atau ke Jesli Larry anak Jimmy ianya ucuk lunca dengan lumbur 013-725-4023. Ini nyap pesan ke terubah. Pesan ke sekali itu pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari di Miller tau ke apai Luna. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apai ya. Sili anak ngatur ya udah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ba tuai rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kaum layan bas bawah Bintulus Merakan Asampaya Kenawit Mukah Suai Gau Miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang minta kita datai nguluk pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 ini hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetas sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima hari Dennis Umpul anak Andrew Ungun Nesau Bala Kemelayan datai ngulup ngawa gawaian tu ni yang ayak sidak ya. Retun anak tabul. Okey, retun anak tabul. Kreatur sidak sebiliak barumah Hini tau ke rumah X rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJ di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaum layan ke dia ba Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanuak, Batu 8, Rumah Nyuak, Jalai Bintulu Sibu, pemegia Sungai Sebawa, kaum layan ba Nanga Darau Pakan, Rumah James, Rumah Willy, kaum layan ba Nanga Wak Pakan, Rumah Tuat, kaum layan ba Lemayung, Batu 2 KJD Rumah Ica. Jalai KJD, Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Seviste, Rumah Rawing, Kewilayan Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Batu 19 KJD, Rumah Mas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani, Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien, Kemulayan Mbak Guci, Rumah Gendang, Kemulayan Mbak Undup, Rumah Mani, Kemulayan Mbak Nasang Pakan, Kemulayan Mbak Tubai Buah Pedanum, kau semua kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut kemagang, jadi terang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu benarnya pesan sembahyang ngintu 100 hari. Pesan tu datai dari Lenet anak kabut atau ke linit. Okey, pesan tu madah ke penyawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak bakuang barumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awien Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, Kemulayan Barumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, Kemulayan Bar Pidek Tiris Bekenu Semuru ABC Mamut, Kemulayan Bar Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang Suai Nia Sayah Nia, Kemulayan Bar Kucing Suyaman Bintulu Gawmiri, ngau semua kemulayan kenglalan yang kabut anak bakuang tau ke apai linit kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi madah ke pengawa semayang ngintu 100 hari kena 16 hari bulan 5 2026 kena hari 6 11 pagi. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Leonard 014-575-3076 tau ke mentan ngelak lumut telepon 019-826-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bawa FM. Jadi kita ke GBC pesan berat tahu anjung agak email kami yfmiban@gmail.com pemegah ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi dengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Harap kita sama dengar ke lagu Warrock. Gau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa pengerak pagi YFM segulai sejalai.

Okey, What Rock baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kediri nama Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 7:15 minit pagi. Jadi terima kasih dengar lapan lagi terus segulas jalai ningai ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10/5/2026. Jadi lagi baca pesan KBC diterima kami YFMiban@gmail.com. Gaul pesan KBC diterima kami WhatsApp kami 0138628422. Okey, pesan pemati itu datai dari Bunda Ana Ambau madah ke diri dari rumah terumah Brian pantau rusak ulu Kenawit Julau. Madah ke pemati niang apa ya ianya Ambau anak lajing. Ambau anak lajing atau ke apai luat udah nadai kena 10/5/2026 lalu dekat di Sengai Berbalang Mayu kena 10/5/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12/5/2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Roland Duat Anak Jubin Adun N48 Meluan Julau Konselor Tia Anak Lakin Engau Sida Semadi di rumah Sanda Jambu Kerempak Ulu Layar Betung Tua Rumah Banat Nanya Bulo Tua Rumah Amba Nanya Bulo Tua Rumah Minggu Nanya Bulo Tua Rumah David Nanya Serau Tua Rumah Jalak Punggang Batang Tua Rumah Lugum Nanya Bekatan Tua Rumah Melaka Nanya Nilau Tua Rumah Lipa Nanya Apuk Tua Rumah Ringgit Nanya Apuk Tua Rumah Lingguang Lepuang Bilat Pemegah Nuju Kemelayan Tua Rumah Repi Rantau Limau Batang Air Muju Jalai Entabai Julau Batang Air Entabai Kemelayan di Bukit Seri Ngau Ulu Kakup Entabai Kemelayan Bak Miri Bintulu Sibu Kucing Kengelala Niang Nauli disebut Kemagang. Jadi semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau Ngau ngesah pemati Niang Ambau Anak Lajing Tau ke apa ilu tu aku nanduk isi pesan. Semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau Ngau ngesah pemati Niang Ambau Anak Lajing Tau ke apa ilu tu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Bunda Ana Ambau. Lumut telepon ya 010-940-4475. Tahu ke luat Ana Ambau. Nak lumut telepon 012-847-0249. Okey. Pesan ke sekali itu pesan gawaian tu niang tukat anak pasang. Nuju Kamulayan, bak rumah panjai bakas, 4 buah rumah panjai. Rumah panjai pakut luar, liam berkelit. Kamulayan di rantau lugai, sungai nyemah kenawit. Kamulayan di miri, suai, ruban, tibus, serunggut. Kelitang dalam ke luar, kuap rumah hapin. Gak semua Kamulayan kena boleh dirintai ke magang. Kenglala niang tukat. Anak pasang kenglalan yang tukar anak pasang dipinta datai ngagi rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngulup ngawak gawaian tu kena 28/5/2026 lalu 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Okey, aku nanduk isi pesan. Pesan tu dituju ngagai kepemelayan Kengelalan niang tukat anak pasang dipinta datai ngagi rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngau ngulup ngawak gawaian tu kena 28/5/2006 lalu 29/5/2006 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai menantu ya Dasu Anak Sab. Dasu Anak Sab 011-3309-9800. Pemegang atau bertanya ngagai ucuk ya nak lumbur 013-767-0029. Okey, nyedinya pesan KBC diterima kami WhatsApp kami lumbur 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu peninya pesan pemati datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Amy. Madah ke Indai Sidaya Lansi Anak Bekir
Lansi Ana Bekir atau ke Indai Luna atau ke Ini Emmy udah nadai kena 8/5/2026. Jadi ni yang tu dekat dintu barumah anak ya Linus Ana Intan Taman Perumahan Riviera Kota Semerahan kena hari Minggu 10/5/2026 nyentuk hari 2 12/5/2026 lalu dekat Dianjung kena hari 3 13/5/2026 ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Siaman. Jadi pesan tu dituju bala kemulayan ba Mapai Tada Miri Kuching, Menyan, Balih, Batarajang, Suang, Lunduk serta bala kemulai kebukai kenglalan yang Lansi Anak Bekir Indai Luna atau ke Ini Emmy itu. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngakai Luna Rita Anak Intan mengenal umur 019-8835-162 atau ke Linus Anak Intan 019-8844-632. Pemegi atau tanya ngakai Alex Sujang Anak Intan mengenal umur 013-787-2810. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan datai ari munah anak maga ngau jika anak gira tau ke apa sigat madah ke anak ya. Brahim anak jika, Brahim anak jika, tau ke apai apoi, tau ke apai Ricky, tau ke Jang, udah nadai kena 5/5/2026. Jadi ni yang tau ke dekat dintu bawalah mayuah kena 11/5/2026. Baru mah jika nanya labah pakan, lalu dekat Dianjung kena 12/5/2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari jika anak gira apa isi gad kita tahu bertanya enggak ya ngenal umur 013. Okey, kita tahu bertanya enggak gai jika anak gira tu ngenal umur telefon 013-934-9665 tahu ke munah anak maga ngenal umur 019-7113-794. Munah anak maga bini Jang tu 019-7113-794. Jadi nyap pesan ke bisik diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Pemegi pesan ke bisik diterima kami ba lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 7.22 pada pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kena baik Florence Law, lagu kena beri nama Resia. Sebentar kita dengar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih banyak lah pagi terus segulas jalai. Terus tinggal ke kami bawa penggerak pagi YFM pagi hari Minggu 10/5/2026.

Selamat pagi Datuk Kema Borka, berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching nyeri teru batuk batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak empat perambu undang-undang dekat dibantai ke. Renggat kedua pejalai bus.my dekat dikerembai kengagai mengeri sekunda. Hari Indai mantai ke basah ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Kunsil Negeri Sarawak ti ditagak ke berengkah diatur pagi lak menyentuh ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Kunsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar, perambu undang-undang tu ianya perambu undang-undang upis padi ngau beras 2006, perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2006, perambu undang-undang belanja 2025, 2026 ngau perambu undang-undang belanja 2026. Siti usul megak dekat dibantai ke Kaban Kunsil Negeri Sitak Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari 3. Awam tu dekat dipenyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya. Ngena mulut ngau tanya bertulis sudah bisi diterima hari 39 ikut Kaban Kunsil Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. UPS Premier Sarawak terima tanya ke Pemadu Manyuah ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketu ngagai perang berita udah tembu awam prakunsil sebedau awam kunsil negeri Sarawak di Kuching. Perbab ngonya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke perkara tika nambah ke 17 iti sitat kunsil negeri Sarawak lalu bedau bisi pemutus teka berita ke Pemadu Baru. Perambu undang-undang tiba kawal ngau perkara tu udah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemarin. Perkara yang megak diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat dibijalai ke bak pengawal berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagal bala nembiak PUMNAM ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Locke madah ke inisiatif tu dibijalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari di merangsang bala nembiak ngena perengkap pengangkut Mansia Manyuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUMNAM gau lebih 3,200 siku nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching gau Semarahan. Menyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 iku orang sudah diregister sebagai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia. Mensia Mayu Megak sudah dipinta ngambil peluang hari servis ke bisik di setiaga serta rindu lagi berkena ke perengkap pengangkut Mensia Mayu. Berbab ngonya perintah merambu dekat ngerembai ke berjalai bus.my ngagai kanda menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang dari Menteri Pengangkut madai kerenggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua tu benar berarti keguna pengawak ngerembai ke servis pengangkut Mansia Mayuah ngagai kanda menggeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemandu besai bak tiap negeri. Sarawak, bisnis kira menggeri sekunda ti sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mansia Mayuah ti menahagi bakal sibu ngau Bintulu. Perkara tu dekat dikerja berengrenggat niti ke pematut ngau peminta. Kita ada tu benda-benda yang ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Ari inai patut digagak nyadi kari tingkeman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilik. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisik daya nintiang hari tang pengerami hari indainya bisik reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sidak. Bala laki megak patut berbasa ke bini sidak tu dan nakak ulih berjalai ke tangguh pengawas sidak nyadi indai ngagai balanya. Yang mansut kerja ketuk ngagai berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional ti berambai kejaku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Anugerah inspirasi ibu megah dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas sebengkah-sebengkah ruang bilik. Semua negeri ti nyengkawam Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka ke-14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di Ulu Medamit Limbang dia tu udah berenggat dur berarti ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madai ke opis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu boleh dirumban serta dibejalai ke ngau lancar. Dato' Hasbi Habibullah tinya di Kaban Parlimen Limbang mansut kerja ketuk leboya ke berjadi Bazar Gawai Agro Tamu Bedamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngagai renggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 yang nila. Penerang Reupis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu dan sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpah di tenyukung pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagih. Pengawal nasi tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun Siti itu kemari. Jematan 650 meter pemanjai ke bisik 2 itik lorongnya berungkus RM450 juta. Ringgit. Nanti sudah temuilah pejalan dari Marina Miri ngakai Pulau Melayu nyakak semina 2 km jam penyawa nanti dibanding kengau 12 km jam ke Diatu. Siku orang ke berjalai kaki berbadi nyawa pengudah ya terkena lantak. Sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangur urung pukul 8.50 minit pagi kemari. Ya ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlul Rahman ke umur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlul Rahman kegawa kontrak ngaga jematan ditetap ke lesi bandur penusanya kenyadi ketegal ke balat bakal bapala. Pansiak ngayan kediang tu ngenyit ngelayang jalai tingujung kederiba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngaga Hospital Serikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngaga upis duta menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak, 4 perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua pejalai bas.my dekat dikerembaikan ngagai mengeri sengkuda. Hari Indai mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak udah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pemansan Pengau Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngobrengat lalu di sadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak balai mensiamayuh RPR Petra Jaya. Agen menangkap projeknya ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandik paru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban lembiak di ulih menak peluangnya misi penguak puang. Bukai seminak pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Selekaj aku serito enya remuya. R-E-M-U-Y-A. Remuya. Reti remuya enya utaiti bedau putus diatur tau kagi begantung. Mayangena selekaj aku tu enya munyito. Anang nuan nguji ngampir induk nyakia. Tajak ya di pedau dana diagi begulai ngaulakia. Tangkes duaya agi remuya bedau sayen sara. Tau ke, balas sidak kepulai nanya induknya engkau datai baru ila laban pemutus bedau temu agi rumuya ketegar ditalat ke sapa tinguai. Nyanaka selekajaku seritu enya remuya.

Sabah Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyawa hari Sabah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari ini bas kedah menua bukai megak nak disambut sama hari laban isi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerumpun bangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelintir hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari ini. Saya mengerti hari ini dikenal kita yang peribasa menang pengumpun penguasa dan mengesai kepala anak mengintu orang bilia yang kau muka bekerja kali hari ke dikelai bahasa Tome dikenal mengesai bala inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

0: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu no datai ngagai runding yang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depeda kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api ya pai. Naka mega nah ya, lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nya kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
5: Okey, terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalai linga ke kami bahawa pengarah pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasai jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi lagi indoor kita sama-sama linga ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi, indoor kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami, bawa pengarah pagi YFM segulai sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu, dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kami Bak YFM.
3: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setebulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagian 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu tak tahu nyambut ia, laban sidak tak medak takkan lalu ia. Tang kita ngelalu ia, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita ke diri, aku dekat pulai ngari kita baru. Nak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat meda aku, lalu laban aku hidup, kita mega dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terindu ku aku. Apa aku dekat rindu, kurang terindu ku aku, aku pun mega dekat rindu kurangnya. Lalu ngayan ke diri ngagai yo. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai jaku Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar ku madah ke kita. Barang siapa tiarap ku aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja terbesar lagi arinya dekok digagok yo. Laban aku dekok mansang ngagai apai. Aku dekat ngerja sebarang utai di dipinta kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekat kemesai ketegal anak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku dalam nama aku. Aku dekat ngerja ya. Jadi buat gentran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus sebagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai menghabis yang besar erti dalam penghidup ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tika terubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawal tidak kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tika Jesus itu. Siti perkara kita derundiang Jesus itu ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pada kita nyadi kemayar itu buat pengelandia bala lutur ngau bala pakar tingubat kita mensia. Semua penemu ngau pengelandia tu nang datai ari Allah Ta'ala magang. Siti agi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus ianya berjalai ngau perengkau tidak kena kita merita ke Injil. Lebuah Jesus ini